Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang Bapak Ibu para pamireng sedaya gek putu-putune mbahe Semarang Raya, gek uga ki sing padha wis mirengke, padha midangetne, uga padha mirsani TikTok-e mbahe ning 105,3 Pro 4 Suara Budaya Nusantara RRI Malang. Aku lambah demin sobo lepen jogorogo dono rasa sundul langit ngaturi monggo pinara dateng warung gul warung pecel leplekenya gandul gandul. Apa toh sing diutamake ning warung pecel leplekenya kuwi? Spesiale terong gendruwo. Kayak ngono kulupane ki kembang turi, gedung kates, terus merengon sedaer. Sing rada ganas-ganas titik ulan surong ini ki ya kolonjono tebon. Monggo lur nika nggih kula tata, besengek kliwon pun siwap, mendol tiren mendol dugel kali sak porsi. Jangane lontong, anu lompong terus mari ngono jangan iki jangan gambos. Jangan manisa, tewel macem-macem nih kok. Aja guyu ae ta. Oh, tak buka isik. Bismillah. Yai Semar noto dasar gareng sing nyereng petruk sing celak celuk Bagong sing gawa wong Janoko Sembodro sing dodol laris-laris no daganganku dagangane anak putuku salah katur her begeder. Sake sing podo milu ku Mbak Tri Mas Edi terus Mbak Tri Mukti kabeh wis podo ki mirengke mersani lor wetan kidul kulon Kota Malang kabupaten luar daerah, luar pulau, luar negeri, bahkan ki luar angkasa. Monggo kula derek nih lho. Ning sak derengipun, wah kaya kaya biasane ambek tak toto-toto, warung tak buka, monggo pinarak batok bolu isi madu, ana bebek kecantol kawat. Sarapan pecel wong tak buka jam 7 sing dodol wis tuwek. Tapi semangat. Weh, jentenan, Mbah. Ayo dibuka, Mbah.

0: Mas Rahul Panurata. Sing anak Buk Menten Purwadadi Capang
1: jam 12 sekulite.

0: Mbak Ningrum matur sembah nuwun salam saking Kupang NTT. Ada lho, Wang. Ayo, Nduk.
1: Jambu wala sekulite ijo sing digagas wis duwe bojo.
0: Oi, oi.
1: Ada semut turung rondo aja direbut.
0: Ah, nika piantunipun, Bu. Ibu se sing wonten Bima matur sembah nuwun. Mbak Tin, matur sembah nuwun sugeng enjang, Mbak. Tepangaken dalam tinsuhari saking dusun Sawan Giripurna. Oi. Teko Mbak Tuwe.

0: Nyuwun sewu, nyuwun duka, niko kumis-kumis temen apa kumis-kumisan? Wah, niko nggih kumis kucing kok. Nyambut. Ini temperan, gaya 17-an sesok ki lho. Wong barang wong iku ya ngono kuwi. Weh jentenan. Tibake iki sing dodol pecel ki nggih tuwa. Lah iya wong anjene ya umur 87. Pemene nggih wis sarung linting ambune penguk, blangkone kempes, ambune teng. Ngono ana sing ngendikan ki weh jentenan. Ora percaya. Dek Putra. Assalamualaikum, Mbak. Wah, Mbak Dewa. Salam dugi lereng Semeru, matur sembah nuwun. Derek-derek sing ana lerenge Semeru, sing ana ning Lumajang, sing ning ana ning lerenge Arjuna, ning tlatah ndi wae, sing padha mirsani TikTok, sing padha iki mirengke Radio Pro Papat Suara Budaya Nusantara RRI Malang. Malang mendunia.
1: Lah iya ta.
0: Amangga kula derek ni bile panjenengan kula badhe dateng napa warung sugeng enjang kemawon nggih ayai ababil ki aku wis perlu didandani leh. Napa ni gegere mbahmu ki wis rada-rada menceng. Aku arep topo ning sadurunge topo aku ki geger kuwi mbok di anu diruke-ruke ngono lho leh. Bolang, ya. Bolang hadir nonton bae. Monggo pinarak nika warung pecel leplek kenes. Ana kenase barang ki matur sembah nuwun. Mbah salam dari Sorong Papua, ahli jalur laut. Iya, dimersani, dipirsani saka Papua barang. Ya, pelanggan pecel mbae. Gali Rahmadan salam anu sehat rahayu saking kula Mbah. Ki gale iki sing ana ning dita putune Mbah iki kepanjen. Wo, ya luar pula. Purwanto bakso rung dimasak. Jajal. Apa sing gawe sarapan? Ya iki sarapan pecel wangure. Angga kula derekne. Sugeng Injang, sarapan pecel wangurep.
2: Sugeng Injang, sarapan pecel wangurep.
0: Anak sing ngomong, wong dodol jamu.
2: Nggak urep, gak sarapan.
0: Tenan dong. Joko Purwanto Harili, matur sembanwon kok pikantuk pambagya.
2: Cukur wong, cenggote wong.
0: Kisah apa?
3: Jenggote mari cukur dana wonge.
0: Lho, wong atene main film aku ki. Film layar sing rada lebar didik
3: ya, ngono. Ya mari kaya keri-keri ta lek ngono ku.
0: Jembok lawan. Ya apa kabare, Ndong?
3: Kabare api-api ya, lepun pendungane Mbak Utami ya api-api ae sehat ae.
0: Oh, ngono mang. Ngono iki oleh salam kowe saka SGR.
3: Waalaikumsalam.
0: Gunung Kawi, Mbok. Iki sing saka Gunung Kawi. Ning kono ki Surawan.
3: Ai Kang I mung karo Kang I, Kang Sari I kon mung.
0: Sari I uga. Ya ya Sulasmi.
3: Ai Kang I mung karo Kang I.
0: Heeh.
3: Lah perlu tak saya tangturan kene sampean, Go.
0: Lho.
3: Dene Kang I.
0: Heeh.
3: Darajana iku
0: apa?
3: Buwiti.
0: Lah iya ki karo Kang
3: Mbak.
0: Siapa? Kang Purwanto.
3: Ana iku ana Butun.
0: Purwanto bakso.
3: Mbak Indah.
0: Heeh, Mbak Indah.
3: Bu Purnomo, Bu Pandan.
0: Dimas Di.
3: Ponco.
0: Heeh.
3: Terus ana Mbak Sri Bella.
0: Sri Bella, Sri Mbok-mbok.
3: Neng Leha.
0: Heeh.
3: Mama Deno.
0: Mbah Kun saking Semeru Kidul.
3: Pak Ismoyo.
0: Bapak Ismoyo. Pak
3: Ismoyo wis mlaku-mlaku nang ndi ayo masak pamparan ya.
0: Saka Lawang.
3: Terus ana Bu Yatemi.
0: Heeh.
3: Mama Dika Puriatin.
0: Oke.
3: Okay. Ya selamat pagi, selamat mendengarkan perumpat RRI dipandu oleh Mbah Dembin Sopo Lepet.
0: Suwun aku ndang. Jayos, jayos.
3: Ngono apa?
0: Heeh. Oh. Suwon lo ya, Ndang.
3: Lagune, Mbah.
0: Sakang saka sapa?
3: Lagune MPR, Mbah.
0: MPR.
3: MPR iku Malang Pancen Rame
0: kuwi. Oh, Malang Pancen Rame. Yo iki. Wah, iki senengane wong Kali Songo barang, Ndang.
3: Oh iya wis. Lagu iki super khusus, Mbah.
0: Oh iya, iya. Kowe malah oleh salam saka RRI Solo. Ya, iki melu absen.
3: Waalaikumsalam.
0: Halayan.
3: Ya, di sana sehat selalu.
0: Lho, pokoke kanca-kanca dulur-dulur sing ana RRI se-Indonesia.
3: Iya.
0: Khususe Pro Papat Alam Wigati. Wah. Wow.
3: Elah ya iku. Mbak Utami namung gawe Mbak Ut.
0: Ya.
3: Ya wis.
0: Ya suwun ndang.
3: Lagune super khusus untuk Mbak Utami.
0: Oh, ngono eh. Iya, iya. Ya.
3: Ya wis suwun-suwun.
0: Mangga-mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adela. Cumi-cumi audio. Wow. Salam saka Kalimantan buat saudara-saudara Jombang. Jombang bergerak, Jombang bergoyang. Monggo budayakan sarapan. Kopi ini. Si dukun kecil rayu-rayu matur sembah nuwun. Naswa salva bandemin Suramanda.

Tangerang Selatan. Sudah menyapa lho, Mbak. Beli pecelnya Ratu, selamat pagi. Datuk Ratu Re. Sugeng Injang. Tep tep tep tep. Asik goyang yo. NTT ber

0: pagi, selamat pagi semuanya. Mungkin yang baru saja gabung, yang ada di luar kota, luar daerah, luar pulau, bahkan ki luar angkasa sekaligus. Soalnya pelanggan-pelanggan pecelebleknya iki sih akeh. Lah iya, sing ana NTT yo melu goyang, Bengali barang iki yo goyang. Wis jentenan. Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Salam untuk semuanya, semangat pagi untuk menjemput rezeki. Nggih. Leres. Yang ada di luar Jawa, luar kota, raya Mbak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Eling jaman biyen kula dengerin radio Ri. Aku biyen yang ngrungokno ri radio. Saiki malah iso mirsani. Lho. Iso kalungan. Lho. Sehat selalu Pak De. Sing saka Bandung melu hadir, matur sembanuon. Selalu sehat lu Bandung. Gimana kabarnya? Terima kasih. Follow follow follow. Pokoknya Pak Dile Makaryo ki ya Sugeng Makaryo Kang Sumarsiono matur sembanuon. Mbak, kula njaluk lagu ninggal. Apa ki nuwun wis tau dilarani gampang. Ki ana uga ki Bu Indah Wiji saking Madiun kok nggih melu hadir Sugeng Enjang Bu. Sinambi napa mawon? Monggo salam kula dumateng Abah. Abah sapa? Abah Kirun. Oncile aku ya dimong abakirun tenan. Wah, semi salam saking Probolinggo nggih. Terus Ferry. Wah, salam Ibu nang Malang. Wah. Oh, Mas Ferry, gimana punya kabar Mas Ferry? Monggo pinarak. Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip, lek ora urip ora sarapan.
0: Lek ora urip ora sarapan. Ya mesti ain dong.
1: Mbak, kula niki pun mantun adus badhe mangkat nyemak karya lho, Mbak.
0: Wah, oh, alhamdulillah direwangi ki lek arep budal kerja ki aja nganti lali sarapan, aja nganti lali doae. Ya ya.
1: Jaran pecel sayure napa, Mbak?
0: Anu ki ana ki yo sayure ana tewel, ana jangan manis koe rala.
1: Kula
0: niki kula
1: kok sayure pare pahit
0: niku, Mbak. Lek pare iki lek sing mbahmu masak iki ora pahit.
1: Kula seneng sing pahit.
0: Oh iya, iya.
1: Ulet-ulet.
0: Iki lek pare
1: sing soalé.
0: Sing ora pahit iki pare Kediri, Nduk, tenan. Iki pikanto pambagya saka Nusa Iba, iki salam dong. Nggih. Mas Edi wis follow-follow, nggih.
1: Wow, nomor tunggal wow Pak Grandong
0: ya. Grandong, kemana nyeran delai?
1: Kita ingin nanya kalau panggil Mbak, tengkuran beri komba.
0: Ki onok gue ki dulur-dulur sing onok neng Bali, salam kanggo dulur-dulur sing onok neng Malang ki Mia Nuraila.
1: Ya. Putih-putih ya Mbak.
0: Wah, saya ki putu nih Mbak, wakeh dok.
1: Anu Mbak. Menika kan wulan suro.
0: Oh iya ki wulan suro.
1: Kula nyuwun tembang Kidung Wahyu kala sebo menika minangka donga cira setyang Jawi.
0: Iya iya. Wahyu kala sebo.
1: Iya iya. Angkat markarya nggih Mbak.
0: Heeh, ati-ati nduk.
1: Heeh, iki kula lek telat didukani.
0: Iya, ki ana Mas Obi barang Mas Edi saka Blitar Surabaya. Wah.
1: Saking Blitar kula iya. Sini ngunut lho Mbak.
0: Oh ngunut.
1: Ini
0: iya ya.
1: Saking Blitar sinten?
0: Mas anu Mas Edi iki saka Blitar.
1: Mas Edi kula ngunut.
0: Ya ngunut mburine pasar ku anduk.
1: Kula kulane ten.
0: Oh kulane.
1: Asli mriko nanging teng Malang pun dados reman.
0: Lah iki malah ana sing saka Blitar Selatan barang ki dulure ya ta.
1: Nggih.
0: Ki melu hadir.
1: Mudik Mbak.
0: Mudik. Iya ya.
1: Mulih diluk.
0: Suwun lho, Nduk.
1: Nggih, kula tak tur salam riyen. Bu Sumiatun, Bu Srihati, Bu Sri Pancawati, Bu Sriana, Bu Sri Purnomo,
0: Priyati.
1: Mbak Tias, Mbak Titi.
0: Tias, Titi.
1: Bu Sri Bella, Mas Bella. Haris, Pak Bojes, Mas Aceh, Pak Sam. Kok wakil mencatatannya?
0: Kroso, Nduk.
1: Kenapa nggih, Mbak?
0: Kak kroso, ah. Lek akeh.
1: Nggih. Mama Ati.
0: Iya.
1: Bu Marlena, Mama Anggi Ugi, Pak Sari'i.
0: Ya, Terenggalek, Danu Barangki.
1: Oke, Pak Suryanto, Pak Brando.
0: Iki ana uga ki dulure sing saka Tapanuli, Nduk.
1: Oke, sinten namine?
0: Oh, sing saka Tapanuli ki paring asma ki Kopang.
1: Oh, kula capete nggih.
0: Ya iya Kopang, Kopang.
1: Kupang sanes Kupang nggih.
0: Sanes Kupang. Lek Kupang iki Sidoarjo. Tapi lek bumbune dikeki bumbu sing rada enak no utawa bumbu pecel ngono enak Kupang iki, Nduk.
1: Nggih, eto.
0: Matur suwun Kupang, matur suwun Tapanuli.
1: Nggih, damel janten mawon pun Mbak, iki pun 7:30
0: kula mangkat kalian beto radio HP. Oh,
1: ki Cak Sis. Heeh.
0: Ya teko kampung radio sing ana ning babakan hadir matur sembah nuwun. Aiyah, wis sugeng injang. Lho kok marang ilang ae, Nduk. Oh, alah. Tapi ora apa-apa, ana sawung galing matur sembah nuwun. Sawung galing kok malah teko Jakarta. Tapi ora apa-apa, ora apa-apa. Mbak Sri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam saking tlatah ngapak-ngapak Kebumen menika Dian ngapak matur sembah nuwun Mas Dian. Dulur-dulur kabeh sing padha ning luar kota, luar daerah, luar pulau, luar negeri. Ngombe sik. Karo uga ki sing padha wis mirsani TikTok nika nggih kula aturi sehat-sehat selalu, sing lara kindang waras kaya dene Mas Tikno. Ah, lek anu ki Sidoarjo Mas Tikno. Iku duduk Kupang Tik. Bulok. Wah, alhamdulillah Mas Tikno ngene iki ya swasembada beras. Atene ora swasembada beras piye, Mbak? Wong aku sing jaga ning kene, wong aku ketuae. Oh iya ya. Lali aku. Suwun salam kula dumateng dulur-dulur sing ana ning Malam, sehat selalu, matur sembah nuwun. Kula niki Setri Pak E, oh Setri. Nggih, matur sembah nuwun uga wis dikeki hadiahke. Apa diae Mbah? Ya iya Mbahmu kaya kaya mawar-mawar ngono. Iki wong nyelawat apa piye aku ya. Dudu. Masa aku disebari mawar. Mas Aan matur sembah nuwun sing ana rumah sakit Saiful Anwar Mbah, matur sembah nuwun kanca-kanca derek-derek sing ana ring rumah sakit Saiful Anwar. Mbahku. Wis jam 7:33 menit. Batak balu isine madu ana bebek kok atine cemas. Ana bebek susah atine cemas. Sarapan pecel batak buka jam 7 sing dodol tuwek kok mari amas. Mari kramas. Ngono-ngonoku lagu dhisik ora ana wong.
2: Salah dhewe. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku liwat warung kene mesti kok kate ditutup nopo to, Mbak?
0: Anu, aku lak ngene lho critane lak ngene. Iya ya.
2: Sampeyan kok ngomong trite utane kapan?
0: Iki arep tak bukakno. Lagumu apa?
2: Lah lah ngono iku lak mali-mali ya.
0: Oh iya ya lali aku.
2: Lah mosok ana putune liwat di kancingi ya teh. Napa aku iki gelek utang tadi ini.
0: Lek perkara gelek utang iki ora. Lek perkarane iku mek kumat aku iki bedi tenan.
2: Dan kumat ngelirike nang kene, Mbak.
0: Ha iya ku.
2: Parasi lek kumate iki ten jenengan ta mesti nang bae mesti waras.
0: Iya iya. Iya iya. Iki ana trek iki lho albino iki yen bocah umur 3 tahun ki burung iso numpak motor koplingan. Lho seru aku kowe tenan.
2: Maksudnya niku motor apa mobil, Mbak?
0: Motor, motor, motor.
2: Oh, motor nggih.
0: Ya Pak RT barang ki ya ngono, sing ana ning Kuala Lumpur.
2: Pak RT pundi niku?
0: Lho, RT Kuala Lumpur, Malaysia.
2: Oh. Iku RT Pipitu paling, Mbak.
0: Koyoke ngono, pitulungan.
2: Tenan niku lho, Mbak, tenan perapatan iki lho griyane.
0: Oh, iya iya iya iya.
2: Kulo nate mriko kesasar, kulo mlebet Indomaret.
0: Iku aku iku.
2: Belum lak nemoni niku lho, Mbak.
0: Oh iya, iki
2: bae cek eling.
0: Oh iya, iki kowe pikantuk pambagas saka juragane wulu iki lho. Iya ta?
2: Lho, niku Mas Sadewa,
0: Mbak. Sadewa Purnama.
2: Iya. Terbang kidul niku nggih.
0: Iya, iya, iya.
2: Mata sehat nggih, Mbak?
0: Hmm.
2: Terus jenengan lemu kaya kula, Mbak.
0: Kurang.
2: Teman, ngomong kula apa ulo, Mbak?
0: Kurang.
2: Lho niki lek. Lek petuk Pak Sadewa kira-kira ya napa, Mbak?
0: Oh iya, ya pada kaya iki kaya angka 0.
2: 00 iki, Mbak.
0: 00.
2: Berarti kosong-kosong enggak ada dosa, Mbak nggih.
0: Kembang turi, kembang kates, potong poni.
2: Lah terus
0: kaya kates.
2: Walah, tak kira tambah edes, Mbak.
0: Iya, iya, iya.
2: Taman tak wantes suwe-suwe niku anu nggih, Mbak.
0: Hmm.
2: Berarti kaya niki lho putusan jenengan sing tonton Mbak Dulan niku lho.
0: Oh, sing suwun, suwun, Bang.
2: Boten, Mbak. Kula badhe salam ten Duriatin maksude, Mbak.
0: Oh, ngono.
2: Lah lek niku nggih pun dingen nggih sing senengane ngonten niku puisine nggih niku background-e nggih niku niku
0: oh, mawon. Oh, iya.
2: Iki ya. Cocok kali bae.
0: Iki kok ngono sih?
2: Lho, maksudnya background-e bae lek anu Duriatin sing puisi.
0: Oh, iya.
2: Niku
0: iya iya
2: bae,
0: iya.
2: Pas diangkat dhuwur pendem jero niku.
0: Ke oleh salam saka Mama Rizky. Iki awakmu mari lapo kok iki ramas barang.
2: Sinten sing Mbak mari ramas, Mbak?
0: Aku.
2: Kula semerap semerap menalih jenengan ngilen niku.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Ngilen di goncengan diceluki meneng ae.
0: Oh iya. Anu kowe kowe password password password.
2: Lho durung tau omong, Mbak.
0: Gong gong.

0: sing tau nglarani. Wah, cintenan iki kaya-kaya kekiris-kiris atine. Lagune yo enak, lagune yo galo. Kang Sutiyono wader. Kalimantan. Wah, Kalimantan pundi, Bapak? Utara, Pak De. Wah, Kalimantan Utara. Sugeng enjang sarapan pecel ngguyu ae.
1: Sugeng enjang sarapan pecel.
0: Nggih, sarapan
1: pecel. Plekenye, Mbak.
0: Oh, gandul-gandul ten.
1: Plekenye, Mbak Demin.
0: Gandul-gandul ten.
1: Eplekenyes, eplekenyes.
0: Kandul, kandul, kandul, kandul.
1: Enak apa? Keduburnya nggak kedean pak.
0: Iya, iya.
1: Senengi, nomor piro aku ya. Mari pak, Bambang. Iya. Anu, masuk panggil mbak. Kancan ini akeh, kudu sabar. Ya betul lah mbak.
0: Betul ten, betul.
1: Mbak. Aku duwe tip lho, utara, timur, selatan, barat.
0: Ngonoan
1: dia. Timur.
0: Iya, iya.
1: Jogo umur. Kudu jogo umur, ngelak ngombe mar, luwe mangan, kesel turu. Kae loro cepet-cepet beli obat apa enggak ya obat dhewe kuncir-kuncir kuning rasem.
0: Iya.
1: Madu, betul lah, Mbak.
0: Betul, Teh.
1: Jadi timur iku jogo umur, awake iki jogo umur hati-hati.
0: Oh, alah yo, iya iya bener awakmu, Ten.
1: Saiki utara. Utara iku
0: utara
1: sementara, Mbak.
0: Utara.
1: Untuk sementara iku juru-guruku nambe koncone, guru-guru penyiar, pendengar, ambe tonggone, ambe bapake, ambe ibuke, ambe anakku juru-guruku.
0: Kaya ngene iki
1: kuruk sementara, betul lah, Mbak.
0: Iya betul, Ten, betul.
1: Timur, utara, saiki selatan, Mbak.
0: Iya iya.
1: Selatan iku awake dhewe iku jumbaca selawatan tiap hari. Shalawat ala Muhammad, shalawat alaihi wasalam. Iku lho selawatan, betul lah, Mbak?
0: Betul, Ten.
1: Tadi selatan iku selawatan tiap hari harus mangan selawatan, turu selawatan, kate tangi turu selawatan.
0: Dadi
1: awake iku cek selamat, betul lah, Mbak?
0: Nduk.
1: Saiki barat, Mbak.
0: Nduk.
1: Barat iku awake dhewe iki besok kuno akhirat.
0: Oh iya iya iya.
1: Aku juru kuru pun kudu ake amale yang dunia itu.
0: Kaya mbakmu ini ke ake amale ando.
1: Mbak temen itu ake amale. Buriatan tau di tukono pakaian, di tukono kain, tukono anu semir merah, tukono kayak duwe aku liat rono mulai nangereri aku disangoni. Kapan aku tak rono menayong aku mulai disangoni ya mbak.
0: Kapan kabarku? Anu kabarku. Kue ale salam soko radio 87,5 FM ki.

0: Warung kopi ana tambah.
1: Nduk.
0: Warung kopi.
1: Nduk, riaten.
0: Dalem, dalem.
1: Awakmu lek ngendikan ki ana komae.
0: Iya to. Oh, ana komae.
1: Aja terus lurus ae engko lek ngoslong.
0: Mangke kula nyuwun sekaranan napa, Mbak? Napa sing ajeng diputer napa, Mbak niku?
1: Sing ate tak puter ki anu tembang sing rada romantis ngono lho, Nduk.
0: Romantis.
1: Iya.
0: Ati ya kanggo nggarati nambe bandemen yo romantis.
1: Iya, aku karo awakmu ki romantis. Kayak Teletubbies kok lho.
0: Aku sik lagi sing romantis iso nang.
1: Saumpamane awakmu nun sewu ten, saumpamane saumpamane awakmu Teletubbies ngono ku awakmu debu, aku lili ngono lho.
0: Ora aku dadalan iku Teletubbies.
1: Teletubbies. Lek saumpamane awakmu dadi kumbang, anu apa? Iki dadi kembang, kembang-kembang.
0: Iki oh, dadi kumbang.
1: Aku kumbange, iya
0: ta. Oh, aku dadi kembange. Lah sing ngentuk sing panjenengan sing ngentuk apa jeneng, Mbak?
1: Masa aku iso ngentup?
0: Lah kumbang-kumbang sing kumbang-kumbang lah iso ngentup ta.
1: Oh iya, engko lek kari piye? Riaten.
0: Dalam,
1: saumpamane awakmu iki dadi apa iki SpongeBob, aku tuan krepe. Oh.
0: Menawi dadi kulo dadi inte, panjenengan sing sampai
1: ini. Iya, sampai. Lek saumpamane awakmu ki nun sewu Sinta, aku ki Rahma.
0: Senenge. Mumu aku diseno lagu sampai inte, no, aku seneng rek.
1: Oh, tak golekno lagu sampai inte. Iya.
0: Kok sampai?
1: Apa inte?
0: Senen. Apa riaten?
1: Kok riaten?
0: Sampai inte te, anu bandemen karo Bundariati.
1: Oh iya. Saiki maca.
0: Ana Mbak lagi sampai inte.
1: Ana maca puisi, ya ta?
0: Oh maca puisi ya, Mbak. Senengane Mbak nyemplin puisi.
1: Yeah.
0: Tak cukupno puisi. Puisi apa enak ya? Puisi sahabatku. Jadi kan anu kabeh kan sahabatku penyiar RRI yang pendengar RRI mesti sahabatku lho, Mbak.
1: Oh iya, Mas Aris.
0: Anu digendingi apa aku dhewe? Puisi.
1: Lho wong jenenge puisi ya digendingi.
0: Iki ya ngrungokno lho Mas Ari ngrungokno.
1: Apa maning Sari?
0: Iya. Sadewa barang ngrungokno.
1: Siarno dhisik.
0: Sadewa wingi ngene anu on air berarti mirengaken ya Mbak.
1: Iya, anu apa iki lek iso saiki wayahe siarno dhisik.
0: Oh, di siarno dhisik. Inilah Pundaratan Jalan Mandulan akan membaca puisi untuk semua teman-temanku dan penyiar idolaku ya sahabatku. Di kau aku susah, kau selalu di sampingku sahabatku, menemaniku sepanjang waktu sahabatku, sampai kapanpun kita akan selalu bersama sahabatku, dalam duka dan suka sahabatku, meski petir menyambar kita akan selalu bersama sahabatku, menjalani waktu demi waktu. Betul?
1: Betul. Betul sekali.
0: Bagaimana anu Bu Sri Purnomo? Puisiku apik kan?
1: Apik.
0: Umar Lena, Pak Ekoyo,
1: Ten.
0: Pak Eko Rembun. Ayo tak enteni Pak Eko Rembun, puisine anu parikane.
1: Nduk.
0: Ayo tak enteni. Bu Sri Gati, Bu Sri Bu Sri anak Bung GGR tahu atau muncul deh. Ayo Bu Sri GG. Bu Sri Purno. Ayo Tante ni. Bu Leha, Bu Yatemi. Semuanya Mbak luar negeri ya.
1: Iya.
0: Aceng, Pak Suranto, bareng anu, Pak Grandong tak jenenge Pak Sulianto.
1: Oh
0: Pak
1: Sulianto, iya.
0: Semuanya ya Mbak. Jaga kesehatan ya.
1: Iya,
0: itu tadi timur iku jaga umur hati-hati. Ngelak ngelak ngombe, luwe mangan. Ojo nyambuk gawe dadi kesel-kesel nongkok, kesel turu. Betul lah, Mbak.
1: Betul, Ten. Betul.
0: Sampun matur nuwun, Mbak.
1: Iya.
0: Assalamualaikum, dadalala.
1: Dadapu. Dadalala, dadapu. Andani kaya Teletubbies. Niko nggih wonten ki bawang merah juara menika kayak pernah lihat menika mbahe menika anu ten belakang alun-alun nganjuk bikin podcast. Oh nggih, nggih kali kanca-kanca. Tapi pas ten menika kula dadi nukut. Anu

0: Sugeng Enjang, sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng Enjang, sarapan pecel wong urip.
0: Gepin.
1: Assalamualaikum, Mbah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinarak, Bu.
1: Nggih, dados pundi pawartosipun, Mbah?
0: Sehat, Bu. Matur sembah nuwun. Bu,
1: eplekenyes.
0: Gandul-gandul.
1: Eplekenyes.
0: Gandul-gandul.
1: Eplekenyes.
0: Gandul-gandul.
1: Eplekenyes.
0: Gandul-gandul.
1: Eplekenyes.
0: Gandul-gandul. Kaya-kaya ngene kaya jangan terong. Tenan, Bu.
1: Bandemin sapa lepe?
0: Nggih, kula bandemin sapa
1: lepe. Sarunge nglintik ngambune pengu.
0: Nggih.
1: Blangkone kempes ambune tengi.
0: Heeh. Senengane.
1: Laris-laris no dagangane baik.
0: Alhamdulillah. Kok pas ya? Kok pas? Anu. Kok pas ngoten lho, Bu. Niki wau.
1: Pas kalian Bunda Riyate napa? Nggih.
0: Menika pikantuk pambagya saking kok ayah Ababil menika.
1: Iki. Oh, ayah
0: Ababil. Ayah Ababil nika tukang nika lho, Bu. Tukang ngertek geger.
1: Oh. Saking pundi daleme pundi
0: Bu? Lho, daleme nika Singosari menika. Kali kula.
1: Oh, Singosari.
0: Nggih, kali kula let sak gang nika, Bu.
1: Oh, ngoten nggih.
0: Nggih, lek njenengan menika wonten.
1: Nuwun, Mbah, pinuju njenjang nggih, Mbah.
0: Iya, iki wis jentenan nggih. Wih, enak atine embo.
1: Masakane napa niku, Mbah, menune, Mbah?
0: Bu, kula kajeng embo.
1: Embo napa, Mbah?
0: Embo daging enak. Kula anu, lek kula nika sawan ngono, kula nika eling, Bu, kula dikengken anu dahar soto nggih ta. Soto iwak sapi, yeah. Soto iwak sapi, tapi mboten kaya ndek panjenengan. Kula nika Kang Sohel nika nggih ngongkon kula. Mbah nika monggo pinarak, kula sukani soto iwak sapi. Tibane mek duduwe tok terus dikeki neng kandang, Bu, kula.
1: Soto iwak sapi. Duduwe tok soto,
0: okay.
1: Sapine ten kandang ngoten
0: apa? Terkandang terus maring ngono mangan terus ditul-tul napa bokonge sapi ngoten mawon. Ya iku jenenge soto iwak sapi.
1: Soto sapi, soto iwak sapi.
0: Sing penting, sing penting krasa sapi to, Mbah.
1: Pokoke mboten di sepak sapine lho, Mbah,
0: dislentik,
1: Mbah.
0: Nate kula nika dislentik sapi ku nate, Bu, kula nika kepiyer. Kepiyer-piyer piyambak. Mboten enten sing nulung, Bu, kula. Mboten enten sing nulung.
1: Kepiyer.
0: Nggih kadenge subuh nika enten tiyang liwat terus maro nyapa kula. Lah napa, Mbah, kok ten wingkinge sapi ya kula dengonono. Aku meneng ae. Kula meneng ae, kula mboten saged ngendikan. Kula meneng ae.
1: Oh, semaput ta, Mbah.
0: Tapi rada eling kula. Eling sing nakoni kula eling. Nggih kula eling.
1: Sinten Mbah sing nakoni, Mbah?
0: Kadek ngono kuwi aku ngomong iki nuding-nuding sikile sapi kono. Sapi apa iki? Kula jawab sapi putih, Pak De, aku yo ngono. Eh alah. Ora ditulungi tambah sapine diwenak.
1: Sapi apa?
0: Nggih sapi putih.
1: Sapi putih niku sapi napa, Mbah?
0: Nggih sapi
1: blater, Mbah.
0: Blater lah niku nggih
1: sakit. Nggih lek putih kan blater, Mbah.
0: Nggih kanca kula niku kan blater, sakniki kula celuk sapi.
1: Sapi blater, sapi putih niku, Mbah.
0: Nggih lek sing abang niku sapi napa, Bu?
1: Lek sing abang niku sapi anu, Mbah. Napa Mbah sing saking Australia niku, Mbah?
0: Oh, wonten Brahma, wonten Rambon, wonten.
1: Nggih.
0: Nggih
1: sapi rabon.
0: Lah lek sing sapi lorek-lorek nika ireng putih.
1: Lek niku zebra mbah lek lorek, Mbah.
0: Lho, lah sapi puan nika sing biasane diperes
1: tutul-tutul putih kali ireng nika.
0: Lah nika, Bu.
1: Sapi puan.
0: Nggih. Lah lek sing biru nika sapi napa, Bu?
1: Tapi dol, Mbah.
0: Kok raya? Duka.
1: Wungu biru niku sapi dol.
0: Oh iya iya iya. Lek sing lemu nika, Bu, sapi napa?
1: Lemu warna nih mbah?
0: Mboten enten warna nih, kula mboten semerap. Wong bendino rokan.
1: Sapi apa yo?
0: Sapi sing lemu. Sapi atun. Oh, sapi atun. Wah, atun. Lek gawe mendol awakmu ton ya, aja mbrotoli. Sapi atun.
1: Lah rokan, Mbah. Sapi napa Mbah lek rokan iku, Mbah?
0: Kok iso sapi atun?
1: Lah napa, Mbah? Sapi tri.
0: Niko, niko namine.
1: Nggih, Mbah badhe sarapan, Mbah.
0: Oh, nggih, nggih, pun. Timbangi timbang.
1: Jenengan medel ama?
0: Kula nika medel. Nggih niki, bumbune rada pedes.
1: Mboten sing pedes nggih, Mbah.
0: Oh, mboten. Nggih, monggo, Bu.
1: Nggih, ditumpangi payek, Mbah.
0: Nggih.
1: Kula badhe sarapan niku, Mbah, Pak Bambang kalau wau nggih, Mbah, kersan pun sarapan, Mbah.
0: Oh, Bapak Bambang menika. Remenane nanu masak terong niko, Bu, Bapak Bambang.
1: Lah nggih jenengan niku lho, Mbah. Napa sadean terong-terong gendruwo, tapi ingkang bayi pun mboten kersa terong sih, Mbah.
0: Mboten kula, Bu. Kula niku lek anu terong niku.
1: Napa Mbah sirikan niku, Mbah?
0: Mamang kula lek
1: perkara.
0: Mboten pantangan, mamang kula.
1: Kok mamang?
0: Nggih, kok kaya napa ngeten lho, Bu, kula napa mamang. Mboten
1: napa lek mari dimateng.
0: Koyoke ngono.
1: Terongnya lek ditunuri malah lemes sih, Mbah.
0: Koyoke lemes. Wedi lek lemes kula, Bu.
1: Nggih. Lemes kados mboten wonten belunge ngoten lho Mbah nggih.
0: Lek jenenge terong niku nggih mboten wonten belunge, Bu. Wah.
1: Lah nggih kok disade tok terong gendruwo, terong pecel, terong sayur.
0: Nggih niku kula ning niku mboten perkara pantangan, Bu. Kula pantangane niku mung setunggal, Bu. Lombok niku.
1: Napa, Mbah?
0: Lombok. Nggih pedes niku lho, Bu.
1: Nggih, Mbah, pedes, Mbah.
0: Nggih, lek pedes-pedes niku kula pantangan kula niku.
1: Pedes. Napa malih lek lombok diburi, Mbah?
0: Napa malih lomboke tangga niku. Wah. Kok pedes?
1: Tambah pedes, Mbah.
0: Napa men nek ngomong. Nggih. Tapi ya niku kapok-kapok lombok niku lho kula, Bu.
1: Oh, nggih, nggih. Nggih, Mbah, sami, Mbah. Kados ibu-ibu niku, Mbah, nggih, kapok lombok, Mbah.
0: Lah kapok lombok nika, ibu-ibu. Nggih. Nggih sami kali kula, Bu. Masih didelokno ya apa ae lek wis kadung nika lho, Bu.
1: Nggih. Mboten mboten anu tasik malih-malih ngoten lho, Mbah.
0: Ya koyoke ngono. Lho, kok malih-malih?
1: Ibu-ibu lho, Mbah.
0: Oh, embu-embu nggih, nggih, Bu. Embu. Ya. Sani ki mboten.
1: Mboten
0: nggih. Maksudnya mboten angsal ngoten lho, Bu.
1: Oh nggih. Nggih, Pak badhe salam kalau mau sarapan, Mbah.
0: Oke, Mbah. Monggo, monggo.
1: Nggih kagem Bapak Bambang, Kang Grandong Korowau, Bapak Widi, Bu Widi. Bapak Suharnoto, Bapak Jono. Bapak Eko, Mbah.
0: Bapak Eko.
1: Bapak Iswoyo.
0: Bapak Iswoyo. Buleha.
1: Mbak Indah, Pak Darmanto.
0: Mbak Indah, Pak Darmanto.
1: Bu Sri Purnomo.
0: Bu Sri Purnomo. Nggih, Bu.
1: Bunda Marlena, Bu Sri Utami, Sri Gati.
0: Bu Widi. Bu Widi, Bapak Widi.
1: Nggih, sampun kula wau.
0: Bu Widi,
1: Bapak Widi.
0: Nggih, matur sembah.
1: Bunda Sumiatun, Bu Anggi, Bu Tati Lahore, Mbah.
0: Nggih.
1: Niko pendengar setia, Mbah.
0: Alhamdulillah, Bu Tati Lahore.
1: Mas Faris, Pak Sarii.
0: Bapak Sarii.
1: Mas Ari, Mbah.
0: Mas Ari Kuncahyo.
1: Kalau ini mboten kepanggih Mas Ari, Mbah.
0: Walah, yo, nggih, niko nggih lagi ten Medion kalau Bu.
1: Oh, tindak Medion.
0: Nggih.
1: Kagem Ibu Satia, matur nuwun kirimani.
0: Dikirimi. Dikirimi.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Nggih, Bu. Wah, jentenan.
1: Wonten dalem, Mbah?
0: Nggih,
1: niku Mbah.
0: Nggih, main basket.
1: Oh. Kalian sinten, Mbah?
0: Tonggo sebelah.
1: Oh, main basket.
0: Nggih, nggih, Bu.
1: Olahraga nggih, Mbah.
0: Nggih, olahraga, Bu. Olahraga.
1: Nggih, nggih. Alhamdulillah,
0: inje,
1: sehat
0: Bu.
1: Selalu.
0: Alhamdulillah, tembangin.
1: Matur nuwun, Mbah, medalipun nggih, Mbah.
0: Nggih, Bu, matur sembah nuwun.
1: Nyidam sari, Mbah.
0: Nyidam sari, oke, okay, nggih.
1: Matur nuwun, Mbak Ipun, Mbak, sehat-sehat selalu, Mbak, nggih.
0: Injih, matur sembah nuwun sami ugi.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iki wis jam 8:12 menit. Dulur-dulur sing nembe pinarak utawa uga iki nembe mirsani uga ning kantor ning diwae sing iso dulinan TikTok sugeng ngenjang kemawon matur sembah nuwun. Saha bapak-bapak sing ana ning tempat makarya wis kalungan radio nggih sugeng makarya tetep semangat. Jangan lupa sarapan.

Wow. Asli kuwi. Ana uga sing njaluk caping guna.

Sunarko sugeng injang. Salam sehat. Niko wonten 5 waktu ugi saking Jepara. Pinarak sugeng tetepangan kemawon.

matur sembahnuwun. Dari Cakung Jakarta nggih matur sembahnuwun, selamat pagi. Sing ana ning tol. Sing lagi dinas matur sembahnuwun ning pos bapak-bapak satpam. Salam kenal sedaya lho, Mbah. Kula Aris, Mbah. Penyiar wonten Cepu.

0: Kula niko saking Samarinda, Mbak. Nami kula Satus Widarolas. Pasak kula niku wau status. Kula Mbak Tin. Kula tasik setia lho, Mbak, mirsani panjenengan gek ning TikTok, gek kula nggih follow. Suandan niko saking jauh-jauh niko nggih ten Malang niko mampir ten Bakso Presiden rumiyin Mbak kula. Alhamdulillah. Kula lek nedhi lagu niko edan turun. Kula lak putune mbae. Nggih mboten napa-napa, kula pinarakne rumiyin. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Alhamdulillah.
1: Pecele si ono ta?
0: Iki karen-karen.
1: Oh karen-karen. Karen-karen iku tambah akeh mbah.
0: Karen-karen iku ya tambah akeh. Iki mang adang maning aku.
1: Oh adang maning. Berarti laris mbah.
0: Loh, wong iki mau nggawa pirang ton. Aku wong dilawan.
1: Sarapan pecel wong urip.
0: Sarapan pecel wong urip.
1: Kula lek karen-karen sak kersa jenengan pirang bungkus ana iku.
0: Oh iya ya, aku tapi sik adang maning le. Si
1: adang. Oh ngoten ta.
0: Heeh, ki ana mendol sak citakane.
1: Citakane jebolan sikil. Mbah niki wonten salam saking
0: saka sapa?
1: Ikan hiu, ikan patin.
0: Oh, buriatin.
1: Nggih. Lah iki jukul. Dadi malah ketok lambe ku ngene.
0: Oh. Kowe ya ngendikane kowe oleh salam saka anu RBK ki Radio Kediri hadir.
1: Oh, ngoten.
0: Iya ning Kediri.
1: Salam balik kula tiyang sae.
0: Aku biyen iki lek ning Radio Kediri ku ning ku lho anu Karisma ku lho, Radio Karisma.
1: Kudu wican songko Mbah.
0: Kula Radio Karisma kula rumenten mriku. Weh jentenan.
1: Oh ngaten nggih.
0: Lah iki kanca-kanca dulur-dulur iki se Radio Kediri.
1: Mbah Demeni wis melalang buana.
0: Ah iya aku melalang.
1: Istilahe jam terbangnya sudah cukup.
0: Oh iya, sekarang lagi mendarat aku.
1: Pendapat di RRI.
0: Iya. Eh, gentleman.
1: Perempat.
0: Perempat.
1: Mbah, anu sekarang ini dari kemawon. Kulo tak salam sedikit mawon, ya.
0: Anak salam kok sedikit. Kowe le salam saka Joko Purwanto ki karo Mak Miselin sing ana ning Kali Songo Ndawu.
1: Oh, Kali Songo. Nggih. Yeah. Dulur kula wonten sing Kali Songo niku Mamalis.
0: Iku dudu. Iku dulurmu, Mas.
1: Iya. Baru tahu.
0: Oh, ambek aku plek.
1: Iya ta, Mas?
0: Lah lek ora.
1: Wonge wayu, Mbah.
0: Loh, oh ya wis menggo ae tak enggokno ae wis.
1: Lek di jejer aku dat koyo wonge wayu aku koyo asu.
0: Kok ngono sih? Tak kandakno.
1: Lah lanang mosok ayu, Mbah.
0: Wong Mak Miselin iki lho Le, Mak Miselin iki sampai kalungan radio digoro-rono tenan.
1: Goro-goro anu sing ngefan sampean niku seluruh Indonesia, Mbah.
0: Lah alhamdulillah, oh. Jentenan.
1: Di TikTok iki sampe koncoku laporan waktu di Korea iku.
0: Oh, ning Korea. Iya, piye
1: iki? Yo. Jenenge Mas Alfarisi iku.
0: Oh, ya Mas Alfan.
1: Sampe aku.
0: Piye?
1: Mbah Demini Malang yo. Oh, koncoku aku ning ngono.
0: Iya.
1: Biyen sak tahu sak ruangan tahanan.
0: Wah, iya.
1: Mbah, kok wonten salam saking tentara niki, Pak Bapak Uci, Mama Uci.
0: Oh, bapak sing tentara kuwi. Iya. Oh iya.
1: Tentara rara. Kastois kawan aku. Salam.
0: Kowe oleh salam saka Sinyo Keceng.
1: Oh, Sinyo Keseng.
0: Cak Mat
1: niku.
0: Iki ning Anugrah Cipta Graha Abadi kuwi Kalimantan Timur, ya Samarinda. Masawa
1: Kalimantan Timur ali.
0: Iya, iya.
1: Haru salam Kalimantan Timur dari Malang.
0: Wah, cinta.
1: Bukan kotanya yang Malang, tapi nasibnya orang baik.
0: Kowe kowe ngomongi ngono tapi nunjuke ning mbahmu padha ae, tenan.
1: Mbak, lek wong Banyuwangi kuwi nang Malang gak sopan nggih, Mbak?
0: Lah iya, wong barang liwat genteng ngono kok, tenan.
1: Sampeyan kok ro, Mbak?
0: Lho, temenan aku. Iki ana iki Kang Sinyo Keceng ya ngono wis jeneng tenan. Peh gagah. Gag no wis jendagel kowe.
1: Nang Malang liwat Surabaya lewat Lawang sopan yo.
0: Mek iki oleh salam Mek, Mek urip Mek.
1: Sopo iku?
0: Iku jenenge Mek iki sing ana ning kono lho, ning Bromo kono cideke Bromo.
1: Ki. Kudu Mek Sera.
0: Dudu kuwi ana Mek. Iya. Iki Mek Mek, Mek Mek.
1: Mek Mek.
0: Iya, sing mangan cepet.
1: Niki oleh salam teko Pak Bambang.
0: Bapak Bambang.
1: Sing wonten Tumpang, Mbah.
0: Ya, ki Kang Slamet Bondowoso barang ki.
1: Nggih matur nuwun.
0: Trimukti wis
1: jare. Wis kok aku ping pindho berarti kangen iki Pak Papa Uci ambek Mama Uci.
0: Oh, iya iya. Ping telu oleh payung.
1: Sampeyan duwe payung ta?
0: Iya. Duwe aku.
1: Terus salame kagem Bu Sri Purnomo, Bu Sri Rayu.
0: Iki Solo 3 ya barang ki ya wis melu.
1: Solo 3 nggih.
0: Iya, wah
1: jeneng. Budiana Solo 3 paling.
0: Iya, iya, iya.
1: Maring ngono Sri Ponco. Terus Sri Rehana. Sri Minggat. Anak Mama Anggi, Mbak Temin.
0: Iya, iya, iya, Le.
1: Sing lanang Pak Oke wis matur sembahun Mbah Demin
0: yang ngujang oleh salam saka guru ngujang hadir
1: cincang iku
0: ayo guru ning ngujang kuwi
1: ya Allah guru ning ngujang lak telu lekur Mbah
0: lho ora wow. Tak kandakno awak
1: di tandem itu Mbah ngujang
0: ya wis suwun ya suwun
1: oleh tandem mendit
0: rawo wis koncone wis lurae iku jarine lurae ya padha karo kowe Mek
1: lurae ngujang
0: lah Mas yo Ismaya bapak Ismaya iki lurae anu kok iki river Kudu kok
1: Kudu lurae anu Mbak
0: ya Kali Kudu kuwi lho
1: Kudu anu apa kali cedei gua cedei Mangliawan iki lho ana kali ya
0: iya kali jemplon kali jemplon iku ngomong elek kali sari ngono lho le tenan
1: sabar kok sik eling ae
0: iku liwatku
1: saman anune apa iku kaya apa yo
0: ya tuwek-tuwekane ngono lho le
1: apa ketua
0: lagu apa?
1: Wis mbak lagu ini saya harus sampaikan
0: iya iya suan oleh
1: Haji Sarkom naik sepeda
0: Haji Sarkom naik sepeda
1: Assalamualaikum dadah
0: ya podo karo riatin kula wah jentenan ki wis ta halo dadah pu dadah lala ning kali niku kula nggih wanyane biyen cilikane ten wingko wis jentenan iki kali mbah bapak niku nggih anu monggo sekecakaken jen iki wong wilayah Tulungagung Mbak Tin barang Mek urip Mek iki wis jam 8:39 menit

Willow Raelo, Mac. Wis muncul. Matur sembah nuwun Bu Sutiani sugeng enjang. Delengen kae dube hadir lo nyimak lo.

Pasuruan, Pasar Baru. Sapa kuwi? Wis muncul ah. Aja nguyang-nguyang ya dayat.

pusiste a ella. Matur sembah nuwun Cakasimin pintu lawak nika nggih matur sembah nuwun kanca-kanca seniman sugeng enjang kemawon budayakan sarapan kaya Dayat yo main ning kene sarapane ning pasar baru. Ayo padha karo lurae ku mau. Wah jentenan. Lurae ade-ade teko kono ya rene iki mang goleki anu menune. Wah menune kok lemu-lemu ya aku yang awa-awa. Seneng aku. Kaya iwak buntal terus mari ngono iki ya ngono. Jari iki mang pelesan anu kebu. Om kebu kok dipelas lah godhonge sapira ya kowe. Mek urip mek. Wong kok. Lah iki monggo kula derekne ning wedalipun sampun mboten nyekapi anggon kula nika sadian pecel, sarapan pecel. Kula nggih nyuwun duka, nyuwun pamit nika kersane mengke kula weh diteruske wae nganti paripurnaning adicara menika. Kula tak pamit rumiyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin,
1: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara, membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Studi tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan. Fungsi kedua area otak ini berperan penting dalam membangun emosi dan empati.

0: Hallo Dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal Wedari Ilmu. Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana
2: RRI Digital nikmati kemudahan interaksi partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.

0: Dipersembahkan Pak Warto Enggal, Pro 4 RRI Malang.
1: Dari ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, yang tentunya dapat mendengarkan siaran kami. Kembali hadir dari Kawasan Curi Panggung 58 Malang. Kalau tadi sudah ada rekan saya Aji Santoso yang sudah mengawal Anda, kini giliran saya yang akan menemani Anda. Dan hari ini tentunya saya juga sudah bersama dengan narasumber saya. Mungkin mic-nya bisa dibenerin dulu, Bang, coba. Oke, coba tes dulu.
4: Tes.
3: Oke, hari ini di jagongan UMKM spesial, karena hari ini saya sudah bersama dengan narasumber saya yang sangat luar biasa ganteng, kayak Ariel Tatum tapi ya.
4: Ariel Tatum perempuan, Mas.
3: Oh, Ariel Tatum perempuan ya.
4: Perempuan.
3: Oh, kalau yang cowok Ariel Noah. Berarti Ariel tidak gitu kan.
4: Iya.
3: No kan tidak ya. Oke. Okay. Sudah bersama dengan Mas Jainal yang merupakan owner dari Rangin Pancong Legend. Apa kabar Mas hari ini?
4: Baik, Mas. Baik.
3: Wah, luar biasa. Rangin Pancong Legend. Ini mungkin banyak orang yang belum tahu Rangin itu sebetulnya apa, Mas. Tapi sebelum kita bahas Ranginnya, Mas Jainal ini aslinya sekarang tinggal di mana, Mas?
4: Di Batu.
3: Tinggalnya di Batu.
4: Tinggal di Batu.
3: Oke. Dan tinggal di Batu aslinya?
4: Kalau asli Batu sama.
3: Aslinya Batu.
4: Asli Batu, cuman orang tua Bandung.
3: Oh, jadi orang tua perantauan.
4: Orang tua perantauan.
3: Berarti Mas Jainal ini lahir dan besar di Batu.
4: Lahir dan besar di Batu.
3: Oke. Nah, ini menarik sekali ya. Kita sekarang ke produknya atau ke ini. Rangin Pancong Legend. Sebenarnya Rangin Pancong itu apa sih, Mas? Bisa dijelaskan sedikit gitu.
4: Rangin Pancong itu makanan ciri khas dari Bandung.
3: Mm-mm.
4: Yang dalamnya ada kelapanya gitu.
3: Oke.
4: Okay. Kalau yang enggak ada kelapanya itu kan namanya pukis.
3: Pukis, oke, okay, betul.
4: Pukis. Kalau yang ada kelapanya itu namanya, kalau di Malang sini sih namanya serabi.
3: Kalau di Malang sini namanya serabi. Gitu ya.
4: Iya. Kalau di Bandung namanya banros. Kalau di
3: apa?
4: Kalau di Bandung namanya banros.
3: Banros.
4: Banros.
3: Lah ini pancong, rangin apa dari apa dong?
4: Kalau rangin kan kita ambil dari Surabaya. Kalau dari Surabaya kan namanya rangin. Kalau daerah Jakarta kan pancong. Kebanyakan di Batu kan orang perantauan semua, orang pendatang. Jadi kita kasih nama rangin pancong biar tahu gitu.
3: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya. Nah, ini ada kata-kata legend. Berarti memang ini udah lama sekali ya?
4: Udah
3: atau
4: lama
3: bagaimana?
4: Sekali.
3: Ini udah. Mungkin bisa bercerita nih awalnya rangin pancong legend ini sampai ke Kota Batu itu gimana?
4: Kalau awalnya sih kita nurutin orang tua, Mas ya.
3: Oke.
4: Nurutin
3: anak penurut berarti ya.
4: Anak penurut.
3: Luar biasa.
4: Jadi awal mulanya kan orang tua dulu yang jualan. Dari kalau di Batu sih udah 30 tahun lebih, Mas ya.
3: Oh.
4: Jadi kalau anak-anak tinggal nerusin aja
3: betul,
4: gitu.
3: Betul, berarti seusia saya 30.
4: 30, Mas ya?
3: Iya, betul.
4: Lebihnya.
3: Bulan depan baru bulan 30 depan. Ya. Mas, sekarang 29 lah ya.
4: Sekarang 29.
3: Ini awalnya berarti memang usaha orang tua.
4: Usaha orang tua.
3: Terus kemudian diteruskan.
4: Diteruskan sama anak-anaknya.
3: Ini generasi keberapa? Kedua.
4: Generasi kedua.
3: Kedua.
4: Setelah orang tua.
3: Setelah orang tua.
4: Iya.
3: Oke, oke, oke. Nah, ini kalau dari dulu sampai akhirnya tertarik buat meneruskan usaha ini seperti apa? Memang karena orang tua menyuruhkah atau melihat wah ini peluangnya lebih banyak atau lebih besar atau bagaimana?
4: Lebih ke keadaan sih, Mas.
3: Oke, keterpaksaan.
4: Lebih ke ya, kalau keterpaksaan enggak, keadaan, Mas. Keadaan yang jadi mau gak mau harus jualan inilah gitu.
3: Oh gitu, dulu awalnya adalah pengen jadi penyanyi kan? Enggak. Jadi oh akhirnya meneruskan gitu ya.
4: Akhirnya jadi meneruskan.
3: Ini jadi satu peluang juga peluang gitu, juga, kasih iya. apa istilahnya mubazir juga mubazir, nanti kalau betul. Istilahnya tidak ada yang menurunkan kayak
4: betul,
3: gitu.
4: Betul.
3: Oke, berarti kalau Mas Jainal sendiri nih, udah berapa lama Mas dia berjualan? Ini mulai
4: berjualan,
3: start jualan.
4: Berjualan start dari tahun 2012.
3: Wow, cukup lama juga ya.
4: Lumayan mas.
3: Berarti 14 tahun ya.
4: Iya.
3: Waduh, itu kalau KPR udah lunas dong. Oke. Jadi 2014.
4: 2012.
3: Sorry, 2012.
4: 2012.
3: Ya. 2012 berjualan. Berjualan ini langsung di Batu atau bagaimana?
4: Di Jombang dulu mas.
3: Oh dulu
4: lebih
3: di Jombang.
4: Di Jombang dulu, cuman berapa bulan gitu. Abis gitu kita langsung ke Batu sini, hijrah ke Batu sini.
3: Oke. Loh, kenapa? Kok di Jombang dulu, kenapa gak langsung ke Batu waktu itu?
4: Karena awal mulai saya jualan malu mas.
3: Seriusan?
4: Serius, saya malu.
3: Oke. Dulu sebelum ke jualan rangin ini, apa profesinya?
4: Profesinya saya dulu sales.
3: Sales
4: aksesoris handphone. Cuman berapa bulan gitu, habis itu di bangunan terakhir ini.
3: Serius mas. Pernah di bangunan juga?
4: Pernah di bangunan, pernah.
3: Wah, gak dibangunin? Waktu enak-enak tidur, dibangunin gitu.
4: Ternyata mimpi mas.
3: Oke. Berarti memang dari bangunan itu adalah sebuah perjalanan gitu.
4: Perjalanan.
3: Ya. Sampai akhirnya 2012 memutuskan untuk ya udahlah saya jualan ini aja meneruskan apa yang menjadi karya orang tua gitu.
4: Iya betul.
3: Berarti itu sempat jualan di Jombang.
4: Di Jombang.
3: Akhirnya
4: kita langsung pindah ke Batu.
3: Mm-hmm. Itu berarti tahun 2012. Jadi berarti mengawalinya memang dari Jombang.
4: Dari Jombang dulu.
3: Sekaligus latihan.
4: Latihan, ngebesarin mental mas.
3: Besarin mental terus. Karena kan katanya nih mas ya, katanya Mas Jainal tadi waktu kita off air juga mengatakan bahwa membuat kue rangin itu tidak segampang menggoreng tempe atau pisang goreng.
4: Betul mas.
3: Katanya ada satu, takarannya juga harus pas, takaran terhadap adonannya.
4: Betul.
3: Kemudian panas dari kompornya pas.
4: Betul.
3: Dan timing untuk membolak-baliknya juga harus pas katanya.
4: Betul
3: sekali. Nah, jadi mungkin waktu di Jombang itu sekaligus belajar untuk cara menggoreng dan sebagainya.
4: Iya, betul.
3: Oke, sampai akhirnya ketika sudah matang, ya udah kita langsung hijrah ke Batu gitu.
4: Lah, betul sekali gitu.
3: Oke. Nah, pertama kali waktu jualan di Batu itu sistem jualannya gimana? Keliling kah atau memang
4: keliling.
3: Langsung?
4: Oh, keliling. Oke, keliling dulu. Mm-hmm. Keliling dulu kurang lebih 2 tahun lah mas keliling dulu.
3: Habis gitu, masih ingat gak pertama kali kelilingnya itu kemana aja?
4: Ke daerah Donorjo.
3: Donorjo di mana?
4: Cunerjo.
3: Oh Cunerjo. Ya.
4: Habis Cunerjo, terus ke Arang-Arang, terakhir di Sengkaling.
3: Okay.
4: Di
3: Jetis. Iya. Oh di situ.
4: Betul.
3: Akhirnya.
4: Terus kita dapat pelanggan di situ, akhirnya kita menentukan harus nempatin di situ.
3: Oh akhirnya sekarang udah stay ya?
4: Udah stay
3: di situ dari ya 2014-an lah ya.
4: 2012.
3: Enggak, maksudnya staynya itu sempat keliling-keliling dulu kan,
4: cari
3: selama
4: pelanggan,
3: 2 tahun.
4: Cari pelanggan ya.
3: Nah pelanggan. Awal ada cerita menarik apa mas waktu awal keliling itu? Yang menarik atau yang mungkin menyedihkan?
4: Oh gitu.
3: Iya, karena kan ini juga bisa menginspirasi nantinya gitu.
4: Iya. Pertama-tama sih mental sih mas. Lebih ke mental gitu.
3: Mm-hmm.
4: Soalnya kan namanya orang pemula jualan keliling.
3: Betul.
4: Apalagi saya kan besar di Batu. Jadi teman-teman kan banyak.
3: Betul.
4: Jadi ketika waktu ada temen gitu, ada temen di seberang jalan.
3: Kamu kok gini gitu?
4: Enggak ketemu gitu. Jadi saya pas jualan. Tahu-tahu di seberang itu kan ada teman saya.
3: Huh?
4: Ya udah saya tinggalin gerobaknya mas sampai gosong.
3: Seriusan?
4: Iya sampai gosong.
3: Saking malunya itu. Oh pernah di dalam fase itu ya mas ya?
4: Sempet.
3: Wow. Berarti itu namanya gengsi ya mas ya?
4: Gengsi lebih ke mental mas.
3: Tapi berarti itu adalah sebuah pelajaran juga
4: pelajaran.
3: Yang akhirnya orang hidup akhirnya mengajarkan terhadap anak-anak kita juga. Jangan malu, ngapain jangan malu orang
4: betul.
3: Yang kita lakukan itu adalah halal gitu kan.
4: Halal, betul.
3: Iya. Sampai segitunya ya,
4: sampai
3: saking malunya.
4: Saking
3: terus
4: malunya.
3: akhirnya ya udah, ini memang profesi saya.
4: Iya.
3: Sampai berdamai dengan keadaan itu butuh waktu berapa lama, mas?
4: Satu tahun. Okay. Jadi ketemu teman sekolah gitu, pindah. Ketemu teman sekolah, pindah lagi. Ketemu sekolah, teman sekolah lagi, pindah lagi.
3: Sampai mikir sampai kapan gitu ya?
4: Akhirnya mikir sampai kapan? Kan aku makan juga nggak minta dia gitu loh.
3: Betul.
4: Jadi ya udahlah ketemu kamu mau istilahnya
3: membuli
4: Enggak membuli, enggak. Lebih ke nganggap temen apa enggak terserah kamu gitu.
3: Oh, iya. Tapi memang itu mental ya Mas ya. Sebetulnya mental. Dalam hal berjualan. Padahal kan kalau dipikir-pikir nih Mas ya, kalau dipikir-pikir sebelum terjun di dunia F&B atau kuliner atau jajanan ini, Mas Janel juga sudah pernah nyeles ya?
4: Udah pernah.
3: Maksudnya secara mental iya, gitu kan iya. Harusnya juga ya sudah terbiasa gitu.
4: Udah terbiasa harusnya.
3: Oke, tapi akhirnya sampai berdamai dengan hal itu berarti memang ini kenapa sih Mas sampai pikiran kayak gitu? Merasa malu kah atau bagaimana?
4: Karena pengalaman dulu saya itu memang saking nakalnya mungkin Mas ya.
3: Oh iya. Terus, kelihatan Mas.
4: Saking nakalnya dulu di jalan gitu. Tahu-tahu sekarang jualan kayak gimana gitu loh Mas.
3: Jadi kayak ngerasa wah ini downgrade nih.
4: Iya.
3: Gitu. Tapi akhirnya bisa berdamai dengan hal itu.
4: Alhamdulillah udah bisa
3: okay,
4: sekarang.
3: Oke. Dari situ ya. Ini sebuah pengalaman juga nih buat Anda semuanya para pendengar, khususnya para Gen Z. Tuh, ya saya. Ingat ya, jangan malu kamu. Oke, jadi memang dari situ akhirnya memutuskan untuk ya udah ngapain harus malu dan sebagainya.
4: Ya betul.
3: Akhirnya sudah terbiasa Mas.
4: Udah terbiasa. Sekarang okay. Kalau udah ketemu teman gitu. Woi, bawa sini lo ini lo makanan lo ini dibungkusin udah gitu.
3: Oke. Nah, terus juga Mas sampai akhirnya ada nggak? Kalau itu kan cerita yang
4: iya.
3: Sebenarnya kalau diinget-inget zaman sekarang tuh kayak ngapain saya harus seperti itu dulu
4: iya,
3: gitu ya?
4: Iya. Kalau okay. Sekarang udah
3: biasa berdamai lah.
4: Berdamai.
3: Ya. Oke. Nah, kalau hal-hal yang menarik ketika berjualan akhirnya bisa menikmati, akhirnya bisa berdamai dengan hal-hal seperti itu. Pasti ada hal yang menarik dong dalam berjualan. Itu apa, Mas?
4: Kalau yang menarik tuh
3: orang akhirnya excited dengan apa yang kita bikin, jadi pelanggan.
4: Ya itu satu, keduanya terus kumpul sama teman-teman gitu.
3: Iya,
4: jadi
3: sharing juga gitu ya.
4: Kalau kita keluar, kalau kita keluar sendiri gitu, pakai motor, kan nggak mungkin boleh Mas sama istri.
3: Oh, iya betul.
4: Tapi kalau bawa rombong gitu kan kita kumpul.
3: Betul sekali sih ya.
4: Iya.
3: Ada alasan gitu
4: ada
3: ya.
4: Ada alasan. Jadi kita kumpul sekalian dapat uang gitu Mas.
3: Betul. Jadi ada hal yang positif.
4: Ada yang positif.
3: Oke, seperti itu.
4: Iya.
3: Dari awalnya berarti memang tempat pertama kali sampai akhirnya mendapat tempat untuk ya udah saya jualnya di sini aja deh. Orang pelanggan biar nyari saya ke sini gitu.
4: Iya.
3: Itu di mana pertama kali?
4: Di Jetis.
3: Oke, itu akhirnya sampai sekarang masih tetap di Jetis.
4: Kalau di Jetis sekarang udah enggak. Sekarang di rumah kampus. Di rumah kampus ada.
3: Rumah kampus ya.
4: Di Sumberjo ada. Di Jermo ada. Di Punten ada. Terus di Bumi Aji juga ada.
3: Berarti cabangnya banyak sekarang ya?
4: Alhamdulillah.
3: Luar biasa. Barakallah lah ya Mas ya. Nah, berarti dulu memang dari awalnya berjualan keliling sampai akhirnya mendapat tempat, akhirnya sampai mendapat pelanggan. Nah, dari situ gitu Mas ya. Itu mengawalinya sebetulnya seperti apa sih Mas? Kalau kita berbicara dulu dan sekarang itu kan pasti ada perbedaan.
4: Pasti Mas, kalau dulu kan bahan apa-apa kan murah. Jadi kalau masalah keuntungan pasti lebih banyak dulu daripada
3: betul,
4: sekarang.
3: Kalau
4: sekarang kan apa-apa mahal, jadi bisa dikatakan untung ya untung, cuman separuh gitu.
3: Oke.
4: Tapi alhamdulillah dari cabang-cabang yang
3: lain ini bisa saling
4: mengisi. Saling bantu, saling ngisi
3: Oke. Nah, ini Mas, kalau ngomongin soal yang namanya kue rangin, ini sebenarnya bahan dasarnya apa?
4: Kalau bahan dasar sih lebih ke itu Mas, ke tepung beras. Tepung beras sama kelapa.
3: Oke.
4: Bahan pokok yang paling penting kelapanya.
3: Kelapa. Pernah nggak sih Mas ngalamin kayak kesusahan buat cari kelapa? Padahal ini pelanggan udah nyari nih Mas. Nanti jualan nggak? Biasanya kan gitu nanti betul. Jualan nggak? Tapi kelapa ternyata nggak ada gitu.
4: Kalau kelapa nggak, pasti ada Mas. Terus pasti ada. Harganya Mas. Harganya.
3: Harganya
4: kayak kemarin itu.
3: Nah ini kayak menyiasati hal ini gitu. Kalau mungkin Pak kelapa sekian nih harganya sekian, terus tiba-tiba tetap barangnya ada barangnya ada tapi harganya naik ini. Ini kalau tetap dipaksakan jualan, ini pasti akan ya tipis lah. Bahkan mungkin bisa dikatakan enggak untung alias buntung gitu. Tapi karena pelanggan juga, nah biasanya dari sisi pengusaha ini menjadi si malakama jualan kita nggak dapat apa-apa, nggak jualan kasihan pelanggan.
4: Iya,
3: nah
4: betul.
3: Ini biasanya kalau dari Mas Zainal sendiri menyikapi hal tersebut seperti apa?
4: Kalau masalah itu gini Mas ya, kalau kayak kemarin gitu satu bulan.
3: Boleh lihat
4: kemarin
3: sini Mas, jangan lihat ke sana aja.
4: Oh iya,
3: enggak ada. Saya pikir ngelihat sasa terus.
4: kayak kemarin gitu, kelapa satu butirnya 35.000. Kalau masalah keuntungan enggak ada untungnya, Mas.
3: Seriusan,
4: Mas? Enggak ada untungnya.
3: Tapi Mas tetap jualan.
4: Tetap jualan karena kan kita juga profesional, Mas.
3: Betul. Ini yang paling
4: terus penting. Kalau kita enggak jualan di situ, kita mau jualan apa gitu loh.
3: Oh.
4: Jadi mau nggak mau kita harus terjun, dan harganya juga kan nggak bisa dinaikin Mas, harganya tetap stuck
3: segitu. Betul. Ini yang kadang-kadang customer nggak mau tahu gitu.
4: Iya,
3: ya.
4: Iya betul. Oh. Mau dikurangin nanti pelanggan nggak ada.
3: Betul.
4: Ya. Mau ditetepin harganya segitu kita rugi.
3: Kita
4: gitu.
3: Rugi. Tapi ternyata inilah nilai profesional dari seorang pengusaha gitu ya Mas.
4: Iya,
3: apapun
4: betul
3: yang terjadi terhadap bahan pokok, terhadap HPP dari sebuah usaha yang kita jalankan ini ya udah ini konsistensi berarti.
4: Iya betul.
3: Oke.
4: Apapun kondisinya Mas.
3: Apapun kondisinya yang namanya tadi mungkin kenapa punya banyak sekali cabang juga salah satu alasannya adalah karena ini ya Mas ya. Karena itu sudah menjadi konsekuensi dari seorang betul pengusaha gitu ya.
4: Betul.
3: Oke oke oke. Ini menarik sekali ya. Jadi buat Anda semuanya yang mungkin pengen bertanya terkait gimana sih tips and triknya, karena Mas Jainal ini bukan hanya setahun dua tahun, belasan tahun sudah menjadi seorang pengusaha gitu ya. Nah kalau dari bahan baku tadi yang paling yang bisa dikatakan fluktuatif alias naik turun itu berarti kelapa ya Mas ya?
4: Kelapa, nomor satu kelapa.
3: Oke. Nah, kalau kelapa sendiri itu ada jenis-jenis tertentu enggak Mas? Maksudnya kalau pakai kelapa sini nanti hasilnya kayak gini, kelapa sini hasilnya kayak gini.
4: Ada,
3: gitu.
4: ada.
3: Oke. Itu apa?
4: Kalau saya sendiri sih kualitas nomor satu yang paling bagus itu daerah Malang, Mas, Malang Selatan. Malang
3: dan
4: daerah Dampit itu paling bagus kelapanya.
3: Dan suppliernya selalu ada?
4: Selalu ada terus.
3: Dan Mas Jainal enggak pernah coba untuk istilahnya kayak ya udahlah coba saya turunkan kualitasnya gitu atau
4: lu nggak pernah Mas?
3: Nggak ya, berarti
4: pernah.
3: Kualitas is number one.
4: Iya. Okay. Kualitas nomor satu.
3: Oke okay, oke okay. Kualitas dan pelayanan.
4: Kualitas gitu. Ya kualitas pelayanan servis gitu.
3: Itu nomor satu ya Mas. Satu. Itu yang akhirnya membuat Mas Jainal makin banyak pelanggan,
4: iya,
3: eksistensinya
4: betul
3: begitu kelihatan kayak
4: iya,
3: gitu
4: betul
3: ya. Oke oke okay, menarik sekali ini ya. Nah, tapi pernah nggak Mas? Ini kalau sedikit flashback gitu, orang tua dulu pernah. Kamu mendingan daripada kerja ini. Mendingan ini aja. Pernah ngomongin kayak gitu gak orang tua dulu?
4: Pernah. Ha? Memang dari kecil memang di itu Mas, dibesarin mentalnya dulu. Jadi mulai SD saya kan diajak jualan ya dorong rombong gitu Mas. Diajak jualan.
3: Padahal sebetulnya secara mental sudah terlatih loh ya.
4: Sudah terlatih. Mungkin karena faktor kenakalan saya.
3: Iya. Itu memang menjadi hal yang, nah ini ya, ternyata kadang kita kalau sudah dewasa tuh kayak menjadi apa namanya, menjadi menyesal gitu ya.
4: Iya betul.
3: Buat sekali apa saya nakal-nakal, toh sekarang gak ada gunanya, gak ada
4: iya,
3: manfaatnya
4: betul.
3: Yang dibutuhkan sekarang tuh justru mental, semangat juang, tanggung jawab
4: betul
3: itu
4: sekali.
3: Itu ya betul. Makanya Mas Jainal kalau sama anaknya jahat.
4: Biar mentalnya biar kuat Mas.
3: Betul. Tapi kalau dari sisi pengalaman Mas ya itu, nah pernah gak nemuin customer tuh yang rawibet gitu ya, namanya kita ketemu sama banyak orang pasti ada dong.
4: Pernah
3: gitu.
4: Mas, pernah sekali.
3: Biasanya kayak gimana itu faktornya apa biasanya yang bikin orang gitu kayak Mas saya gak mau yang ini terlalu matang, ini terlalu kurang matang dan sebagainya atau bagaimana?
4: Kebanyakan sih dari bukan orang lokal Mas ya. Kebanyakan
3: bukan warlock ya.
4: Iya bukan warlock. Kebanyakan orang itulah
3: pendatang
4: gitu, udah belinya dikit
3: nyocotnya
4: terus, iya,
3: nomor satu gitu
4: minta ya. Ini minta itu minta ini, aduh susah Mas.
3: Nah ini akhirnya sama erat kaitannya dengan tadi ya, ya namanya pelayanan. Kalau ketemu orang seperti itu dari sisi Mas Aidal dalam mentreatment orang-orang seperti itu seperti apa?
4: Ya udah kita layanin aja Mas,
3: apapun itu
4: bentuknya kita layanin
3: yang
4: aja.
3: Penting lu beli gitu ya?
4: Iya yang penting lu beli.
3: Kalau lu cuma nyorot aja mending pergi.
4: Iya mending ya. Pergi.
3: Oh iya,
4: yang bermasalah itu kalau dia nyanyi nggak beli Mas.
3: Iya betul, nyocot gak tunggu kan.
4: Iya
3: karena manfaatnya.
4: Iya betul.
3: Oke. Sampai akhirnya sekarang buka banyak sekali cabang.
4: Alhamdulillah.
3: Tapi saya juga tahu nih beberapa sering kan saya ketemu sama Mas Zainal di beberapa event gitu. Akhirnya kalau event tuh kayak gimana Mas sistemnya? Maksudnya gini, Mas Zainal kan sekarang punya tempat yang pasti buat jualan kayak di Sumberjo, di Jetis dan di Oma Kampus, Sumberjo, terus Punten dan sebagainya. Ini kan punya tempat banyak cabang ya, gitu kan. Kalau untuk event, biasanya kan kalau ada event apa, Bersih Desa atau apapun, karnaval dan sebagainya, itu kan Mas Jainal juga akhirnya join di itu.
4: Iya.
3: Itu biasanya informasinya dari mana, Mas?
4: Dari grup.
3: Oh, ada grup.
4: Ada grupnya. Jadi ada grup tuh Batu Raya, Malang Raya. Kebetulan di Batu banyak grupnya, banyak. Okay.
3: Itulah yang akhirnya membuat Mas Jainal tuh akhirnya merasa tidak sendiri.
4: Iya,
3: informasi. Banyak mental, karena banyak teman-teman banyak ternyata teman-teman yang seperjuangan.
4: Betul sekali.
3: Oke.
4: Jadi sekarang kalau ada info di sini, diberitahu sama teman di info.
3: Terus ini tadi juga sudah di-share ke teman-temannya?
4: Belum lah.
3: Ya masih, di-share dong.
4: Masih belum di-share.
3: Ini kan sudah live di YouTube.
4: Oh, udah live
3: nih. Iya dong. Ya. Oke, jadi memang ini ya Mas ya, apa namanya, kalau kita berbicara soal yang namanya menjadi seorang pengusaha itu memang tantangannya berat gitu ya. Hal paling berat menjadi seorang pengusaha selama 14 tahun menjadi seorang pengusaha, Mas.
4: Tantangannya? Hal paling berat, ya. Pengalaman berat.
3: Cuman hal paling berat lah.
4: Cuman mental aja sih, Mas.
3: Cuman mental ya,
4: mental.
3: Mas Jainal ini mental ya.
4: Mental, makanya saya ngedidik anak-anak tuh yang nomor satu mental. Mental,
3: betul.
4: Mental. Itu mental nomor satu.
3: Setelah itu baru kalau udah punya mental lu mau ngapain aja
4: mau bebas. Ngapain aja bebas ya, itu
3: ya. Yang penting lu tahu tanggung jawab lu seperti apa.
4: Betul sekali gitu ya.
3: Okay.
4: Kita kalau punya mental hidup di mana juga pasti bisa, Mas.
3: Betul. Saya setuju sekali nih dengan apa yang disampaikan Mas Zainal ya, karena memang ini menjadi hal yang sekarang ini bisa banyak dirasakan oleh para Gen Z ya, kayak Sasa, kayak siapa, Mita itu ya kan. Oke, tapi kalau dari Mas Zainal sendiri, berarti itu adalah sebuah cara untuk mendidik anak-anak biar betul. Jadi manusia yang ini ya, lebih bisa fight dalam menghadapi semua sekali. Permasalahan gitu ya. Oke, Mas, biasanya ini kan dulu pertama kali buka kan di Oma Kampus.
4: Betul.
3: Terus sampai akhirnya banyak cabang itu apa? Diajak teman kah, atau memang wah ini kayak peluangnya ada nih
4: melihat. Ya karena inisiatif sendiri, Mas.
3: Oke.
4: Okay. Inisiatif sendiri. Karena kita daripada kita pengajuan bank gini-gini pengen usaha.
3: Betul.
4: Mending kita banyakin cabang biar sumbernya biar lebih gede gitu, Mas.
3: Oh iya. Saya setuju sih, Mas, itu ya. Kadang-kadang memang bukan berarti kita mengecilkan ya. Karena
4: betul.
3: Perbankan itu juga justru malah menambah beban kita gitu.
4: Betul
3: ya.
4: Betul sekali, Mas.
3: Iya. Oke, ini perlu ditiru nih ya. Kalau kalian jadi seorang pengusaha, jangan mudah untuk ini ya, mengambil modal dari bank, karena kadang-kadang modalnya bisa habis untuk bunga.
4: Iya.
3: Tanpa mengecilkan ini ya.
4: Iya.
3: Oke, tapi kalau dari Mas Zainal sendiri nih, akhirnya buka, berarti sekarang sudah ada berapa cabang, Mas? 5-6?
4: Ada tujuh.
3: Luar biasa. Ada tujuh. Nanti ini bakal nambah lagi ya.
4: Insya Allah.
3: Yang terbaru nih mau buka di Dubai.
4: Di Turki, Mas.
3: Di Turki.
4: Iya.
3: Keren gitu.
4: Iya.
3: Atau di Pakistan. Pakai setan. Oke. Mas, kalau dari sisi pengusaha punya banyak cabang, itu kan berarti ngatur, memanage-nya jauh lebih susah atau bagaimana sih, Mas?
4: Lebih susah, Mas. Pengaturan waktu, terus
3: cara bikin barang,
4: bagi waktu. Soalnya kan kalau kelapa kan memang gak bisa tahan lama, Mas.
3: Betul.
4: Nah, gak bisa tahan lama. Jadi kalau kita nanti prepare-nya nanti jam 12, untuk pemberangkatan jam 3, takutnya nanti ketika waktu maghrib, itu takutnya nanti udah basi.
3: Basi. Oh iya, kalau gitu. Kelapa kan gak bisa ya, Mas?
4: Gak
3: ya?
4: Bisa tahan lama.
3: Paling lama adonan itu bisa bertahan berapa jam, Mas?
4: Paling lama antara 4 jam, 5 jam. Itu kalau sore, Mas. Kalau pagi cuma 3 jam.
3: Oh, karena faktor cuaca itu berpengaruh juga.
4: Berpengaruh, Mas.
3: Ini kalau jualnya di Surabaya mungkin cuma setengah jam, Mas. Panas banget di sana.
4: 15 menit, Mas.
3: Iya. Oh gitu ya, Mas ya. Itu salah satu resiko.
4: Salah satu resiko.
3: Nah, pernah gak sih, Mas, ngalamin yang sudah bikin ternyata entah karena faktor cuaca atau salah informasi akhirnya gak laku? Pernah gak?
4: Berhubung saya udah lama, pasti, Mas. Pasti sering.
3: Biasanya kayak gitu. Kalau kayak gitu apa yang dilakukan sama Mas Zainal?
4: Ya dibuang, Mas. Biasanya dicitakin, dikasihin tetangga-tetangga gitu.
3: Oh, makanya saya sering dapat ya.
4: Kasih tetangga-tetangga gitu. Oh, karena faktor cuaca, karena jadi hujan.
3: Istilahnya kayak lebih dimanfaatkan.
4: Lebih dimanfaatkan.
3: Bisa gitu. Memberikan manfaat untuk orang lain juga. Oke, luar biasa sekali, Mas Zainal ini. Sangat menginspirasi hari ini ya, meskipun perjuangannya sempat diawali dengan hal-hal yang sangat berat gitu ya, berkaitan dengan mental juga, tapi ternyata ini menjadi sebuah
4: bisa
3: jalan,
4: melewati semuanya,
3: Mas. Bisa menjadi sebuah jalan. Betul. Untuk Mas Zainal bisa survive hampir 14 tahun. Kalau 14 tahun saya pikir ini udah bukan menjadi seorang pengusaha abal-abal gitu ya.
4: Oh, alhamdulillah, Mas.
3: Karena ya udah bisa tahu pasang surutnya yang namanya usaha. Ada enggak sih, Mas, kalau di di usaha kue rengen pancong ini momen-momen tertentu yang ini bakal rame nih, ini bakal suapi nih gitu?
4: Ada, kayak bulan ini, kayak bulan Suro. Oh, bulan Suro ini tambah rame jualan. Soalnya kan tiap kampung-kampung gitu kan biasanya enggak ada event kayak Grebek Suro gitu, karnaval.
3: Jadi setiap keramaian itu enggak
4: ngarak tumpeng itu ada banyak.
3: Oke. Pernah enggak, Mas, paling banyak dalam sehari itu jualan bisa sampai berapa kilo, atau hitungannya apa? Kilo, liter, atau
4: ke kilo?
3: Heeh. Itu bisa sampai berapa kilo, Mas?
4: Bisa 6 kilo, Mas.
3: Wow.
4: Bisa 6 kilo.
3: Sehari tuh.
4: Satu sore.
3: Sore aja.
4: Iya, sore sampai malam.
3: Sampai malam. Itu satu cabang.
4: Satu cabang pas di event tapi, Mas.
3: Oh,
4: pas di event. Iya. Kalau di pangkalan biasa-biasa mah. Ya alhamdulillah, Mas, kalau udah habis 6 kilo.
3: Oh, tapi rata-rata ya kalau hari biasa?
4: Kalau hari-hari biasa 2 kilo, 1 kilo setengah gitu. Alhamdulillah.
3: Luar biasa sekali ya. Oke, pendengar yang pasti, untuk Anda yang mungkin memiliki beberapa pertanyaan terkait dari pengusaha kita yang cukup menginspirasi hari ini, Anda bisa layangkan pertanyaan juga di line WhatsApp kita 081-5569-1053, ataupun juga buat Anda yang pengen langsung berinteraksi ada di 0341-404-504. Saya akan kembali selepas beberapa iklan berikut ini, yang juga akan kami kumandang kan azan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya tepat pukul 11:31 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, pendengar. Saya akan balik lagi nanti ngobrol bersama dengan Mas Zainal terkait dari usaha yang telah dijalani selama kurang lebih 14 tahun.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, saya kembali lagi mendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Jam 11.41 menit waktu Indonesia Barat, masih di dialog UMKM, jagongan UMKM bersama pelaku UMKM dari Kota Batu. Ada Mas Zainal Wirawan yang merupakan owner dari kue Rangin dan Pancong Legend yang eksistensinya sudah mulai dari tahun 2012. Ini kalau ngomongin suka dukanya, udah gak terhitung lah ya. Udah 14 tahun eksistensinya, sudah 14 tahun menjadi seorang pengusaha. Pasti banyak hal-hal yang sudah dirasakan sama Mas Zainal. Tapi sebelum saya bertanya, terima kasih untuk Anda yang sudah melayangkan pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, Mas, kalau di daerah Malang sendiri untuk kue ranginya di kisaran harga berapa ya? Salam kenal dari Mas Afif Mukminin dari Sumenep yang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Nah, ini dari Sumenep loh pertanyaan ini. Ayo. Ini pertanyaannya adalah, kalau di daerah Malang untuk kue ranginya di kisaran harga berapa katanya, Mas?
2: Harga 10.000. Satu porsinya 10.000.
1: Satu porsi. Oke, satu porsi 10.000.
2: Isi 12.
1: Itu kalau belinya setengah porsi gitu boleh?
2: Boleh.
1: Biasanya yang beli setengah itu biasanya pas waktu apa, event kah atau
2: anak-anak kecil?
1: Oh iya, betul.
2: Orang yang tua
1: banget ya pengen ngerasain.
2: Iya, tua banget ya pengen ngerasain. Okay. Kita layanin aja, Mas.
1: Iya. Jadi istilahnya enggak, ini kalau harga regulernya, tapi kalau mau beli di bawah itu juga bisa gitu.
2: Bisa.
1: Dan Mas Zainal ini juga melayani.
2: Tetap melayani.
1: Kita
2: selalu mikir kan kita ya, juga punya anak kecil, Mas.
1: Betul.
2: Anak kecil punya uang cuma 5.000, pengen beli kok uangnya cuma cukup segini, ya udah kita layanin aja, Mas.
1: Oke.
2: Saya lebih mikir ke anak sendiri.
1: Betul nih ya. Ternyata selain pengusaha, dia juga seorang bapak yang selalu ingat sama anak ya. Oke. Sekali. Terima kasih Mas Afif ya. Mas Afif Mukminin yang telah memberikan pertanyaannya, dan semoga jawaban dari Mas Zainal ini juga bisa mewakili semuanya yang juga mungkin ingin bertanya. Nah, kita kembali lagi nih ngobrol terkait dari apa yang dilakukan. Nah, sampai sejauh ini 14 tahun gitu, Mas. Kalau ngomong dapatnya apa, udah banyak pasti kan ya.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi ada keinginan-keinginan yang mungkin belum tercapai.
2: Ada, Mas. Namanya juga orang hidup,
1: betul,
2: manusiawi.
1: Betul, ya.
2: Dikasih ini pengen ini, Mas.
1: Nah, kalau dari Mas Zainal sendiri nih, apa harapannya ke depan untuk usaha ini? Mungkinkah akan diteruskan ke anak-anak atau mungkin bagaimana?
2: Kalau masalah harapan diterusin sama anak-anak, kalau bisa sih jangan sampai lah nerusin. Jangan sampai nerusin, biar dia cari
1: pengalaman sendiri gitu.
2: Pengalaman
1: ya.
2: Sendiri.
1: Tapi mungkin kesandinya nerusin pun harus dengan yang upgrade gitu ya.
2: Iya.
1: Mungkin akan bikin resto Rangin Pancong
2: atau bagaimana sekali. Gitu. Ya. Jadi kita bukan nganggapnya ini jualan ini remeh gitu, enggak. Tapi ke biar cari pengalaman sendiri lah.
1: Oke, biar banyak pengalamannya. Tapi minimal kalau kamu mau menggembleng secara mentalmu, kamu di sini aja.
2: Ya, di sini dulu.
1: Oke.
2: Ya, mudah-mudahan ada pengalaman yang lain lebih besar lagi gitu, Mas.
1: Oke.
2: Kalau umpamanya itu pengalamannya enggak, istilahnya cita-citanya enggak tercapai, ya udah balik lagi ke sini enggak masalah.
1: Minimal kamu sudah punya dasarnya.
2: Betul sekali.
1: Oke. Nah, ini kalau dari rencana ke depan ini apa, Mas? Mau buka cabang lagi kah? Atau bagaimana?
2: Mungkin. Insya Allah, Mas, kalau masalah cabang insya Allah. Cuman sekarang ini lebih mikir ini aja dulu lah. Capek soalnya, Mas.
1: Serius?
2: Capek.
1: Biasanya kalau start jualan tuh dari jam berapa, Mas?
2: Start jualan prepare itu jam 1, Mas.
1: Jam 1 tuh prepare.
2: Nanti ngupas kelapa itu, terus ngerik. Habis itu ngerik, marut kelapanya itu, Mas. Jadi prosesnya agak lama.
1: Oh, proses. Jadi rata-rata kalau mau bikin dalam satu cabang tuh biasanya dikasih berapa? 2 kilo gitu atau?
2: 2 kilo.
1: Rata-rata 2 kilo.
2: 2 kilo, 1,5 kilo, segitu.
1: Lihat dari traffic yang ada di cabang-cabang itu ya.
2: Betul.
1: Oh, yang di sini ramai nih biasanya di hari-hari ini kasih agak banyak kayak sekali. Gitu. Oh.
2: Lebih ke malam Minggu, kalau malam Minggu 2 kilo. Kalau hari-hari biasa 1,5 kilo.
1: 1 kilo, gitu, 1 kilo ya. Setengah gitu. Betul. Ya. Oke. Makanya saya sering lihat Mas Zainal tuh kadang-kadang malam-malam jam 9 gitu balik cepet-cepet. Aduh, ngapain, Mas? ngambil adonan lagi kurang gitu ya.
2: Iya betul.
1: Itu biasanya
2: itu gitu. Masih lagi ada di event.
1: Oh.
2: Biasanya lagi di event ketika masih sore hari kita udah habis bikin lagi.
1: Oh,
2: kecuali udah ada udah di atas jam 10 gitu baru.
1: Udah nih kayak stop nih, guys, stop nih gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, oke, oke.
2: Jam 10 udah enggak bikin lagi.
1: Oke. Oke. Wah, terima kasih Mas Arif yang tadi sudah bertanya ya. Jadi memang kalau di sini itu lebih ke porsian ya, Mas.
2: Betul,
1: ya. Ngejualnya porsian. Tapi kalau seandainya anak kecil pengen ini terus belinya enggak harus minimal seporsi, setengah porsi atau mungkin seperempat porsi juga
2: bisa tetap dilayanin.
1: Ya. Berapapun. Karena Mas Zainal ini orangnya baik banget gitu ya.
2: Bisa.
1: Baik ya saya. Baik enggak? Oh ya kan, kata sah saja bilang baik ya, baru pertama kali ketemu padahal ya. Oke, okay, nah kalau dari Mas Zainal sendiri kan akhirnya udah 14 tahun, secara pengalaman juga pengalaman enak, pengalaman gak enak sudah semuanya di rasakan. Iya kan, sebetulnya pernah gak Mas yang paling enak baru berangkat merosin langsung lodes gitu pernah?
2: Pernah.
1: Serius?
2: Pernah.
1: Berapa lama maksudnya? Berapa butuh durasi, waktu berapa lama?
2: Durasi waktu.
1: Dari jualan. Mau berangkat terus tiba-tiba langsung lep gitu.
2: 2 jam.
1: 2 jam terus 2 jam. Langsung habis. Itu berapa kilo, Mas?
2: Satu ember full 3 kilo.
1: Oh.
2: 3 kilo satu ember.
1: 3 kilo itu dalam 2 jam selesai.
2: 2 jam selesai.
1: Wow. Wow. Nah, ini menarik sekali, Mas. Aku tadi kan sempat ngobrol di awal bahwa bikin rangin itu ternyata enggak sesimpel kita makan.
2: Iya betul.
1: Iya kan kalau iya. Makan kan lep entek lep entek lep entek. Tapi ternyata ada juga beberapa trik-trik yang dilakukan kayak suhunya, kompornya, terus kemudian lamanya kita menggoreng. Ini ternyata juga ada hitungannya ya.
2: Ada hitungan sendiri, Mas.
1: Itu berarti kompornya enggak boleh
2: terlalu besar. Jadi harus
1: kalau besar jadinya apa?
2: Keberangas, Mas, nanti gosong.
1: Oh, yang keberangas itu kayak yang tengah gosong.
2: Tengahnya
1: kurang matang,
2: ya,
1: tapi pinggirnya udah gosong.
2: Udah gosong, betul sekali.
1: Oh, pernah ngalamin gitu?
2: Sering, Mas. Terutama ke anak saya sendiri. Jadi, belajarin kan gak gampang.
1: Oh, gitu iya, betul. Tapi sekarang udah bisa ya?
2: Udah bisa, alhamdulillah.
1: Sudah bisa ya? Udah mahir kayaknya. Alhamdulillah. Oke. Tapi saya salut sekali sama Mas Zainal karena benar-benar memberikan sebuah apa ya pelajaran. Betul. Untuk anak, bukan berarti kita jahat ke anak tapi justru kita mempersiapkan anak kita untuk menjadi orang yang survive gitu.
2: Apalagi
1: ya,
2: apalagi laki-laki, Mas.
1: Betul, apalagi Mas Zainal bisa dikatakan termasuk orang yang cukup keras terhadap anak kan.
2: Iya, betul sekali.
1: Iya kan, nggak manut ya, waduh. Saya kadang alhamdulillah saya nggak jadi anaknya Mas Zainal gitu. Coba saya jadi anaknya Mas Zainal, saya bisa dibantai setiap hari. Itu karena memang ini ya, Mas ya, memang punya tujuan mulia sekali gitu.
2: Betul,
1: ya. Oke. Jadi seperti itu, luar biasa. Nah, kalau dari sisi adonan gitu, Mas. Biasanya kalau dalam bikin itu kan kayak semacam ada loyang.
2: Betul.
1: Yang kayak lubang-lubang pukis gitu.
2: Iya.
1: Terus kemudian dituang-tuang. Terus kemudian dibolak-balik.
2: Enggak sampai dibolak-balik. Jadi ketika udah atasnya udah garing, udah kita angkat aja udah.
1: Oh, matang. Berarti cuma sekali doang.
2: Cuma sekali.
1: Enggak usah dibolak-balik.
2: Enggak perlu.
1: Oh.
2: Ya cuma sekali aja.
1: Iya.
2: Itu panasnya
1: saya enggak tahu soalnya. Benar, prosesnya itu benar-benar enggak tahu. Saya pikir dibolak-balik kayak goreng tempe gitu enggak.
2: Enggak dibolak-balik, cuma satu kali baru diangkat kalau udah garing.
1: Nah, atasnya. Itu kan saya kadang beberapa kali saya melihat entah di Mas Zainal atau di tempat lain gitu.
2: Yeah.
1: Kan ada beberapa juga yang akhirnya jualan gitu kan.
2: Iya.
1: Yeah. Saya ngelihatnya itu kenapa? Itu pernah enggak Mas lengket gitu?
2: Pernah.
1: Itu lengket biasanya apa?
2: Loyangnya habis dicuci gitu.
1: Loyang habis dicuci itu justru lengket.
2: Lengket.
1: Lah, kadang kalau kita goreng ikan atau goreng apa di wajan biasa,
2: iya.
1: Itu kan kalau enggak dicuci justru malah lengket.
2: Iya.
1: Oh, ini kebalikannya.
2: Oh,
1: itu biasanya sebelumnya memang dikasih apa sih, Mas?
2: Margarin.
1: Iya,
2: betul, kasih margarin dulu terus kompor dengan suhu kecil, enggak terlalu panas, biar sampai kecil tapi sampai mengebul gitu, Mas. Sampai nunggu terlalu lama. Habis itu dikasih margarin, udah diisi, habis diisi dibuang dulu adonannya yang pertama, yang kedua itu.
1: Oh, itu harus dibuang.
2: Dibuang dulu biar kadar airnya tuh biar naik semua. Habis itu yang ketiga baru udah enak.
1: Oh, ternyata enggak semudah yang saya pikirkan.
2: Iya.
1: Tuang, bolak-balik jadi gitu. Enggak ya, ada susah ya. Jadi
2: susah.
1: Memang kalau tidak berpengalaman ini akan semakin menyusahkan gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke. Waduh, ini berarti memang butuh skill nih, Mas.
2: Butuh
1: ya.
2: Butuh skill, betul sekali.
1: Oke. Nah, terkait dari cabang ini berarti punya beberapa rekanan ya, saya bilangnya rekan atau karyawan gitu ya. Nah ini biasanya dalam proses rekrutmen dari karyawan tuh biasanya apa ya, teman-teman sendiri kah atau orang kah atau bagaimana?
2: Lebih ke teman-teman sendiri, terus teman yang teman dekat, gitu.
1: Yang amanah pastinya.
2: Yang
1: ya.
2: Amanah,
1: tapi pernah nggak dapat karyawan yang tidak amanah, Mas?
2: Alhamdulillah belum.
1: Alhamdulillah. Iya. Karena memang saya tahu nih bahwa Mas Zainal ini bukan tipikal orang yang akhirnya menjadi I am his boss, you harus taat. Itu enggak. Iya, jadi lebih ke menganggap ini sebagai partner kerja.
2: Jadi partner kerja.
1: Kita sama-sama kerja. Apa ya, karyawan itu juga merasa sangat nyaman gitu.
2: Jadi karyawan saya anggap itu saudara semua, Mas.
1: Oh.
2: Yang lebih tua saya anggap kakak, yang lebih muda saya anggap adik gitu.
1: Yang sepantaran saya anggap teman main.
2: Teman gitu. Main.
1: Oke. Jadi itu ya, Mas. Itu salah ya, satu betul. Treatment juga. Karena kan sebenarnya ketika kita berbicara soal yang namanya menjadi seorang pengusaha itu ternyata nggak semudah itu gitu ya. Bagaimana kita harus memikirkan cari bahan bakunya, ya kan? Memikirkan tentang kualitasnya, memikirkan tentang pelayanannya, belum lagi nanti memikirkan tentang bagaimana kita men-treatment karyawan-karyawan kita atau partner-partner kita. Karena kan susah sekarang nyari orang ya, Mas ya.
2: Cari orang ya. Sekarang susah.
1: Ini katanya dengar-dengar mau buka cabang lagi satu gitu. Ya.
2: Belum.
1: Belum ya.
2: Belum.
1: Nanti kalau butuh karyawan saya bisa.
2: Oh gitu.
1: Serius ini. Ketawa malah dia. Serius padahal kita mau tanya gitu kan.
2: Capek, Mas.
1: Hah?
2: Capek.
1: Capek apa? Orang 2 jam sudah habis, capeknya di mana?
2: Pas rame.
1: Oh, iya serius. Kalo pernah enggak? Sehari itu biasanya pas rame itu kan pasti sambil berdiri dong.
2: Betul sekali.
1: Enggak pernah enggak duduk baru datang buka langsung berdiri terus sampai habis pernah?
2: Pernah.
1: Wow.
2: Sering, Mas, kayak gitu.
1: Sering. Itu yang capek apa, Mas?
2: Lebih ke punggung sih, Mas.
1: Kaki enggak?
2: Apa?
1: Kaki enggak.
2: Ke punggung capek. Punggungnya capek.
1: Oh, ya karena harus jongkok dan sebagainya gitu ya. Aduh, iya. Tapi luar biasa sekali ya hari ini cukup menginspirasi untuk kita semuanya terkait kue Rangin Pancong Legend ini. Jadi yang penasaran kue Rangin Pancong kue atau kue rangin atau kue pancong ini adalah kayak semacam pukis tapi bahannya bukan dari
2: tepung
1: tapi kelapa dan juga campuran tepung gitu
2: tepung
1: ya.
2: Berhasil,
1: dan kalau mungkin yang belum pernah makan ini sebetulnya secara visualnya ada, cuman karena memang tadi Mas Zainal kayaknya banyak kan harus menyiapkan cabang-cabang di sana, jadi sempat nggak sempat bikin gitu ya.
2: Nggak sempat bikin
1: akhirnya
2: mau dibikinin malam takutnya nanti
1: ya
2: paginya nggak kuat,
1: nggak fresh gitu kurang. Akhirnya di nggak sempat bawa. Tapi mungkin kalau kamu sekarang lagi pengen ngerasain dan penasaran dengan kue pancong legend dari Mas Zainal, kamu bisa datang kemana aja, Mas, ini cabangnya boleh disebutkan satu-satu biar nanti yang
2: Punten,
1: di Punten itu ada di mana.
2: Di depan BRI,
1: di depan
2: Pegadaian.
1: Di depan Pegadaian Punten. Jadi kalau nggak habis langsung digadein gitu.
2: Terus di rumah kampus juga ada.
1: Di rumah kampus.
2: Di Bumi aja
1: ini
2: ada.
1: Setiap hari buka atau bagaimana?
2: Setiap hari buka.
1: Mm-hmm.
2: Setiap hari buka. Cuman kadang-kadang ada yang libur ya udah kosong.
1: Oh,
2: iya.
1: Gitu. Oke, ada di rumah kampus, ada di Punten.
2: Di rumah kampus, di Dermo.
1: Dermo itu di mana? Ayo.
2: Di
1: depan apa?
2: Enggak, depan rumah orang, Mas.
1: Oh, depan rumah orang.
2: Ya. Di pinggir jalan di Dermo pokoknya. Arah ke Pasar Kelandungan.
1: Oh, iya, siap.
2: Ya, terus di Punten.
1: Di Punten.
2: Di Bumi Haji satu,
1: Bumi
2: depan
1: Haji
2: lapangan,
1: dimana?
2: Depan lapangan Gantangan
1: Mas
2: Burung itu. Terus di Temas Alfa, depan Alfa itu ada.
1: Oh, depan Alfa Temas. Bodok-bodok ya.
2: Temas Bodok, ya, betul.
1: Nanti 11 bakal jualan di situ kan?
2: Iya, betul sekali. Ya,
1: luar biasa. Informasinya udah tahu aja gitu.
2: Udah tahu ya.
1: Terus.
2: Terus yang satunya keliling.
1: Yang satunya
2: di
1: keliling.
2: Di kandangan Sumberjo.
1: Oh iya, kandangan Sumberjo. Kok kandangan Ngantang enggak? Kejauhan masih ya.
2: Kejauhan.
1: Tapi pernah enggak sih, Mas, jualan waktu dulu waktu masih keliling itu jualan sampai jauh banget?
2: Pernah.
1: Sampai waktu, mana? Sampai Jombang kalau enggak salah ya.
2: Enggak.
1: Iya,
2: dulu kan masih merintisnya, Mas.
1: Iya, sorry. Enggak, saya pikir bikin adonannya dari Malang terus jualan sampai Jombang. Gitu. Enggak ya. Itu pulang kampung
2: namanya. Iya, pulang kampung. Sampai sana udah basi, Mas.
1: Iya.
2: Jadi kan penjual kan sekarang pedagang rangin kan banyak. Jadi
1: kan.
2: Lebih ke pokoknya punya saya itu yang Rangin Pancong Legend itu punya saya.
1: Ida.
2: Selain itu bukan.
1: Selain itu abal-abal gitu ya.
2: Bukan abal-abal, bukan produk saya.
1: Oh iya, gitu maksudnya.
2: Iya, betul sekali.
1: Tapi Mas Zainal ini termasuk orang yang mengawali ya. Mengawali di Batu atau
2: ada kakak,
1: tapi maksudnya masih dalam satu rumpun kan?
2: Satu rumpun, betul sekali.
1: Berarti kan bisa dikatakan bahwa ini Mas Zainal beserta keluarganya ini kan adalah orang yang mengawali
2: jualan rangin pancong di Batu.
1: Pancong di Batu.
2: Di Batu, betul sekali. Yeah,
1: masih waktu Batu masih dingin-dinginnya.
2: Dingin, ya. Waktu dingin-dinginnya.
1: Kayak sikapnya Sasa ke aku. Dingin banget gitu. Oke deh, terima kasih sekali lagi buat Mas Zainal yang hari ini sudah mampir di RRI. Semoga kisah ini juga bisa menginspirasi untuk semuanya yang pengen jadi pengusaha dengan begitu banyak cabang gitu. Mas, ada gak akun sosial media yang bisa di follow biar nanti bisa dikepoin yang pengen makan di mana gitu?
2: Nggak ada mas, nggak bikin akun soalnya.
1: Nggak bikin akun, harusnya dibikin mas. Nanti kalau butuh admin ada, Sasa mau ya jadi adminnya Kue Pancong Legend ya?
2: Oh mau ya?
1: Iya mau ya Jaya. Serius ini, kamu jangan denger gini-gini aja kamu. Ya mau ya? Iya, siap. Oke, nanti dibikinin ya mas ya. Mungkin di TikTok secepatnya. Atau di Instagram. Biar nanti eksistensinya bisa diketahui semua orang, bukan hanya di event-event aja, bukan hanya di cabang-cabang aja, tapi semuanya juga bisa merasakan gimana lezatnya, gimana gurihnya Kue Pancong Legend. Ya. Oke, kata-kata terakhir Mas Zainal, apa yang pengen disampaikan untuk teman-teman, untuk pendengar di luar sana agar tetap bisa survive, agar tetap bisa menjadi seorang yang cukup menginspirasi ataupun juga tetap bisa istilahnya konsisten untuk menjadi seorang pengusaha, silakan.
2: Jadi istilahnya untuk anak-anak muda harus lebih, jangan ragu-ragu. Ingin mencapai sesuatu harus jangan ragu-ragu
1: dan jangan malu ya.
2: Jangan malu. Selama ada kesempatan bergerak aja mas. Eksekusi. Pokoknya kalau ada kesempatan kita punya modal langsung eksekusi.
1: Oke.
2: Jangan banyak perhitungan mas. Lama-lama kelamaan.
1: Duduk orang gitu nanti.
2: Iya. Keduluan orang nanti.
1: Iya. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Mas Zainal. Sukses dengan Kue Rangin Pancong Legendnya. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Semoga next time kita bisa bertemu lagi dan semoga bisa semakin buka banyak cabang. Ya amin, mungkin buka satu cabang di depan RRI.
2: Depan boleh, RRI ya. Boleh ya.
1: Boleh gas itu.
2: Yeah. Kayak dulu kayak ada yang jualan tahu petis di depan.
1: Ada ya. Nanti
2: teman saya ini.
1: Oh, itu. Serius?
2: Serius teman saya itu.
1: Oh, berarti nanti di sini buka Kue Pancong Legend aja ya. Ya sudah kalau begitu terima kasih dari Candi Panggung 58 Malang, saya Taufik Misbun yang bertugas pamit undur diri, matur nuwun sangat untuk semuanya dan billahi taufik walhidayah, waridawainaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Status Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

Batang pohon tumbang hingga kayu hasil penebangan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dimanfaatkan kembali menjadi ornamen dekorasi dalam perayaan hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, mengatakan material kayu yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah itu kini diolah menjadi elemen dekorasi di sejumlah titik perayaan HUT Jakarta. Selain memanfaatkan batang kayu, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat juga menggunakan berbagai tanaman hias untuk mempercantik ruang-ruang publik selama perayaan berlangsung. Beralih ke berita lainnya, pameran harmoni dalam rangkaian Pesparawi Nasional ke-14 2026 resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan di Plaza Kampus Universitas Papua pada Senin kemarin. Pameran itu hadir bukan hanya sebagai kegiatan pendukung Pesparawi, melainkan juga menjadi wadah yang mempertemukan nilai keagamaan, kekayaan budaya, serta potensi ekonomi kreatif masyarakat. Ketua Harian Panitia Yakob Fonataba mengatakan beragam produk berbasis sumber daya alam dan budaya lokal ditampilkan di sejumlah lokasi penyelenggaraan lomba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Dengan untuk edisi kali ini ya, hari Rabu 24 Juni 2026 bersama dengan RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Jakarta tentunya, dengan tema Lagu Minang di Era Digitalisasi. Dengan narasumber ada Uda Erwin Chan, musisi sekaligus pencipta 500 lagu Minang. Wih, keren banget ya Bang Po ya dan pendengar semua. Dan tentunya sudah hadir juga host dari RRI Bukit Tinggi, ada Uda Alfian Tanjung ya. Dan kita sapa dulu deh. Halo Uda Alfian.
2: Ya halo, selamat siang Bang Mayal.
1: Iya, selamat siang Uda. Gimana cuaca di Bukit Tinggi hari ini?
2: Bukit Tinggi hari ini hujan.
1: Oh hujan, oke. Hujan,
2: tapi baru ini baru berhenti. Tapi tadi cukup deras juga, hujannya cukup lama juga. Mm-hmm. Dan ini baru sekitar 2 hari ini begini. Biasanya kemarau gitu.
1: Biasanya panas ya. Kebetulan panas. Ini di Jakarta lagi panas ini.
2: Oh, iya. Hujan nggak hujan panas tetap ya.
1: Nah itu dia makanya. Oke, Uda Alfian. Mungkin untuk hari ini kita akan membawakan tema yaitu lagu Minang di era digitalisasi, betul ya?
2: Iya betul.
1: Oke, dengan narasumber ada Uda Erwin Chan. Mungkin boleh dikenalkan terlebih dahulu nih mengenai ya, narasumber kita.
2: Bang Noel, sudah mohon maaf karena Bang Noelnya, Bang Erwinnya masih on the way.
1: Gitu, oh ya. Masih on the way, oke.
2: Okay. Ini dari Padang langsung 2 jam perjalanan.
1: Oke.
2: Hanya beberapa menit lagi akan sampai di studio.
1: Oke. Oke, siap. Oke. Okay. Mungkin untuk dibahas sedikit ya mengenai lagu Minang ini di era digitalisasi. Kalau dari ya. Uda Alfian sendiri menanggapi mengenai lagu Minang saat ini seperti apa sih? Apakah masih menjadi primadona untuk mungkin masyarakat Minang, atau mungkin sekarang punya tantangan tersendiri atau enggak sih di lagu-lagu daerah Minang seperti itu?
2: Ya, kalau untuk lagu Minang Bang Mael, hingga saat ini masih menjadi suatu minat yang tinggi.
1: Masih tidak menjadi minat
2: bagi
1: ya?
2: Masyarakat Minang di daerah muda, bahkan di luar daerah, lagu-lagu Minang ini Bang Mael jadi favorit.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi sekarang ada kombinasi antara lagu Minang dipadukan dengan lagu-lagu daerah timur. Mm-hmm. Jadi dengan musik yang ngedip gitu, nah ini akan jadi suatu hal yang menarik. Dan ini sering dimainkan di berbagai event begitu.
1: Oke, okay. Berarti memang masih cukup tinggi peminatnya ya untuk lagu-lagu daerah masih. Minang ya. Oke okay, deh, siap. Mungkin sambil menunggu dari Mbak Uda Erwin Chan untuk hadir di studio, kita putar lagu terlebih dahulu gitu, boleh?
2: Baik-baik,
1: Bang. Oke deh, siap. Sambil menunggu Abang Po ya dan pendengar seluruh di seluruh Nusantara, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu. Semoga untuk Uda Chan bisa segera hadir ya untuk di RRI Bukit Tinggi.
2: Iya. Yeah.

nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Lagu

0: Belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.

0: Promat FM, suara budaya Nusantara. Abang Poncang Cingnya Babe dan juga seluruh pendengar di Nusantara ya. Saat ini kita masih di program Suara Budaya Nusantara. Dan buat Uda Alfian, apakah sudah ada update mengenai narasumber hari ini? Uda Alfian, mohon maaf, masih di mute ya. Suaranya mantul udah. Iya. Masih suaranya masih gema. Oke. Baik.
1: Oke,
0: sudah bagus ya.
1: Maaf nih Bang Noel dan juga pendengar Prompat seluruh Indonesia, ini keterlambatan dari narasumber kami yang hadir.
0: Oke.
1: Kita masih di Prompat Bukit Tinggi ini, masih nunggu.
0: Masih
1: ini
0: menunggu ya.
1: Udah masuk ini Bang Noel ya.
0: Oke. Tadi juga kita udah dengerin beberapa lagu dari Minang gitu ya. Dan emang kalau lagu-lagu Minang tuh hype-nya atau kesannya tuh emang ceria begitu ya, atau up gitu ya untuk lagu-lagu Minang.
1: Ya, lagu Minang itu sama juga dengan lagu lain Bang Noel. Ada up-nya, ada yang low-nya gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini sekarang kita sudah bersama narasumbernya Bang Erwin Chan ini, Bang Noel.
0: Oke, okay, siap. Boleh diperkenalkan, silakan, Uda.
1: Ya, selamat siang Bang Erwin Chan.
2: Ya, selamat siang, Bang.
1: Ya, ini walaupun terlambat kita masih bisa sempat hadir di Perempat Nasional ini.
2: Iya, macet.
1: Macet ya tadi ya, yeah. Karena Padang Bukit Tinggi kalau cuaca begini memang begitulah kondisi yang kita hadapi. Yeah. Oke Bang Noel, kita sudah bersama narasumber siang hari ini.
0: Baik, oke. Selamat siang, Uda Erwin.
2: Selamat siang Bang.
0: Iya. Gimana tadi macetnya panjang ya berarti ya?
2: Iya, macet panjang Bang.
0: Oke deh, siap. Baik, Uda Alfian mungkin boleh langsung untuk ke topiknya karena berhubung waktu juga ini udah mepet sekali nih.
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Baik Bang Noel, terima kasih. Dan juga pendengar, kami sudah bersama narasumber dari RRI Bukit Tinggi bersama Bang Erwin Chan, seorang musisi dan juga pencipta lagu, sudah mencapai 500 lagu yang beliau ciptakan. Nah, kita langsung bincang dengan Bang Erwin. Ini Bang Erwin sudah berapa lama ini menciptakan lagu Minang ini Bang Erwin?
2: Sudah berkisar dari 2002 dulu Bang.
1: 2002?
2: Iya. Yeah.
1: Nah, itu gimana awalnya bisa jadi pencipta lagu itu gimana itu?
2: Wah, kalau awalnya ada masa sulitnya gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Dari awalnya merintis dulu saya seorang pengamen Bang.
1: Pengamen?
2: Pengamen musisi jalanan.
1: Mm-hmm.
2: Naik bus, turun bus.
1: Yeah.
2: Akhirnya saya coba, ya kebetulan lagu yang pertama saya ciptakan yang berjudul Samandi Laisaraya Indah.
1: Mm-hmm.
2: Yang pernah dipopulerkan oleh Nando Stoko. Oh, di tahun 2002 itu saya membuat lagunya Bang. Jadi lagu itu saya buat memang kisah nyata fenomena dalam kehidupan saya, sesuai dengan judulnya Samandi Laisaraya Indah.
1: Samandi Laisaraya Indah.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Nah, ini kita akan bicara masalah digitalisasi dengan kemajuan teknologi.
2: Yeah.
1: Nah, apakah perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi Bang Erwin dalam menciptakan lagu-lagu Minang ini?
2: Dikatakan pengaruhnya ada. Dikatakan keuntungnya ada. Bedanya ya dulu kan zamannya kaset Bang.
1: Betul.
2: Nah, kalau sekarang kan fenomenanya sudah berubah.
1: Iya betul.
2: Sudah menjadi zaman digital kan gitu. Keuntungnya kita peningkatan lagu itu kita bisa mengurus publishing, kita bisa mengurus konten ID. Jadi ada perubahannya gitu. Tapi dalam sisi perubahannya ada juga kesulitannya Bang.
1: Iya.
2: Dalam ya ibaratnya kalau sama kaset kan kita tinggal mencetak, bisa mengejarkan target dan modal. Kalau sekarang mah enggak, kita ditonton dulu, suka enggak suka itu tergantung masyarakat Bang gitu.
1: Nah, sekarang kan kalau dulu seperti Bang Erwin sampaikan, dulu zamannya zaman kaset. Sekarang udah zaman digital, semua serba menggunakan internet lah. Nah, bagaimana peran platform seperti YouTube, Spotify dan lain-lainnya dalam memperkenalkan lagu-lagu yang mungkin Bang Erwin ciptakan di zaman saat ini nih?
2: Ya kalau untuk mengenali platform dan zaman YouTube itu ya alhamdulillah ada peningkatan, ada penurunan Bang. Ya ibaratnya contohnya YouTube kan bergantung ke dolar Bang.
1: Betul.
2: Nah, kalau dolarnya naik ya YouTube pasti bagus jam terbangnya gitu. Kalau fenomenanya dolar turun ya YouTube agak lambat Bang jalannya. Dan kemudian itu juga di sisi orang menonton, orang like, komen, ya segala macam hal lah gitu Bang. Ya itu tergantung semuanya dengan keadaan dolar tadi.
1: Iya.
2: Kalau dolarnya naiknya cepat, ya alhamdulillah YouTube bagus perjalanannya gitu. Ya.
1: Nah, tadi sempat inspirasi menciptakan lagu ada yang dari kisah nyata. Nah, kalau sekarang apakah inspirasi lagu Minang ini berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lagu lalu di era sekarang ini, Bang Erwin?
2: Sebenarnya kalau untuk perbedaan sih enggak juga ada, Bang. Sama ya, itu kebanyakan kalau lagu Minang kan mengenainya pesan, kiasan, dan fenomenanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bedanya tuh enggak ada, cuman bedanya beda genre lagi. Kalau dulu, zaman dulu popnya tuh memang popnya pop daerah sekali gitu. Minangnya tuh Minang kental gitu.
1: Standar sekali ya.
2: Standar ya. Kalau sekarang mah enggak, Bang. Minangnya kan udah masuk gaya-gaya Indonesia gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi perubahannya perubahan era aja gitu, Bang. Zaman gitu.
1: Tapi
2: yang Minang tetap ada gitu, Bang. Yang khas Minang enggak bisa ditinggalkan gitu.
1: Iya. Kemudian Bang Erwin, kalau dulu kan kaset udah jelas itu royaltinya bagaimana. Sekarang kan melalui platform lain itu bagaimana untuk bagi pencipta lagu itu?
2: Iya. Kalau pencipta lagu dia kan seperti saya kan sebagai pencipta juga mempunyai channel pribadi kan gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Di situ tuh kan berbagi semua itu, Bang.
1: Nah,
2: ada yang namanya hak cipta.
1: Iya.
2: Ada juganya konten isi channel YouTube-nya kita. Intinya hasil dari channel kita ada.
1: Iya.
2: Publishing kita menerima. Ya alhamdulillah ya, kembali dari karya yang kita ciptakan kalau seandainya banyak tontonan, ya alhamdulillah rezekinya pasti ada, Bang. Nah, itu tergantung tontonan dan karya kita yang kita keluarkan, tayangkan di platform ataupun di media chat YouTube, internet dan lain-lain gitu. Itu tergantung karya kita lagi tuh.
1: Tergantung.
2: Iya.
1: Nah, apakah sistem royalty ini digital ya? Saat ini sudah memberikan manfaat bagi pencipta lagu. Sementara isu transparansi royalty ini dan perlindungan hak cipta ini kan masih jadi perhatian dan perbincangan hangat juga
2: betul,
1: saat ini.
2: Iya, betul. Jadi kalau untuk hak cipta itu sebenarnya gini ya, Bang ya. Saya pernah kejadian ya kita jujur-jujur aja gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Saya pernah nyanyi, saya dinyanyikan oleh seorang musisi Triswaka. Triswaka itu lagu itu kan pernah trending sama anak didik saya yang bernama Nando Stoko.
1: Iya.
2: Jadi beliau itu pernah dinyanyikan, akhirnya lagu itu naik. Di situlah mulai Triswaka mengenali lagu Samandele Sereah Indah. Dan sempat di cover sama Triswaka karya saya bersama Nando Stoko, Bang. Jadi Nando Stoko itu saya memang betul-betul dari karya saya naiknya itu.
1: Iya.
2: Dari lagu yang saya ciptakan yang berjudul Samandele Sereah Indah. Itu dasarnya.
1: Iya. Nah, hingga saat ini kan udah 500 lagu yang Bang Erwin Chan ciptakan. Nah, sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, bagaimana ini Bang Erwin cara menjaga identitas budaya Minangkabau dalam lagu-lagu yang mengikuti tren modern? Sementara sekarang ada perpaduan antara Minang dan Ketimuran itu dipadukan dalam satu.
2: Nah,
1: itu bagaimana menurut Bang Erwin?
2: Itu tuh sebenarnya kalau menurut saya itu bagus, Bang. Bagusnya begini, Bang ya. Jadi selama Minang dengan Timur itu sebenarnya yang berbedanya cuman peribahasa kan di situ tuh ada dibuat orang udah, kalau situ kan kakak gitu. Jadi pada intinya, Bang, kalau menurut saya, kalau untuk lagu Minang berkolaborasi dengan Timur itu sangat lebih bagus gitu. Memberikan manfaat kepada masyarakat, mengenalkan dua daerah menjadi satu gitu. Kalau menurut saya, Bang ya. Jadi bagi saya sih, kalau untuk Minang, yang namanya Minang tetap ada yang namanya Minang. Dulunya tetap saya buat genrenya khususnya, walaupun saya menciptakan lagunya pop, yang pop zaman sekarang sama pop dulu kan beda, Bang.
1: Beda ya.
2: Nah, jadi saya tetap masih membawakan pop yang gaya dulu.
1: Nah, ini kita bicara soal segmentasi lagu ini. Untuk antara yang tua dan yang muda. Kalau yang tua udah pasti deh seleranya, kita udah tahu. Nah, sekarang untuk pendengar muda, menurut Bang Erwin, apakah kolaborasi antara musik Minang dan genre modern penting untuk pendengar muda saat ini?
2: Ya kalau dikatakan penting, ada pentingnya, Bang. Tapi kebanyakan sekarang anak muda, baik pun anak kuliah, kalau saya tengok, umumnya rata-rata suka dengan genrenya Minang dangdut, saluang dangdut gitu, Bang.
1: Saluang dangdut.
2: Dendang lah gitu.
1: Dendang, ya.
2: Pop gitu. Jadi kebanyakan Minang nih, sekarang nih, Bang, kalau saya tengok, bukan kenalnya di Sumatera Barat ataupun di luar daerah, khususnya pun Minang sudah mulai dikenal orang, Bang. Boleh dikatakan untuk sebagai lagu-lagu Minang itu bukan khusus orang Padang aja yang menikmati, bukan khusus orang mana, pokoknya seluruh dunia sudah diketahui gitu, Bang. Jadi Minang nih sebenarnya keindahannya tuh banyak lah gitu, motivasi yang bisa diambil gitu, Bang. Mulai dari syair, mulai dari rasmen musik gitu. Mm-hmm. Dan kebanyakan juga orang Jakarta sebagai dulu ketika zaman kaset, mm-hmm. Bang Deddy Dores pernah itu rekaman ke Padang itu bang.
1: Iya. Yeah.
2: Pernah ke Padang itu. Mm-hmm. Jadi saya bilang Minang ini boleh dikatakan zaman sekarang cukup lebih hebat lah gitu bang. Mm-hmm. Menyeluruh manusia menyukai, menyeluruh daerah gitu. Bukan khususnya di Sumatera Barat, bukan bang.
1: Iya. Yeah. Nah kemudian Bang Erwin, ini bagaimana sebagai seorang pencipta lagu, bagaimana Bang Erwin melihat masa depan lagu Minang ini dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi ini?
2: Ya kalau menurut saya untuk kedepannya ya Bang, mm-hmm. ya. Kalau untuk kedepannya mungkin lebih bagus nanti untuk kedepannya. Karena di sini ini yang membuat Minang ini semakin naik, kolaborasi antara tadi itu Bang, mm-hmm. Minang Tema Timur.
1: Iya.
2: Yeah. Nah jadi ada beberapa adik-adik saya itu namanya pencipta lagu Tabola Bale itu, si Kiki Akustik.
1: Iya, kan? Tabola Bale.
2: Ya. Hmm. Jadi Tabola Bale itu sekarang lagi mengadakan sebuah proyek, tapi proyek itu entah mengenai lagu untuk di Padang, saya nggak tahu itu ya. Hmm. Jadi akan dibawa penyanyi timur khususnya ke Padang itu melakukan proyek besar gitu bang.
1: Iya.
2: Terlibat penyanyi timur untuk diadu sama penyanyi Minang berkolaborasi gitu.
1: Iya. Hmm. Okay. Nah kemudian menurut Bang Erwin ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pelaku industri musik guna mendukung keberlangsungan lagu-lagu Minang di era digital ini?
2: Ya kalau menurut saya meminta pemerintah kepada pemerintah gitu kan mengenai lagu-lagu Minang. Ya intinya sebagai saya seorang musisi ya Bang ya, mm-hmm. kalau dapat masalah-masalah yang untuk lagu ini hak ciptanya atau yang lain-lainnya, ya kalau dapat lebih ditingkatkan gitu bang. Hmm. Jadi fenomenanya ada ya kadang-kadang lagu ini bang orang menyanyikan kadang kan nggak izin gitu bang.
1: Betul.
2: Nah gitu seolah-olah ya wah ini lagu ini bagus langsung dinyanyiin gitu. Hmm. Yang penciptanya nggak dikenal tuh bang.
1: Iya.
2: Yeah. Nah jadi kalau dapat kedepannya di bagaimana lagu ini bisa kuat dan bisa kokoh bang. Hmm. Jangan di kan itu kan karya bang, karya itu lebih mahal loh bang.
1: Iya. Yeah.
2: Lebih mahal gitu dinilaikan uang gitu ya bang. Jadi kebanyakan sekarang orang nggak menghargai karya itu bang, mm-hmm. itu yang saya minta gitu. Jadi saya sebagai narasumber musisi atau pencipta lagu Minang, saya minta untuk kedepannya ditingkatkan lagi gitu kepada pemerintah ataupun yang terlibat yang suka atau punya hobi lah gitu, mm-hmm. mengenai peningkatan lagu-lagu Minang. Karena lagu Minang ini memang bukan di Sumatera Barat, di Pulau Jawa, di mana-mana pun bang lagu Minang sudah dikenal orang sampai keluar daerah.
1: Iya. Yeah. Ya, ya baik okay. Bang Noel.
0: Baik, ini karena keterbatasan waktu juga ini mohon maaf sekali udah Erwin dan juga udah Alfian. Ini sudah waktu menunjukkan pukul 13.57 untuk waktu Indonesia Barat. Dan juga mungkin langsung saja untuk closing statement serta harapan mengenai topik kita di pagi hari di siang hari ini, yaitu mengenai lagu Minang di era digitalisasi. Silakan, udah Erwin.
1: Ya itu bagaimana harapan Bang Erwin di akhir pertemuan ini terhadap lagu Minang di era digitalisasi, itu yang ditanyakan oleh Bang Noel dari Jakarta ini.
3: Ya.
1: Ya silakan Bang Erwin.
2: Ya kalau saya minta untuk kedepannya untuk lagu-lagu Minang ya Bang.
1: Ya.
2: Saya akan membuat lagu Minang ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mm-hmm. Kemudian saya pernah sekarang ini saya ada membuat lagu yang saya buat dengan satu genre musik tiga bahasa Bang.
1: Tiga bahasa,
2: okay. Ya, apa saja itu? Bahasa Timur, bahasa Batak, dan bahasa Minang.
1: Oke. Okay. Hmm. Ya, mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi, Bang Noel. Kita sudah sampai di penghujung waktu ini.
0: Siap. Terima kasih juga buat Uda Alfian dan juga Uda Erwin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Tentu saja, walaupun ada keterbatasan tadi ya untuk waktunya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa jadi harapan serta cita-cita dan juga tercapai nanti ke depannya supaya lagu-lagu Minang lebih dikenal dan juga supaya lebih lestari lagi ke depannya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Uda Alfian dan juga Uda Erwin.
1: Iya, Manuel, sama-sama.
0: Iya, sampai jumpa di lain waktu. Gitu ya. Oke, terima kasih. Dan itu dia tadi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya edisi kali ini dengan tema lagu Minang di era digitalisasi. Dan mohon maaf sekali lagi untuk pendengar dan juga Abang Po tadi sempat terkendala waktu juga. Jadi mungkin untuk pemaparan kurang maksimal begitu. Jadi untuk Abang Po sampai jumpa juga nanti di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Dan saya Noel izin pamit undur diri.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Daerah ini dikenal dengan julukan Kota Badak karena menjadi rumah bagi badak Jawa yang terancam punah di Taman Nasional Ujung Kulon. Kawasan ini merupakan habitat terakhir dan satu-satunya tempat populasi badak Jawa berjula satu yang sangat langka. Satwa ini dilindungi dan dilarang untuk diperjualbelikan maupun diburu secara liar. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik regete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Salah satu destinasi yang cukup populer di Kabupaten Pandeglang adalah Pantai Tanjung Lesung. Pantai Tanjung Lesung menjadi ikon wisata bahari di Pandeglang yang terkenal dengan pesonanya. Hamparan pasir putih yang luas, air laut berwarna biru jernih, serta latar pemandangan Gunung Anak Krakatau menjadikan tempat ini sangat menarik untuk dikunjungi. Selain menikmati keindahan alam, Anda juga dapat melakukan berbagai aktivitas seperti snorkeling, bermain air, hingga menikmati sunset yang memukau.

pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi kuliner khas Pandeglang, yaitu angen lada. Hidangan ini berupa sup pedas berbahan dasar daging atau jeroan sapi dengan kuah kaya rempah. Memiliki cita rasa khas berkat perpaduan daun sangit, kencur, dan cabai. Biasanya, angen lada disajikan sebagai hidangan istimewa saat hari raya seperti Lebaran. Kuliner ini juga menjadi bagian dari warisan tradisi masyarakat Banten.

Setelah berkeliling dan mencicipi kuliner khas Pandeglang, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Kue pasung menjadi salah satu oleh-oleh yang terkenal dengan teksturnya yang lembut. Terbuat dari tepung beras, santan, dan kelapa parut. Kue ini memiliki rasa gurih manis yang khas dengan keunikannya yang terletak pada cara penyajiannya, yaitu dibungkus daun pisang memecut-mecut.

Nah pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Pandeglang. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Pandeglang, Provinsi Banten. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal ulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Rabu 24 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran

0: Sebagian besar wisatawan baru memesan kamar 1 hingga 2 hari sebelum datang ke Kota Batu. Kondisi tersebut menjadi karakteristik tersendiri pada musim libur sekolah yang umumnya bersifat lebih spontan. PHRI Kota Batu memperkirakan wisatawan dari wilayah Jawa Timur masih menjadi penyumbang kunjungan terbesar selama masa liburan. Kawasan Surabaya Raya diperkirakan tetap mendominasi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu. Selain wisatawan dari Jawa Timur, kunjungan dari Jawa Tengah juga diperkirakan cukup tinggi. Kedua wilayah tersebut selama ini menjadi pasar utama sektor pariwisata dan perhotelan di Kota Batu. Sujud menambahkan, mayoritas wisatawan melakukan pemesanan melalui platform online travel agent atau OTA. Namun tidak sedikit pula wisatawan yang datang langsung ke hotel untuk memesan kamar saat tiba di Kota Batu. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power Triangle pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi B. bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Power Triangle Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih, Power Triangle in pas jam 16. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Ya terus, terang-terang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
6: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
5: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
6: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali masih bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Senang sekali ya hari ini. Dinonnya apa iki? Rebo tanggal 4 likur. Ada yang nyaut ya. Banyak saudara-saudaraku di sini ternyata ya. Ini circle apa ya? Katanya sudah enggak menerima saya. Oke, kita jumpa lagi dalam program acara request lagu dangdut goyang senggol. Makin digoyang makin asyik. Hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa untuk Anda yang pengen request lagu, lagu dangdut ya pastinya ya, genre dangdut, boleh koplo, klasik ataupun remix di 081-5569-1053 atau di 0341-404-504. Sebagai teman pembuka di kesempatan sore hari ini, saya akan kasih satu tembang. Kata siapa ya? Sebentar ya. Ah, ini aja kayaknya cocok banget. Pemain cinta.

0: Satu tembang sudah saya hadirkan untuk Anda, pemain cinta. Siapakah dia pemain cinta di antara tiga orang yang ada di studio ini? Langsung dia tepuk jidat ya. Berarti dia ya pemain cintanya ya. Oke, baik. Kita masih bersama dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asyik barengan sama saya Bu Deme. Sampai nanti jam 5 sore ya pastinya ya. Oke, harusnya hari ini saya berdua, tapi malah bertiga sore hari ini ya. Ada Irene Natasha sama Rohayu Jafar. Diriku, 081-5569-1053. Halo, selamat sore Goyang Senggol.
1: Halo, selamat sore Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik gitu, Bu De.
0: Betul, volume radionya dikecilkan sedikit, Ibu.
1: Radionya minta ditaruh di atas genteng deh ya.
0: Betul.
1: Ya udah, aku tak singalah.
0: Oke, Bu Sri Utami dari Lawang. Sore hari ini mau request lagunya dulu, Bu. Lagunya apa?
1: Requestnya lagu itu ya. Apa? Tiada Guna, Wes.
0: Tiada Guna. Oke, salamnya buat
1: Elvi
0: siapa?
1: Elvi Sukaisi dulu, Bude.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Buat Buriatin, Bu Sumiatun, Mas Fari, terus Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Poncowati, Ning Tias, Mbak Titi, Bu Sri Bella, Lajeng Bu Pandan, Pak Bambang, Pak Eko, Bu Eko, Pak Widi, Bu Widi, Mama Ati, Bu Marlena, Pak Sarii, Pak Grandong. Aku minggu ketemu Pak Grandong loh, Bude.
0: Iya, oke.
1: Itu rencana ketemu Pak Grandong.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Oke. Okay. Terus Bunda Sofia. Bu Sumiatun sudah ya. Mas Suryanto. Mas Aceng yang di Kalimantan ya. Mbak Gita.
0: Oke.
1: Dan semuanya yang belum besok ya, Bude ya.
0: Oke, terima kasih, Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cintai Oke, terima kasih. Saya juga mau menyapa nih yang sudah WhatsApp ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Bu dan Bapak Widya Badai Biru dari Ice Trisnawati. Bu De, semoga Allah memberi rahmat dan rizki yang barokah. Salam untuk semuanya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sore hari ini saya juga mau menyapa saudara-saudara saya yang ada di TikTok. Selamat sore semuanya. Salam jumpa. Kita berjumpa dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang, makin asik. Pak Damri, selamat sore. Salam kenal semuanya. Oke. Terima kasih ya. Jangan lupa tap-tap layarnya. Ya. Pak Erwin, Lumajang Kota hadir, Bude. Oke, terima kasih. Ini ada teman-teman saya di sini, ada dua, yang satu baru saja touchdown ya dari bulan. Oke, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa sore hari ini barengan sama saya untuk mensupport ya siaran kita sore hari ini dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol. Tap-tap layarnya. Kalau sudah tap-tap layar yang banyak, boleh request lagu. Lagunya genrenya dangdut ya. Oke, ada Sam Gondang Sam Gondrong Sidoarjo hadir. Oke, terima kasih. Yang pengen request lagu dangdut boleh koplo, remix dan juga klasik ya, boleh banget ya. Oke, hadir Bu Deme. Oke, dari siapa? Mbak Upi Sagucrit ya, yang ada di di Pakisaji ya. Cinta Terisolasi, baik, nanti saya putarkan ya. Cinta Terisolasi. Oke. Kalau gitu langsung saja. Oh, ada Ibu Titi, langsung saja ya. Durasi waktu kita yang terbatas, jadi langsung saya terima. Assalamualaikum, selamat sore Goyang Senggol. Makin digoyang,
2: makin nasi.
0: Oke, terima kasih. Apa kabar saudaraku?
2: Alhamdulillah.
0: Mbak Dewi MC, terima kasih. Tetap semangat ya, tetap cantik ya.
2: Oh iya iya, manis aja di lalek no.
0: Oke deh, terima kasih.
2: Oh, ketemu Bu.
0: Kalian pada kemana? Oh, mau nongkrong ya? Oh, oke. Okay. Ya, terima kasih Bu Titi. Ini loh ada teman-teman saya di sini. Mau request lagu apa Bu Titi?
2: Jerah.
0: Jerah ya? Oke. Okay.
2: Iya.
0: Lagu kesukaanku
2: yang ori ya.
0: Jerah. Oke, okay, nanti saya carikan. Okay. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk yang ada di Ujrit Semanu.
0: Oke.
2: Dan untuk semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Salam sehat semuanya.
0: Oke, okay, makasih Bu Titi, lagunya ditunggu ya.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompres Jambi hadir Bude, terima kasih banyak saudaraku. Jangan lupa tetap layarnya ya. Oke, ini sudah ada beberapa lagu yang sudah di request, maka dari itu saya harus segera putarkan. Sekarang saya ada lagu Tiada Guna dari Elvi Sukesi, dilanjut dari Itje Trisnawati, Badai Biru. Terima kasih Mbak Yayu Hayanti, Jawa Timur.

Emang enak ya, lagu klasik itu luar biasa. Jadi sampai kapanpun itu kayaknya oke aja didengerin ya. Oke, terima kasih juga. Ini saya akan sapa ya yang ada di Jawa Timur tadi sudah ya, Mbak Yayu, terima kasih. Kemudian Wulan Sari, RRI Malang, oke katanya ya, dikasih love love, oke. Terima kasih Tulung Agung juga, salam kenal. Terima kasih, salam kenal kembali.

Sandra ditahan karena kita masih putarkan request lagunya dulu ya. Saya mau sapa-sapa saudara saya juga yang ada di TikTok, ditahan dulu ya. Pak Rendra ditahan dulu karena kita masih ada dua lagu yang harus diputar ya. Mbak Wulansari, ya Semarang hadir, terima kasih banyak. Pak Tuki Lereng Merbabu, Ampel Boyolali monitor Mbak, terima kasih. Pak Suwarno, PHKD, Waalaikumsalam Bude, Bude sehat ya. Alhamdulillah, semoga tetap jaya di udara. Oke, lagunya sip katanya ya. Sugi Arema,

sudah di request sama Bu Widya. Oke, terima kasih Sugi Arema, terima kasih Bu Nani Wisata Kungkuk hadir, Budi, terima kasih. Rondap Jos Gandos katanya ya. Adelina Fatina, sore kakak, terima kasih. Goyang, ayo mantap. Mbak Wulan Sari, Novena Lea, terima kasih. Selamat siang Mbak Cantik, selamat siang ya. Bu Nani, cup-cup.

Bu Titik Widya Lestari, Jera Elvi Sukesio, Tarek, Mbak Wulan Sari, terima kasih. Mbak Lei, terima kasih banyak ya. Goyang terus Pak Rendra, ditahan dulu ya Pak Rendra. Sabar ya Pak Rendra ya. Masih diputer lagunya Pak Rendra, tolong. Saya sapa dulu Pak Rendra, sudah saya absen ya.

Waduh, lagu ini ya luar biasa. Pak Rendra yang ada di Jember, selamat sore. Nanti dibuka ya Pak. Masih ada satu lagu yang harus kita putarkan. Ada Cinta Terisolasi. Habis itu saya buka line teleponnya ya.

Oke, baik, satu teman dari Elvi Sukesi sudah saya persembahkan untuk Bu Titi. Sekarang saya putar Cinta Terisolasi. Setelah itu saya buka line telepon 081-5569-1053. Hasya Laundry, ya, selamat sore. Terima kasih ya sudah stay tune ya.

Oke, selamat sore Agung Ismoyo, Pak Eko nanti dibacakan setelah lagu ini saya buka line telepon ya. Terima kasih untuk semuanya yang ada di TikTok ya, Manu Sidoarjo Hades request lagu akhir sebuah cerita Evita Mala. Oke, sudah.

0: terima kasih, nanti dibacakan. Ya baik, terima kasih untuk para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, yang masih setia bersama saya dalam program request lagu dangdut goyang senggololololololololo, makin digoyang makin asyik sore hari ini ya. Terima kasih Pak Suranto, selamat bertugas Bu Deme. Oke, terima kasih untuk para penggemar semuanya, tetap sehat selalu, amin. Oke, saya persilakan Pak Rendra tadi yang ada di Jember ya, sekarang mau telepon boleh, ini masih keduluan aku Ngismoyo. Assalamualaikum, selamat sore goyang senggololololol.
1: Waalaikumsalam goyang senggololol.
0: Oke, apa kabar Kung?
1: Alhamdulillah wa syukurillah Bu Deme, sehat nggih?
0: Sehat juga alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, Akung, sore hari ini mau request lagu apa Kung?
1: Lagunya aku suka itu. Apa pantun itu? Cinta aja.
0: Oh, pantun cinta aja. Nge, boleh.
1: Ini dapat salam dari Papa Oci, Mama Oci.
0: Waalaikumsalam.
1: Alias Pak Bambang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, siap.
1: Lagunya itu Bude ya.
0: Siap, salamnya monggo.
1: Ini ada salam dari Cak Ancori, tetangga RRI sebelah.
0: Oh. Oke,
1: Puliman itu.
0: Siap, siap. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Ini ada salam dari Pak Oke yang ada di Ndapit.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Bude, kenapa aku on air ke Bude kok napasku tersengal-sengal gini ya?
0: Kenapa?
1: Gak tahu, katanya napasku, separuh napasku ada di Bude gitu.
0: Bisa aja Kung ya. Oke. Okay. Ya harus bercanda-canda lah ya Kung ya. Enggak boleh serius-serius. Betul. Terima kasih ya Kung.
1: Ini ada apa itu? Tebakan satu Budi. Bahasa Inggrisnya keramas itu apa Budi?
0: Keramas apa ya? Enggak tahu aku ngapaan itu.
1: Ya kalau tanya Google kelamaan ya. Kalau menurut aku kera itu kan
0: nangis.
1: Mangke.
0: Oh iya.
1: Kemudian emas itu kan golden. Berarti iya. Golden mangke gitu ya.
0: Oh gitu ya. Oh siap. Siap. Oh keramas, ngono ya. Oke.
1: Keramas.
0: Oke, siap-siap. Makasih banyak, Akung.
1: Bude, ini ya. Ada pertanyaan tapi nanti jawabnya setelah apa kirim-kirim salam.
0: Oh, boleh, apaan itu?
1: Kenapa orang laki enggak boleh kungkum di laut, mandi kungkum di laut, di laut. Nanti betul. Jawabannya setelah kirim.
0: Oke, siap. Monggo langsung ya. Nah, oke. Okay.
1: Salamnya untuk Pak Bambang tadi, kemudian ada Cak Ancori, ada Bu Sri Ponco, Sri Rahayu, Sri Utami, Sri yang lain. Jangan ketinggalan sama ikan hiu, ikan patin.
0: Oke.
1: Okay. I love you liatin.
0: Oke, okay, siap. Anu,
1: jawab, sekarang tak jawab ya Budi ya.
0: Iya, silakan.
1: Kenapa orang laki tidak boleh mandi kungkum di laut? Karena takutnya telurnya jadi asin.
0: Oh.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agung Ismoyo ya. Silakan, siapa lagi? Ada yang mau gabung kah? Ya Pak Ansori, Bu Deme mau request. Bu Deme tetap nyimak. Oke, terima kasih Pak Ansori ya. Tajamnya karang sudah saya persiapkan. Pak Eko yang ada di Dampit goyang senggol minta lagu khususnya malam ini. Makasih Bu De, terima kasih kembali. Pak Rendra, gimana Pak Rendra mau telepon? Saya persilakan Pak Rendra. Sudah saya buka lo ya sebelum saya muter lagu. Mbak Ani Saleha, Mbak Sabitri request lagu Semoyo. Oh, Tika Banyuwangian ya. Banyuwangian nanti sore ya Mbak sayang. Sekarang dangdutan dulu, oke? Okay? Pak Rendra, gimana nih, mau telepon lagi apa tidak nih Pak Rendra yang ada di Jember, jauh-jauh dari Jember, karena tadi masih muter. Jadi untuk para pendengar semuanya, saya mau ingatkan ya, kalau saya lagi sedang memutarkan lagu, ada beberapa request lagu begitu ya. Misalkan ada 4 lagu yang harus di request, itu harus saya putarkan. Nah, di sela-sela permainan lagu tersebut, lagu diputar, itu kan ada jedanya ya. Ada yang hanya intro atau musik saja, itu saya sambil nyapa-nyapa. Saya tidak bisa terima telepon kalau lagu request yang sedang diputarkan ya. Jadi panjenengan nanti bisa menelpon ketiga lagu yang sudah di request ini tadi saya putarkan, baru saya buka line telepon ya. Oke, saya harap semuanya pengertian ya untuk pendengar setia Perempat RRI Malang. Kenapa? Supaya tidak kecewa. Kok Bude gak mau ngangkat? Bukan, karena memang lagi diputarkan lagu request. Oke, terima kasih Pak Rendra. Goyang senggololol, panjang banget Pak Rendra, lololololololol gitu ya. Makin digoyang makin asik. Bude langsung saja ya, biar suasananya tidak ngantuk, aku minta lagunya. Masih adakah rasa sayang di hatimu gitu ya. Masih adakah cinta ya, dari Andi KDI Adelia. Atau nanti kalau enggak, ada miliknya siapa ini, cantik keadilan tang dingdong. Salamnya buat Pak Ismoyo, Pak Suranto, semuanya saja yang merapat di Perempat RRI Malang, khususnya di acara Goyang Senggol yang semakin asik menggelegar. Selamat sore aja buat Bude, selamat bertugas, tak tunggu lagunya. Oke, Mbak Sawitri, lagunya di ini ya, diganti ya. Oke, saya akan ke TikTok sekarang. Salam kenal Mbak Mei, salam kenal juga untuk Puspita Sel ya. Ada Pak Srianto Yanto, selamat sore Perempat RRI Malang, apa kabar? Salam kenal dariku di Semarang. Terima kasih, kalau boleh tolong request lagu Potret Kenangan Imam S. Arifin. Oke, Bu Sri Utami, ya sip. Oke, Papa Ardi, Pak Ismoyo, terima kasih. Kang Jum-Jum Tumpang hadir. Papa Oci, Bu Deme, selamat sore. Terima kasih, betul. Oke, Kang Jum-Jum, terima kasih ya. Oke, baiklah saudara pendengar, sekarang saya akan putarkan akhir sebuah cerita yang disusul pantun cinta dan juga tajamnya karang. Yuk kita nikmati bersama.

0: bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol, gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An, lu tuh ya jangan gampang kepengaruh, apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gua nggak tahu, Dan, kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya, sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Oke, masih adakah cinta yang sudah di request Pak Rendra ya. Terima kasih. Sekarang saya akan putarkan lagunya Pak Ansori. Ada lagu yang berjudul Tajamnya Karang ya. Iksa Box ya, request lagu Pesta Panen. Oke, nanti disiapkan. Ada Sabra Gumelar, request Bunda Sebening Berdua. Oke, buat istriku tercinta di Driorjo Gresik. Oke, Pak Muhammad Susilo, Waalaikumsalam, Papua Tengah hadir. Yuk kita nikmati. Pak Ansori, selamat menikmati lagu yang sudah di request.

Tajamnya Karang, enak banget ya. Emang the best deh kalau lagu-lagu klasik ya. Terima kasih Iksa Box ya. Terima kasih ada Bu Sri Sulistio Handoyo. Sore Bude, selamat sore juga. Untuk pendengar setia saya yang sore hari ini menyaksikan streaming kita di TikTok ya, RRI Malang. Terima kasih banyak untuk Anda yang mau request lagu, jangan lupa tap-tap layarnya yuk, yang stay tune tap-tap layar ya. I love you. I love you too.

Waalaikumsalam, waalaikumsalam Bu Siti Aisyah. Selamat sore Bude, apa kabarnya? Apa ini? Selamat sore, apa kabarnya dong Mbak Bude? Terima kasih, kabar sehat dan semakin cantik dong ya. Terima kasih. Mbak Livi, salam sehat Mbak dari Tegal. Hai saudara sayang ada

Savitri, Mbak Savitri ya, benar ya, Mbak Ani Saleha. Lagu yang di request sedang saya putarkan ya. Oke, dari Maggie Z, Mata Air Cinta. Mas Faris, selamat sore. Goyang senggol, lalalalala, makin digoyang makin asik. Selamat sore Mbak Meme dari Faris di Batu. Pengen denger lagunya Era Sekira, yang gadis manis Kalimantan. Salamnya buat Mas Bagas, Mas Aji, Mas Topik, Pak Ismoyo, Pak Suranto, Pak Grandong, Bu Sri Purnomo, Bu Utami, Bunda Riatin, dan buat Mbak Meme selamat bertugas. Semoga sehat ya. Terima kasih. Ditunggu lagunya, mudah-mudahan cukup waktunya.

ya Goyang Senggol, lagunya Kumbang Kumbang di Taman. Buat panjenengan sehat panjang umur sekeluarga, amin ya Allah. Ini doa yang saya tunggu-tunggu dari para pendengar saya, adalah doa kesehatan untuk saya ya.

Ayo yang sudah request lagu jangan lupa tap-tap layarnya ya. Satu teman dari Elvi Sukaisi dengan Pesta Panen. Yuk kita nyanyi bersama yuk. Tarik. Ini lagunya enak banget ini ya. Pinter yang request lagu ini ya.

Reza Rahim ya. Terima kasih. Ada juga siapa ini? Salam dari Malaysia ya. Saya udah 3 kali ke musik-musik Indonesia. Terima kasih. Ada Cak Bloder 87 Gresik hadir. Cakep mak lagu nema. Tarik lagi yo. Goyang segel barengan sama saya Bu Dembe.

ya. Oke, morning Jerene ya. Mbak Siti Aisyah, terima kasih. Tadi lagunya apa ya? Pengorbanan, ditunggu ya. Oke, terima kasih ada KI ya. Terima kasih, selamat sore. Ya, terus juga ada Almer ya, Wasik katanya ya. Terima kasih banyak untuk saudara-saudaraku yang sampai sore hari ini tetap mendengarkan program request lagu dangdut goyang senggololololololol. Makin digoyang makin asik barengan sama saya, Bu Deme. Ini ada beberapa lagu yang sudah di request teman-teman yang ada di TikTok ya. Seperti yang satu ini dari Ida Laila, ada Sepiring Berdua.

Mas Iksabos, box ya. Ini Mbak apa Mas ya? Saya juga enggak tahu. Oke, boleh ya di frekuensi 105,3 FM kalau mau request lagu via WhatsApp juga boleh di 081-555-691053 ya. Oke, Mas ya. Oke, yang mau follow-follow akunnya pribadinya Bude juga boleh banget, saya persilahkan diketik aja BUDHEMAY Bude Me begitu ya. Jadi untuk saudara-saudaraku biasanya juga ada yang nanya akun pribadinya Bude yang mana ya gitu ya, boleh banget silahkan mau jadi saudara saya di follow saja. Jadi nanti apa ya kegiatannya Bude di situ ya, ya share-share saja lah ya. Oke, ini boleh banget ya yang pengen pengen ngikutin akun pribadinya Bude, BUDHE spasi MAY. Oke, terima kasih banyak. Mbak Semprot-Semprot, Madion ya, terima

Okay, ya sepiring berdua sudah saya sajikan. Sekarang ada Bu Siti Aisyah, yang nyanyi Rita Sugiarto ya, Pengorbanan. Akunnya Bude, Bude, Bude, Spasi, Maye, Bude.

83, salam santun hadir dari Paga, Malang Selatan, Bunda. Terima kasih banyak. Iksabok, terima kasih ya. Imam Sopingi, selamat petuang. Selamat petuang. Selamat petang dari Johor, Malaysia. Hadir kakak, terima kasih. Oke, Jonder Semprol 21, wajik muda koyak ngono dipanggil Bude. Salam kena dari Dongko Trenggalek. Oke, jangan salah, ini sudah jadi nenek loh, sudah punya cucu. Ada Sundari, selamat sore Hosian cantik. Apa ini khusus untuk lagu dangdut? Yes, betul ya. Boleh koplo, boleh klasik, boleh remik ya. Ini kalau Bude masih muda, harusnya memang sudah dipanggil Oma ya, karena sudah punya cucu.

Imam Sopingi umurnya piro mbak? Yang jelas sudah alhamdulillah sambun sepuh. Mbak Sundari, Oma request lagunya Happy Asmara. Oke, tak kasih cinta, inikah cinta ya? Oh, cinta karena cinta. Pak Irwan, selamat sore, ditahan sebentar saya.

Jadi kita klasikan terus. Terima kasih untuk semuanya. Mbak Sundari ditunggu. Cinta, karena cinta sudah saya persiapkan. Mbak Siti Aisyah, terima kasih. Matur sembah nuwun, amin. Pak Irwan yang ada di Bandung ditahan sebentar karena masih memutarkan lagu Bunda Riatin, Mbak Sri Gati, Pak Eko ditahan ya. Requestnya banyak banget nih, jadi saya belum buka telepon ya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cinta rahasia dari Elvi Sukesi tadi sudah di request sama saudara kita ya yang ada di TikTok ya. Selamat menikmati, oke? Okay? Pak Suwanda, terima kasih. Buriatin kumbang-kumbang di taman, sabar ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, saudara pendengar, sudah pukul 16:57 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih tetap setia bersama Perempat. Tapi kini saatnya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol. Untuk kesempatan hari ini Rabu 24 Juni 2026, besok jumpa lagi sama saya ya, insya Allah ya. Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih yang ada di TikTok dan juga yang ada di 081-5569-1053. Ayah Babe, lagunya ditunggu ya, kalau nutut diputer, kalau nggak nutut besok ya. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Tetap stay tune bersama Perempat Era di Malang, Suara Budaya Nusantara. Sampai jumpa.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Rabu 24 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, optimistis sejumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu akan meningkat selama masa libur sekolah tahun 2026. Optimisme tersebut didasarkan pada capaian kunjungan wisatawan saat libur panjang Mei 2026 yang menunjukkan tren positif. Menurut Oni, selama periode libur panjang pada Mei lalu, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Batu mencapai lebih dari 30 ribu orang. Capaian tersebut menjadi indikator tingginya minat masyarakat untuk berwisata ke Kota Batu. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata pun telah menyiapkan berbagai langkah untuk menyambut peningkatan kunjungan wisatawan selama musim liburan sekolah. Salah satunya dengan memaksimalkan kapasitas dan pelayanan di berbagai destinasi wisata. Selain destinasi wisata, sektor perhotelan juga menjadi perhatian utama dalam menghadapi lonjakan wisatawan. Dinas Pariwisata terus berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk memastikan pelayanan kepada pengunjung berjalan optimal. Oni menjelaskan bahwa tingkat okupansi hotel saat libur panjang sebelumnya berada pada kisaran 80 hingga 95%. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya tingkat hunian akomodasi wisata di Kota Batu. Baik, saudara pendengar, dengan berbagai persiapan yang dilakukan, Dinas Pariwisata Kota Batu optimis sektor pariwisata akan terus bergerak positif selama masa musim libur sekolah. Peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha wisata, perhotelan, kuliner, dan UMKM. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

jualan tomat. Ayo jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. As-salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Dari nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam yang masih melekat, membuat kita selamat dari godaan setan terlaknat. Amin Allahumma. Amin. Kedua, tak lupa sholawat berbingkis salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliaulah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah penuh kegelapan.

0: menuju zaman yang terang benderang, penuh dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Atau kata orang di desa saya, kita menyebutnya dengan from darkness to the lightness. Sahabatku rahimakumullah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini saya akan bawakan tausiah dengan judul Rasulullah Tauladan Hidupku. Sahabatku rahimakumullah, Nabi Muhammad merupakan sosok teladan sempurna bagi seluruh umat manusia. Rasulullah adalah suri tauladan dalam segala aspek kehidupan. Dan dalam kesempatan ini, marilah kita mengulas dua sifat teladan dari Nabi Muhammad. Sifat Nabi yang pertama adalah sabar. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka tidak ada pahala bagi orang-orang yang sabar kecuali bertemu dengan Sang Pencipta, Allah. Kesabaran Nabi Muhammad yang luar biasa bisa kita kulik dari beberapa kisah dan riwayat beliau. Salah satunya adalah ketika pada suatu hari Nabi berjalan di Madinah. Kemudian beliau bertemu dengan nenek yang sedang membawa kayu. Berkatalah Nabi, saya bantu nek. Lantas dibantulah si nenek. Dibawakannya kayu itu oleh Nabi Muhammad. Selama perjalanan nenek itu bercerita,
1: wahai anak muda, betapa baiknya engkau. Kau tahu di luar sana ada yang bernama Muhammad. Jangan sampai engkau bergabung dengannya, karena dia adalah seorang penyihir, pembohong, dan dia juga orang jahat.
0: Nenek tersebut terus mencaci Nabi Muhammad tanpa tahu bahwa yang menolongnya adalah Nabi sendiri. Nabi pun yang mendengar hanya tersenyum. Sesampainya di rumah si nenek, ia bertanya,
1: siapa namamu? Kok baik hati sekali?
0: Sambil tersenyum, Nabi menjawab, nama saya Muhammad, Nek. Terkejutlah si nenek, seraya memastikan,
1: benar engkau Muhammad, Muhammad yang Nabi itu.
0: Masih dengan senyum yang merekah, Nabi Muhammad menjawab, benar. Mendengar pengakuan tersebut, si nenek langsung menangis dan menyatakan diri untuk bersyahadat dan memeluk Islam. Cerita tersebut menunjukkan betapa sabarnya Nabi Muhammad. Meskipun dihujat dan dicaci di depan muka sendiri, beliau tidak marah dan justru tersenyum serta menunjukkan sifat yang sangat terpuji. Sehingga membuat si nenek langsung menangis setelah mendengar kebenarannya. Sahabatku rahimakumullah, sifat teladan Nabi yang kedua adalah dalam bab kesederhanaan hidup. Kesederhanaan Nabi Muhammad ditunjukkan ketika dirinya tak berat hati memberikan apapun yang masih dimilikinya kepada orang lain. Pada saat itu, ada seorang anak laki-laki yang mengunjungi rumah Nabi Muhammad dan berkata,
1: wahai Nabi, aku datang ke sini membawa pesan dari ibuku yang meminta ini dan itu.
0: Lalu Nabi Muhammad menjawab, maaf. Hari ini aku tak memiliki apapun.
1: Kata ibuku, pakaian yang sedang engkau kenakan pun juga boleh.
0: Ujar anak laki-laki tersebut. Tanpa menolak, Rasulullah pun memberikan pakaian yang ia kenakan satu-satunya dan menyerahkannya kepada anak laki-laki itu. Lantas, anak laki-laki itu pun tersenyum puas dan pulang tanpa tangan kosong. Masya Allah, sungguh dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang baik.
2: Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Sahabatku rahimakumullah,
0: Semoga dengan sedikit tausiah ini membuat kita akan semakin mencintai Nabi Muhammad. Dan semoga kita terus semangat dalam meneladani sifat beliau. Semoga kita semua termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan sekian. Bilaihi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

Anda sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali temali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Mekaten Pawarto
1: Surup Enggal. Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat.

0: mengurangi banyak risiko kesehatan tulang, dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari resiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki resiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11.14 menit waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan selamat sore dan selamat petang serta selamat ya. Yang pasti malam hari ini ada saya Taufik Wisnu yang akan menemani Anda semuanya, yang akan menemani panjenengan sedoyo. Engkang badhe request nggih monggo kula aturi enggal-enggal request sedoyo kemawon. Nanging sebelum panjenengan request niki tembang Jawa lan Banyuwangi, kula sukani beberapa tembang riyen nggih kalian ngerantosi, kalian ngenteni engkang sampun WA mengki kula badhe wocoaken setunggal-setunggal ngoten lho dulur ya. Iki ana sing bisa anjar ambara spesial guys sing sik ngrungokno.

0: Matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang sami menika sami nunggal raos kalian kula pun Taufik Misbun ingkang badhe request nggih kula atur enggal-enggal request 404504081556910153. Lagune adalah lagu Banyuwangi lan lagu Jawa iki apa sih kamerane rek? Wangel ngene iki. Walah malah gak karu-karuan. Oke, singkat gabung iki jane sing gabung tak trimone dhisik. Tejo Wangi Jean Grace Paul.
1: Iya,
0: saya
1: kawangi yang grateful.
0: Ya apa?
1: Ya apa harus satu
0: erupane? Eh?
1: Satu ini sudah sembuh ya?
0: Gurung pancet.
1: Terus buah naik langsung buah aja.
0: Hehehe.
1: Ya pasti. Aku dipersiapkan langsung aja dipersiapkan dangir ulas ya.
0: Apa?
1: Dangir ulas.
0: Dangir?
1: Dangir apa sih ulas?
0: Sawal, ini apa sih rek kamera ini rek? Geten nih aku sesuai. Oh gila. Dangir welas. Oke, okay, ready.
1: Iya, salam ya. Ya ngomong-ngomong, tak kenal salam sedikit aja ya.
0: Monggo.
1: Ye, pertama-tama buat Mas Taufik. Halo Mas Sofan, lumbu sapa Sofan itu? Oh, itu tetangga sebelah.
0: Piyo. Jan gak karu-karuan ngene.
1: Apa nih sih?
0: Iki lho Pri, angel tenan kok Pri.
1: Oh ngono. Sabar to, sabar, ndak usah krusak-krusuk.
0: Ora iki lho. Kamerane iki lho.
1: Kamerane Tumarlena.
0: Wis digere-gere Supri iki.
1: Dadi Putri Pur, Putri Ut, itu Mbak Wakir, Mbak Jumiatun, Pak Ismoyo, Mas Waris.
0: Oke.
1: Semuanya ya.
0: Injih.
1: Monggo ndang ngedolak. Tak tunggu,
0: gih. Dangir welas, siap, gih. Matur nuwun lo Pak Ek, gih. Sami-sami Pak Ek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Eko, ingkang sampun gabungan, ya kan. Singkat gabung, monggo. Kula terenggal-enggal gabung, gih. Sono sing gabung mana tak terima nih dhisik. Tejo Wangi Jean Grace Paul.
2: Tejo Wangi Jean Grace Paul. Senengnya bisa masuk.
0: Oh iya, terus?
2: Masuk nomor 2. Pak Eko Rembu nomor 1. Enggak ada nomor 2. Senengnya.
0: Oke.
2: Mas Taufik,
0: dengan yang
2: sia-sia sekeluarga.
0: Amin, alhamdulillah, mantan umum.
2: Enggak ada yang sia-sia sekeluarga, lo sembandulan. Bikinnya lemari udan, tas terang.
0: Oh, tas terang. Tenggiriku
2: buatan hujan.
0: Buatan, yang mungkin buatan hujan. Oh, ini.
2: Tak jelok lo. Lo kok anu terus kabeh lemah iki aku mang turu. Nggih, aku leye-leye. Mari sembahyang magrib paring aku leye-leye lho. Kok mari udan ya.
0: Terus iki lagune apa?
2: Terang alhamdulillah terang. Iki jenenge lho anakku dudu tahu lontong. Mas Taufik.
0: Oh nggih.
2: Laris-laris tahu lontong anakku.
0: Amin.
2: Laris-laris segane anakku.
0: Kripik
2: anakku laris-laris.
0: Nggih. Niki lagune napa niki lagu? Lagu-lagu.
2: Dalam lagune
0: nggih.
2: Anu Gelombang Asmara.
0: Nggih.
2: Lagune Gelombang Asmara kula paringaken dhateng kula Pak anu Pak Eko Rembun, Pak Ismoyo, Faris. Anak Pusri Purnomo, Pusri Ponco, Pusri Utami.
0: Nggih.
2: Pusri apa Sri Pak Sri semuanya ya.
0: Heeh.
2: Anu Aceng,
0: nggih.
2: Grandong, Pak Sulianto.
0: Oh,
2: Grandong jenenge Dilip Pak Sulianto.
0: Iya,
2: Pak Suranto, Pak Grandong. Anu, pokoknya semuanya ya di luar negeri dan Jember, Surabaya, yeah. Jakarta,
0: yeah.
2: Sumatera, Kalimantan semuanya mirngaken lho niki nggih. Sedaya segala selamat panjang umur kata rezeki ini dan lupa ya temanku semuanya musim pancaroba harus hati-hati, betul lah Mas Taufik.
0: Betul sekali.
2: Iya, timur hati-hati njogo umur, dadi umur itu hati-hati.
0: Iya.
2: Lek ana udan iki nang buka kamar ngono radio, cok. Anu, kan beluke kan disebut beluke disedot dadi mari loro pilek panas. Betul lah, Mas.
0: Okay. Betul, terus apa maneh iki? Lek
2: meneh ngene iki musim carocan njero kamar ngono radio, betul?
0: Betul.
2: Timur njogo umur. Lek utara iku cukup sementara, hati-hati sing ruku-ruku nambe tanggone ambek bojone ambek anake ya. Paling ngono selatan, kitara tumur selatan. Selatan itu selawatan tiap hari. Gak iso selawatan. Sholawat ala Muhammad, sholawat alaihi wasallam, sholatu ala Toha Rasulillah. Nuh teman-temannya betul lah.
0: Betul.
2: Karena barat, barat itu awake dhewe iki bisa nang akhirat. Jadi kudu sing rungu-rukun ya. Aja saling membenci, kudu semuanya dicintai, ditresnani betul lah Mas Taufik.
0: Nggih, siap.
2: Assalamualaikum Mas Taufik.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun dadah Lala. Nggih, matur nuwun Bunda Riatin. Wis suwun-suwun. Wis yo iki ana Vito. Assalamualaikum. Malam Kak, kameranya kuali. Yo gancene kamerane mumet ya kan Pak Kaji request lagu Gerigis matur nuwun nggih. Gerigis tak siapno dhisik Gerigis. Gerigis. Yo Gerigis, ready Gerigis. Terus sing kate request mana monggo kulatre galenggar request dia kemawon ki mang ngopo sing ndek dhuwur ki waduh. Wis wis Gerigis Pak Kaji jadul Gerigis nggih dirantos Pak nggih. Terus kamerane mumet, iya tak wocone situk-situk iki. Selalu mengikuti pagi siang sore wisata kungkuk bergoyang Tejo Wangi Ulan Adu versi Banyuwangi. Selalu mengikuti Bu Nani, woi Bu Nani sebentar. Bergoyang Tejo Wangi Ulan Andung-andung versi Banyuwangi. Oke, siap. Ulan Andung-andung versi Banyuwangi. Oke, ulah nandung-nandungnya tak siap no iki sik iki sing kate gabungan monggo kelatre enggal-enggal gabung iki wis enek sing gabung tak trimoni dhisik Tejo Wangi Jan Crespol monggo.
3: Nggih, Jan Crespol sekeng dalu Mas Taufik.
0: Nggih, Mas monggo.
3: Nggih, kula badhe nyuwun tembangi koyok Jogja istimewa mawon nggih Mas.
0: Nggih, siap. Salami kagem sinten Mas?
3: Nggih, salame kagem pamireng sedoyo mawon kowe Mas Taufik nggih.
0: Nggih.
3: Amargi kula nggih rada mboten enak irunge.
0: Nggih.
3: Lagi buntu mestok lagi flu nggih.
0: Nggih, siap.
3: Nggih, spesiale kagem Mas Bagas nggih.
0: Nggih.
3: Nggih mangke njenengan siaran kali nggih, Mas Bagas
0: Mas. Nggih, Mas.
3: Nggih pun mangke njenengan sampeaken salamipun
0: nggih. Nggih, Mas, ya Mas.
3: Nggih, suwun nggih Mas Taufik.
0: Nggih, sami-sami Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Fari sing kang sampun gabungan. Iki wis ana wane wong sing gabung tak terima dhisik kalem-kalem yo. Heeh. Heeh, suwi. Heeh, ya betul. Oh, lung apa iki? Lagunipun Witingin Witing Tresno nggih. Lagunya Witing Tresno Umar Sanusi nggih. Abah Ruslan selamat malam Cak Topik nggih matur nuwun. Cak Pentol nanti Cak Pentol kok bengi mari ngene jam 8 ya. Terus sampeyan iki Supriyati selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikut gabung dari Pacitan nggih matur nuwun. Ki nek sing njaluk lagu-lagu akeh ki tak entenane dhisik ya iki ana lagu Witing Tresno.

0: Terus yang kadek gabungan ya matur nuwun sekali lagi engkang badhe gabung 404504081555910153. Iki ambek kalem-kalem kabeh tak siapno lagune iki sing njaluk lagu iki polane wong akeh iki sing melo. Alhamdulillah mang ono pong 80 sing wis join pisan iki nek Abah Ruslan. Ono sing nakono Cak Pentol, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supriyadi, Cak Supriyadi, matur nuwun ya kan. Wis pokoke kabeh sing wis gabung aku ngucapno terima kasih dan matur nuwun. Oke deh. Aja nang ndi iki sik iki terakhir iki penelpon terakhir rak terimone dhisik iki nggih. Tejo Wangi Jan Grespol.
1: Tejo Wangi Jan Grespol. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin. Panjenengan sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Keluarga. Anak-anak, istri, ayah, ibu.
0: Amin.
1: Sehat walafiat.
0: Niki lagune napa Bu Sri? Kula siapaken riyin.
1: Tembangipun Gelang Alit.
0: Nggih. Gelang Alit, nggih, siap.
1: Tak kirim salam nggih, Mas Togan.
0: Monggo.
1: Namipun kagem Pak Eko kula wau. Yatin, Bibi. Bu Sri Ponco.
0: Nggih.
1: Bu Lena, Bu Pandat, Bu Pak Tambang, Pak Kando, Mas Faris. Lan sedaya kemawon.
0: Siap.
1: Rumpat sugeng sonten, sugeng midhange panjenengan. Kagem Mas Togan. Kita harus tegar menghadapi tantangan.
0: Siap.
1: Karena hidup adalah perjuangan.
0: Matur
1: nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun lho Bu Sri Purnomo nggih. Nggih sehat selalu nggih Bu Sri Purnomo matur nuwun ingkang sampun gabungan kula nggih ngaturaken sugeng dalu sedaya kemawon mugi-mugi tansah pinter dengan pargan kagem ingkang samnika sampun gabung teng napa niki namane live TikTok menawa utawa teng radio saiki tak puterno dhisik lagu-lagu sing wis dijaluk oh nggih ana pesan kas tak trimoni dhisik nggih monggo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi Jan Grespol nggih kali sinten?
2: Bu Yani Anjani.
0: Nggih Bu Yani Anjani niki lagune napa?
2: Gelang Kalung.
0: Oh, Gelang Kalung. Nggih, siap. Gelang Kalung.
2: Salame kagem sedaya mawon.
0: Nggih, nggih.
2: Matur nuwun Mas Taufik.
0: Sami-sami Bu, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ani nggih, kang sampun gabungan sing wis kirim ini ana Umar Sanusi, matur nuwun Pak Umar Sanusi give. Ya wis lek ngono iki tak kei lagu-lagu sing wis dijaluk, sing kate gabung kirim WA-ne kok tak wacana siji-siji ya.

0: Nggih matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang sampeyan tasih manunggal raos matur nuwun sanget ingkang saiki lagi ngrungokno ingkang saiki lagi menikmati suasana malam gitu ya. Terima kasih dan matur nuwun Mbak Via Syifa, ada Pak Iwan Syadat. Terima kasih Mbak Titi Widya Lestari Putra Gilang. Iki lagune sampeyan tak puter lho Mbak Titi, matur nuwun. Tejawangi minta lagu Gelang Alit Mas. Gelang Alitnya tadi sudah keputer kalau enggak salah. Tapi tak coba cek dulu nggih apakah gelang alitnya sudah diputar. Gelang alit, gelang, gelang. Oh ya, gelang alit sudah diputar tadi ya. Gelang alit sudah diputar, gelang kalung sudah diputar ya. Terus apa mana iki ya? Terus apa mana iki mangal? Assalamualaikum, Sulfat hadir nggih. Mas Yunan, Miss Kun, matur nuwun sangat lagune Kang nggih sami-sami wis. Pokoknya gak kuabe, aneh Mas Daya juga. Terus, ono sopo Didik Mulyadi, Abar Ruslan, matur nuwun. Wis, gak kuabe, sing saiki sih ngrungokno, sing saiki sih ndelok live RRI, iki matur nuwun sangat, ya kan. Si enek waktu sing kate gabungan, oh ya gigi lali, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Gih, hati jiwangi jen gres,
1: Jawangi
0: Jangres. Nggih, niki lagune napa niki?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa niki tembiange mangga.
1: Niki waktune tasik nutut iki Mas.
0: Nggih, alhamdulillah tasik nutut. Wis aku wis tak kekekno kabeh waktu iki tak kekekno kabeh wis.
1: Lah nggih. Aku lho padahal aku ngomonteni sik temang sik dige. Lagu anyane nggih kata sing nyuwun nggih.
0: Lah iya sing jebaluk iku jan gak karo-karoan
1: yo. Mawon nggih.
0: Lah nggih.
1: Sampurnane welas mawon.
0: Sampurnane welas.
1: Nggih salame kagem Mas Taufik.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu. Wonten Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, Bunda Riatin.
0: Nggih.
1: Wonten Bunda Marlena.
0: Nggih.
1: Gang nembe napa kala wau mingga-mingga sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Nggih wonten Pak Ek.
0: Pak Ek nggih.
1: Sugeng dalu. Pun ngono ampun mingga.
0: Napa Pak Ek?
1: Nggih. Nggih.
0: Dereng nggih Pak Ek. Sampun nomor setunggal wau nomor setunggal.
1: Oh nggih ta. Wah yo pas gak mengrungok mang.
0: Lah makan niku.
1: Ya mangkane gitu, nandi ae mangko nandi Rehana kok gak ngrungokno.
0: Nandi to rere kamu.
1: Anjane kok.
0: Ngono dikonokno.
1: Rere nandi rere.
0: Heeh. Oala. Ke.
1: Oala rere.
0: Ambek kawak. Ambek watuk iki masyaallah.
1: Wis.
0: Dek, niki napa?
1: Lah aku mau kate ngrungokno ya lali jake.
0: Muala lali to masyaallah. Lah iso sampe lali kuwi lho.
1: Sakniki lak kata karnaval lah Mas, sakniki lak napa niku?
0: Heeh.
1: Surawan niku lho Mas.
0: Nggih.
1: Kewataten bundi-bundi wonten karnaval.
0: Nggih.
1: Nggih. Nggih pun lagone kula tenggo Mas Taufik.
0: Nggih, siap.
1: Nggih Mas Taufik, syukur ngajijiban mugi-mugi mboten saya.
0: Amin, matur nuwun.
1: Berkah paringi panjang nggih swa yuswa kang barokah rejeki kang barokah.
0: Amin, matur nuwun.
1: Sembah nuwun Mas Taufik.
0: Kami matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Lagune Brot Kembang Kopi. Nah, iki sing versi Brote koyo ora enak kang iki apa iki diganti apa? Terus iki teko Bapak Ibu Widi ngapunten kula kinten budhe nggih mboten napa-napa ya. Jenenge wong luput iki piye maneh nggih. Mas topik lagune bojo loro aja, Mas. Boleh ya? Nggih, wis aku tak kei kabeh. Iki mang lagune Brot Kembang Kopine. Kembang Kopi ana tapi sing gak versi Brot gak apa-apa nggih. Kembang apa sing kopi ya kembang kopi Mas masuk kembang apa maneh kok itu aku sembarang kalir kowe iki ngono. Kembang kopi yo dik yo kembang kopi yo dik yo kembangi kopi. Oke anak iki sing versi ini Elizabeth iki guys terakhir iki penelpon terakhir kita tak terima nih dhisik iki sugeng dalu
1: Sugeng dalu.
0: Nggih, saking pundi?
1: Jawangi.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tos pundi pawartosipun Mas Topik?
0: Nggih, alhamdulillah sehat. Panjenengan pripun?
1: Nggih, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nggih, pripun iki?
1: Nyuwun sesekaran.
0: Nggih, lagune sesekaran ini apa niki?
1: Langgam dadi ati.
0: Langgam dadi ati.
1: Nggih. Nggih. Salam nggih, Mas Abi nggih.
0: Nggih. Lho kok langgam dadi ati kok rene? Langgam melati.
1: Hati-hati kok melati, langgam hati-hati.
0: Mboten enten nih, entene langgam nyusul.
1: Oh, ngono bawa-bawa nih barang ngono kok.
0: Sik iki mesti kategorine iki napa niki?
1: Langgam
0: campur sari.
1: Masuk kano, onten kok.
0: Mboten enten.
1: Ala iku lagu lawas wis.
0: Oh nggih pun kula padosaken nggih.
1: Maksudnya gano apa ya? Semu wonten semu.
0: Semu ya nggih. Nggih R napa mboten?
1: Nggih.
0: Enggak damel R napa mboten?
1: Nggih R ku semur.
0: Oh ala enak iku.
1: Semur daging.
0: Semur daging. Lek sing metu banyune iku sumur.
1: Semur tahu.
0: Nggih lek sing metu banyune iku sumur.
1: Semur tahu. Semu.
0: Wala.
1: Semur daging, semur tahu.
0: Nggih.
1: Semu.
0: Nggih, sampun nenten niki pun kula siapaken nggih.
1: Wonten lain.
0: Nggih.
1: Langgam dadi ati kula ya ono
0: tangane. Siap.
1: Nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Kakek Bu Sri Purnomo, Bunda Riatin, Bunda Marlena.
0: Nggih.
1: Bu Sri Utami, kalau Bu Sri Gati nggih nembe ni wong e.
0: Nggih.
1: Sri Gati ya.
0: Nggih.
1: Kagem Pak Eko, Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi. Pak Jono, Pak Juwarno, Pak Iswoyo.
0: Nggih.
1: Kagem Kang Grandung, Mbak Indah. Pak Darmanto.
0: Nggih.
1: Bunda Sumiatun, Bu Tati Lahor, Mas Faris. Nggih. Agem Pak Sari, Ibu Satiah, wonten Singosari.
0: Nggih, siap.
1: Nggih, kagem sedaya kemawon Mas.
0: Nggih, matur nuwun Bu Pandan ingkang sampun gabung.
1: Matur nuwun.
0: Nggih. Nggih, matur nuwun Bu Pandan ingkang sampun gabungan iki Mas. Wala tak kira budi piye Kang Taufik gawe lagune je. Wah iki mboten enten lagune Mas. Monggo dipun gantos ingkang badhe di request. Iki wis ana beberapa lagu tak putere dhisik ya dulur-dulurku kabeh ya sing kate request. Golek nutut ya diputerno lek gak nutut nggih ngapunten lho nggih. Mboten apa-apa nggih.

Matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang sami dikatos sampun tunggal raos jam 19.51 menit waktu Indonesia Barat. Niki wayahe kula pamit, matur nuwun, mantun iki enten ta pentol ingkang badhe ngancani sampean kabeh. Dadi kula pun Taufik Misbun sami nika pamit undur diri, matur nuwun sanget dan selamat malam. Matur nuwun.

Salam hangat untuk seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari bumi Senentang, pesona Dara Juwanti, dan 40 pasang penempa.

0: Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Lagi-lagi tampan itu. Aku sakit. Bunuh.

0: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar, Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi, kakandaku sedang berada di tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi, apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, Paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, Paman.
0: Baiklah, Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Dara Juwanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Dara Juwanti.
3: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutup. Iyang tenang saja, doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
3: Baiklah, Tuan Putri. Hamba akan selalu mendoakan Tuan.

0: dengan gagahnya Dara Juwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Dara Juwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima.

0: dan jatuh hati kepadanya. Hah? Ia ternyata seorang wanita cantik, putri darah Juanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini. Prajurit, bawa Demong Lutup kemari.
1: Baik, Paduka Raja.
2: Darah Juanti, adikku. Benarkah kau Darah Juanti?
3: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Darah Juanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
0: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
2: Darah Juanti, adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
3: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
2: Tapi, adikku...
3: Baiklah, Patih Logender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
0: Bagus, bagus, bagus.
3: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
0: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, Putri Cantik.
4: Akhirnya, menikahlah Patih Logender dan Darah Juanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Darah Juanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Muka Rumah Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

Gelingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sing dalugi kagem Mas Ridwan matur nuwun sanget. Griya Pusaka Surabaya matur nuwun katuran kampir. Pemburu Malam Ardi Subagio wilujeng dalu.

ingin ngerasakan kopi wengi wilujeng ngunjuk kemawon Morgan cah gunung ugi wilujeng dalu sumangga lebutakin wonten ugi masis wilujeng.

0: Kaget aku. Jepul kok kowe ragil kuning, ragil kuning. Kowe kok raketok-ketok yang ngendik.
1: Mas, dari seterusnya ini sing delu, sinar yang
0: ngendik. Aku lindu lu, cah manis, cah manis.
2: Sing nantur, pari kuwi sapa ndek.
0: Ragil kuning, kuwi sing nantur aku, Nyayu. Kowe harap kok, yen harap, main kapeh. Yuk kalian ilm karo aku ringan maknul.
2: Kemang-kemang entet, aku mung takon wae kok.
1: Wilu sing dalugi kagem menjalan pilih Mas Wito, katuran binara mas.
0: Waduh, mateng aku. Rangil kuning, kowe yang nyeluk-nyeluk jenengku, rasanya hatiku maknyus, maknyus, hanya nying. Kaya wong enok bunutan kaya lho.

0: bali lho. Ayo.
1: Gemang gemang entek, aku mau ngomong.
2: Wonten nggih pangestu wedding wijing dalu. Yani suhu coban glotak gabung tru. Oke.
3: Yung yung yung yung apa wo? Cahayu apa? Kok minjer elok elok terus jajak jajak ada rasai.
1: Sing nandur timun blen.
2: Nah wahono wiwi wijing dalu ki. Sami-sami Mas Putra Gilang.

0: Mbah kok tenis. Dikandani aku ya aku. Ora nangil kuning. Kowe gelem orang ladeni aku sak cum-cuman wae.
1: Ah, mon, Dek, aku wis ana sing duwe kok.
0: Ah, mbok lem.
1: Ah, mbok ma.
0: Mumpung aku ini gelem lho Cahyu. Yen aku mah ngucur kowe. Yen kowe mah laraiku arep tak dileki ngendi coba?
1: Ya salahna kono wae to, Dek.
0: Apa nyoal bener? Yen bener aku suke. Apa soal duit? Yang duit nganti nyamun apa ya lo? Yang duit entek nunggu lo.
1: Kemang kemang.

0: awakmu mak. Iya lho. Mak tak rungok-rungokno madani bantalan duwe awakmu.
1: Apa kok seneng ngono ta?
0: Iya.
1: Ya apa pikir susah-susah ge ya apa lur. Ulip urip sepisan, gak perlu susah-susah, sing penting santai.
0: Aku seneng kidungamu.
1: Iya kok rungokno mending ya.
0: Iya, termasuk programe pemerintah saiki.
1: Iya.
0: Aku seneng aku saiki ayo melok.
1: Melok apa?
0: Melok iku mang.
1: Lho melok iku mau ya?
0: Kaya awakmu.
1: Sing tak maksud iki mau ta?
0: Iya.
1: Kok iki melok transmigrasi?
0: Iya.
1: Kok ngerti ta tujuane transmigrasi ngerti ta?
0: Lho apa?
1: Sik tak takoni sih. Transmigrasi iku apa sih artine transmigrasi?
0: Iku termasuk pemindahan penduduk antar pulau ke pulau.
1: Wah, pinter nih ngono kan.
0: Pinter aku timbangane nyaimu.
1: Kok niku ngomong sak celumik nyai kon gowo-gowo kon lur-lur. Ya nek ngono kon ngerti kan. Lah transmigrasi ku ana pirang macam lur.
0: Transmigrasi ku ana loro.
1: Pirang macam.
0: Iya.
1: Sing siji
0: transmigrasi umum karo transmigrasi spontan.
1: Oh, umum bar spontan.
0: Iya, lah nek transmigrasi sing umum pemerintah sing mbiayani.
1: Oh, tadi segala kebutuhannya atau biayanya ditanggung pemerintah.
0: Ditanggung pemerintah.
1: Lah sing situ, Mang.
0: Iku termasuk spontan.
1: Spontan.
0: Tadi awake dhewe berdikari.
1: Oh, tadi segala biayanya tanggung dhewe.
0: Tapi ya oleh papan, oleh tanah barang.
1: Oh, iya, Lur.
0: Tapi sing tak nggone adoh kok mo.
1: Nek endi sing ngoten?
0: Nduk sual wesi.
1: Kone kowe wis gerang ngomong keplek keplecak keplece. Kok napa ngomong soal wesi iki lho?
0: Iko lho sing rupane kaya huruf K iko lho.
1: Iku jenenge Sulawesi goblok.
0: Lah iya.
1: Apa sih?
0: Soal wesi.
1: Soal wesi kuping tak sesek iki.
0: Apa?
1: Sulawesi.
0: Lah iya mo Sulawesi.
1: Kuwi iso ngomong ngono lho diblekok-blengkokno
0: to. Lah ket mangga ya Sulawesi. Kon ngomong soal wesi.
1: Sing ngomong dekne soal wesi ngono lho.
0: Lho dibaleni maneh.
1: Lah kok ngelamak Sulawesi ngono sih, Mang?
0: Lho, dilokno wong Sulawesi, Mang. Arek ganteng enake wong gendeng.
1: Oh iya ya kok sing ngerti, Lur. Lelur arek bagus, gak tau wadus. Ngono wong arek wong gendeng awur rek ngene. Si. Ki enek pengalaman melok transmigrasi aku takon. Sebab aku gurung tau, Lur.
0: Iya.
1: Yuk kono iku nyambut gaya apa?
0: Lho ndelok-ndelok ndelok-ndelok bidangi
1: ndelok kemampuane
0: termasuk pengalamane
1: nggone kene
0: pancene kon duwe pengalaman pertukangan ya iso nukang nduk kono.
1: Oh iya jane nggone kene nggone pertanian nduk kono ya tani.
0: Ya tani
1: umpamane nggone dadi tukang kayu.
0: Dadi tukang kayu nduk kono nukang kayu ya iso.
1: Tukang kayu. Umpamane nduk kene dadi tukang copet
0: nduk kono ngutil.
1: Ngutil ado-ado rasane lur lilur. Ya, sih aku takon saiki cek ning
0: pisan
1: ya. Lek kono iku sing mbok alami nyambut gawe apa?
0: Aku tani, Mo.
1: Oh, tani.
0: Kon upama tak kandhani gumun sakimun.
1: Wadah gumun iso sakimun iki.
0: Kon lur, tak sampe gumunmu ku gumun sing ya apa?
1: Oh, gumun kaendahane kono lah.
0: Iya, oleh ku nandur gedang. Gedang kene nek gedhe niku sapira?
1: Ya biasa paling gedhe ya. Sak tabuhe bonang ngono gedene.
0: Piyuh kon upama ro tandur aku sing nggone Sulawesi kon ngumun.
1: Gedene sak pira, Lur?
0: Sak odo kentongan.
1: Omonganmu iku jladur kon iku. Ana gedang kok gedhe sak kentongan iku temenan ta kon iku?
0: Gak percaya kon.
1: Lah ngene kon delok ngono ku heran kon.
0: Ya heran ta takno.
1: Mamula terbatas pikiranmu kon iku. Wong ngeru gedang sak kentongan kok heran.
0: Iya heran mo.
1: Iku sik nggone luar Jawa tok kon heran. Kon gurung tau nang luar negeri kok apa kon iku?
0: Apa sih luar?
1: Sik buri ka teko Amerika ku. Teko Amerika ku.
0: Sik pengalamanmu kok Amerika ya apa?
1: Kon tak kandhani ngono mesti mesti gumun kon, wak salamun kon. Mesti. Gumun kon tak kandhani kon.
0: Ya apa sih?
1: Kon tak kandhani ngene Amerika sik buri krono ya.
0: Heeh.
1: Ana jabang bayi lahir lho. Iku cangkem iku sak lawang lur. Nu Amerika kono.
0: Ya apa ya apa?
1: Cangkeme jabang bayi lahir proses sak lawang.
0: Iku lho ge mangan apa cangkem sak lawang iki?
1: Lah ge mangan gedhang kuwi sak kentongan mung apa, Lur? Lah gak ana imbangan lah gak enak, Lur.
0: Oh iya.
1: Saya kon tak kandhani ya.
0: Iya.
1: Kon iku ado-ado nek atase kon iku tani apa nggone kene gak ana sawah ta yo apa gak ana tegalan. Wong tani kok sampe nang luar Jawa Ono kampungmu gak ono nggih sawmu kono.
0: Lho, kon tak kandhani sebabe jene Pulau Jawa terlalu banyak penduduk.
1: Banyak penduduk.
0: Penduduk. Lah upama awake transmigrasi tanah tanpa tukumo diwenehi karo pemerintah karinggarap.
1: Karinggarap.
0: Iya, enak. Pokoknya setahun punjul isik dijamin karo pemerintah.
1: Lho ngono ta.
0: Iya, kendaraanmu barang iku lho, kon upama rono gak mbayar.
1: Oh, transporte ditanggung bareng pemerintah.
0: Ditanggung pemerintah.
1: Lho, lho kon rono kok paling gak numpak kapal kon?
0: Gak numpak mentok.
1: tiba-tiba numpak mentok itu kok kono ya?
0: Iya.
1: Lho kok tak takoni kok ngono sih lur?
0: Numpak iki kari milih mo, kapal terbang yo iso, kapal laut yo iso, tapi enak numpak kapal laut.
1: Oh, numpak kapal laut enak ya kalem.
0: Iya, ubi.
1: Kon nggon kapal laut iki opo? Pengalamanmu nggone kono.
0: Jenenge nggone jero laut iku aku seneng delok pemandangane.
1: Malah pemandangane paling yo banyu, Lur.
0: Lho banyu yo opo? Iwak rene-rene aku roh.
1: Wana iwak-iwak apa?
0: Iwak tengiri.
1: Iwak tengiri? Ya umum nek ngene kae tenan ya.
0: Iwak urang.
1: Yo ya akeh masih gak ada laut kok tambak ya ono.
0: Terus iwak klotok.
1: Iwak klotok?
0: Iya.
1: Wis apa meneh?
0: Simbukan, lentuk.
2: Semangi.
1: Aku ngrungokno kamu lak boleh ngomongan wong deleming iku lur, lur kan iku.
0: Sik
1: kon iku temen tau ora temen takon
0: iku. Kandhani jarine.
1: Kok gak percaya blas aku omong blakrak.
0: Nek pancene kon kepengin tran, niku gampang ae njaluk surat nang ngene lurahmu.
1: Oh, cara-cara nang njaluk melok tran.
0: Iya.
1: Heeh, njaluk surat nang lurah. Wis
0: njaluk surat ngene lurahmu.
1: Terus nanti
0: tok nang ngene Pak Camat.
1: Nek mari teko kecamatan,
0: panganen.
1: Suratnya dipangan terus gak antek dijejel anakmu ngono ta. Oh, kau ngomong belarah kak Karon, kau ni mesti gak tahu transmigrasi kan mesti kan.
0: Lih saja ni aku duwe minat, ikulah tangga aku ah. Nyata ni guru ngono rong tahun saiki uripe kepenak ngono luar Jawa.
1: Oh, lulu mulane lur, ni awakmu duwe karepan kau ngono aku gak perlu segan-segan, gak perlu wedi-wedi. Iya, sebab kau ngono aku dijamin oleh pemerintah aja ni. Kadang-kadang kau ni aku, engkau kadang kau digol-goli tanggamu di ujung-ujung tanggamu kon sampai ke, gak terjadi melok nang transmigrasi gak apik iku.
0: Iku lho wong jaman biyen sih momo. Mangan gak mangan apa jare wong tuwek.
1: Oh iki apa paham sing kolot iki
3: bener iku. Ngomong apa ae?
1: Lah iku ni.
0: Iku lho ngomongno transmigrasi.
1: Apa transmigrasi?
0: Lho nyatane tanggaku ya sukses aku ya melok seneng.
1: Lah karepe trimo iki mangko otot-otot tan ono persoalan ono. Gak ngene lho, Kun. Aku gak sampe ngandel mongone lir yo. Wong ngomongne beluara mosok anggur gedang ngene kono lho sampe sak kentongan mosok pantes iku.
3: Iku saking banggane.
1: Oh.
3: Sepisan dhek duwe cita-cita kepingin transmigrasi nang luar Jawa ya. Umumnya kan kene luar Jawa.
1: Iya, luar Jawa.
3: Bareng ono kono sukses nandur sembarang iku sarwa gampang. Mergo tanah iku jek perawan.
1: Oh,
3: tanah. Lo ngerti tanah perawan?
1: Tanah perawan sih apa sih?
3: Tanah perawan itu tegese tanah sing durung tau ditanduri.
1: Oh.
3: Ditanduri sepisan, hasilnya memuaskan. Dadi saking banggae didelok eling sak kentongan-kentongan ngono iku.
1: Oh, saking seneng.
0: Saking seneng.
1: Etoke sak kentong-kentongan ngono
0: gedange.
3: Iya. Adi peno saiki nang Jawa iki sambang ta?
0: Sambang karo sanak famili.
1: Iya, cek gak kepaten obor.
0: Iya.
3: Di bali kepaten obor atau kepaten?
0: Kenci.
1: Oh. Mula aja ngomong barek lelur tambah mangkel ke ati kun.
3: Saiki ngene mo.
1: Ya apa ya, Pak?
3: Awakmu nek kepengin transmigrasi.
1: Heeh.
3: Wis ana paribasane omongane wong tuwek benak ngene ya.
1: Ya apa ya?
3: Guk kene, guk kono padha ae.
1: Padha ae.
3: Iya. Bumi ya bumi Allah.
1: Bumi Allah.
3: Wis gak usah nek meratno keluarga kene nek kadang kene iki terjepit. Kita bertindak apa lagi? Melayu rono.
1: Sekalipun kono ada keluarga nek ana enake keluarga digowo rono kan gak apa.
3: Gak apa-apa. Pemerintahan kita sudah membuka kepada masyarakat yang padat penduduknya.
1: Iya.
3: Heeh, bener. Nek awakmu kepengin rono ya. Nek dikandani lelo ora tak kandani kurang percaya. Luwe mantep e ayo teko nang tempat di kantor transmigrasi.
1: Ngono.
3: Kok ora dikasih keterangan konkret nek sekirane awakmu mantep berangkat. Ngono.
1: Wah, iya luwe jelas ngono, Lur. Heeh, jane iya.
3: Ya apa sih penulis mapan ono kono?
0: Oh, penak uripku.
3: Bangunan-bangunan?
0: Bangunan ya wis dimulai.
3: Wis maju ya.
0: Maju.
3: Wis termasuk oma-oma wis ketoke api mung cara kesehatan terjamin.
0: Terjamin luwe-luwe pendidikan kun.
1: Apa?
0: Apa awake dhewe teko wis dianakno.
3: Wis dianakno?
0: Iya.
3: Iku panjane program pemerintah.
0: Heeh.
3: Mula saiki ya.
1: Heeh.
3: Tak trimo. Wong peno ya kepingin rono. Aku iya. Kepingin rono ndelok lelur wis sukses.
1: Iya bener.
3: Ya luwe becik ayo teko nang kantor ndi iki?
0: Transmigrasi.
3: Transmigrasi iki takon penjelasan
0: ya. Iya.
3: Lu jelas, ngono cocok. Ayo bedal rono.
0: Ya melak
3: ya. Ayo.

para pecinta. Ludruk Kartika Jaya dari Jombang. Hadirin sekalian, tiba saatnya Anda menantikan di dalam Citra pada malam hari ini. Sesuai dari pengatur Dewan Dalang atau sutradara kami, pada siaran ini akan mengambil sebuah Citra Janjiku, Janjimu.

0: pos wis sampean pirang-pirang dino, samangane kok susah. Mikir apa?
1: Lah te mikir apa maneh, Bun? Nek gak mikir anakmu si Sukarsi.
0: Lho, apa sampean mikir Sukarsi?
1: Lho, arek wis gedhe, Bu.
0: Terus?
1: Arek wedok pisan. Lah nek gak ndang oleh jodho, apa lah pirang merek tonggo-tonggo lak ngono ta?
0: Lho yo ngerti ae aku, Pak. Masalah sampean mikir ro karse. Cuma wong arek yo wis pinter, dasar sekolah yo aktif, he? Apa kurang didik aku? Lak yo kliru sih sampean. Wong awak dhewe gak terlalu manja karo si Sukarse. Dasare nek dikeki sasaran ngene-ngene yo nurut-nurut.
1: Nek nurute nurut, Bu. Cuma ngene lho. Sing perlu kok weruhi. Sakulan sing kepungkur. Lak ana tamu loro.
0: Lho, terus tamu iki masalah sambungan apa?
1: Tak critani kon. Sing siji tumpakane corona ya, sing siji Mercedes. Oh. Gak ana maneh kejaba margono bare Amir.
0: Lho, margono karo Amir?
1: Hmm.
0: Lho, apa sambungan bisnis karo sampean?
1: Pertama panjenengan masalah bisnis.
0: Terus?
1: Cuma keduane. Ate nyambungno raket kekeluargaane antarane awake dhewe. Sing dimaksud margono iku pengin mengku utawa ngrabi si Sukarsih ngono ae.
0: Oh, dadi cekak cukupe. Margono iku seneng karo Karsih ngono ta. Ya masalah iku, persoalan iku sampean anu tak wis omong positif sampean iku.
1: Lho, ngene lho, Bu. Coba ta. Apa gak seneng nek awake iki wis sugih kajen karengan barek tangga teparu. Duweni mantu pisan sing sugih mlegedu. Lho, apa ora malah ora karo-karuan sugih ni awan? Apa gak malah menakno anak bisu?
0: Lho, sampean niku aja ngono, Pak. Sampean niku aja gampang ngono. Soale ya sampean niku sebagai presiden rumah tangga ya terhitung aku ya bener-bener. Dadi ono segala sesuatu sampean berak menentukan.
1: Iya.
0: Cuma nek urusan koyo ngene iki nek aku gak sampean kek ero, lak sampean salah. Luwe-luwe aku antaran sampean gak melok nglakoni. Mergane arek saiki ya pengalaman lho, Pak. Nek biyen aku antaran sampean ku nurut apa jare wong tuwa, tapi nek arek saiki ya ayolah diikuti ombake arek, ojo selalu sampean kemenen diri, Pak.
1: Cuma awake dhewe wong tuwek, Bu, ya senajan to. Ya apa ya apa anak kudu manut marek wong tuwa lak ngono, Bu.
0: Iya wis ngerti, Pak. Cuma tapi nek arek terlalu dikekang akibate sapa sing nyangga bebane?
2: Nyuwun.
0: Lho, ini tamu ya, Pak. Tamu.
1: Monggo, Pak. Oh,
2: dalam Pak
1: Margo.
0: Sapa, Pak?
1: Ya iki tamu sing tak omongne.
0: Monggo kula aturi pinarak.
1: Monggo pinarak.
0: Aku tak nang ngri, Pak.
1: Iya, kono cah sono
0: kok. Ya iki ta,
1: Pak. Ya iki bakal mantune.
2: Nuwun sewu, Pak, nggih ngapun saderengipun. Menapa sedaya keluargane iki sami lujeng?
1: Oleh pangestune Nak Margono kabeh padha waras. Apa maneh iku adikmu si Sukarsi masalah sekolahnya pinter saiki. Meh ujian penghabisan, tak kira mesti lulus sih dek.
2: Sedaya menika saking tasepuh ingkang artosipun napa madhe Sukarsi. Dasaripun sedaya biaya wonten nggih dek Sukarsi tata miturut. Segala cita-cita nih benjang-jang pasti terlaksana.
1: Oh, iku tergantung kolong tua panjen benar. Cuma ya apa masalah bisnis urusanmu wis beres ta?
2: Biasa, Pak.
1: Nggih.
2: Terus pundi saking pemikiran Bapak lakanipun sesarang nyambut damel sesarang kula riyin. Cuma ngaten, Pak, ngene pun saya menika. Statusipun kula badhe matur ning mboten sampai hati.
1: Lho. Matur masalah apa?
2: Kula riyin kan sampun ngendikan kan panjenengan to, Pak. Ning namo sarang serampangan, jering sarang menentu tapi positif. Lah menika kula kan Amir menika badhe nyuwun penentuan bab kula sampun ngersakaken Dik Sukarsimo saking minat kula utawi sampun dados kekajian kula benjang kula saged kesang sesaran karo Sukarsi.
1: Wis mantep tenan tah kon iku.
2: Lah terus pundi, Pak? Sampun, Pak.
1: Mergo ngene lho, Nak Margono. Nek sampe kabeh ku gak saka kemantepane atimu, wong jeneng wong jejodohan iku ibarate ora kaya wong nandur gedhang dan tuwek terus diunduh ngono gak. Nek lak butuhe lak ku kanggo selawase urip lah.
2: Lah terus
1: dipikir sing sarana becik. Lah engko nek serana serampangan utawa jojane wong kon ku ndang getun temu ngguri.
2: Ngaten, Pak. Sampun ku atos. Bapak riyen sampun ngendikan. Panjenengan kare kula menika sesarengan nyambut damel.
1: Iya, iya.
2: Lah kangge nyambung bab sedulur menika sampun ngantos pisah. Lah setunggal jalan menika panyuwun kula sepatus Bapak nglaksanani ngaten, Pak.
1: Lah nek pancen kabeh ku wis panjenengan pikir tenan. Bapak iki kok serujuk, Nak. Kaya ngono, Nak Mir.
3: Ngeten lho, Pak. Kersane cacak kula Mas Margono. Hubungan Mbak Karsi kali Mas Margono ini sampun kedalan warson malih. Dipun cepetaken persemanan ini Mas Margono kali Bayu Suwarsi.
1: Wah, lah ya ditungi paling saiki ya sak wulan toro ngulan. Mergo awake dhewe iki ya wong timur dadi adat ketimuran iki ya digoleki kan apik ngono lho, Amir.
3: Bangun Margono. Bangun malih ta, Pak.
1: Ya apa nama Margono?
2: Leres Amir menika, Pak. Sebab menika menawi selalu tertunda-tunda dalipun. Menapa bapak menika sanksi soal biaya? Soal ubo rampe kula utawi perkawinan kula di Suwarsi.
1: Ah, nek masalah iku tak kira ora penting kanggone aku.
2: Lah mila menika sampun terlalu diperpanjang ning secara dekat kemawon.
1: Terus karepe nek Margono kapan? Coba, apa wulan ngarep iki apa rong minggu maneh, apa tak telung wulan maneh coba.
2: Saking mami kula, Pak. Minjang Sabtu malam Minggu ngajeng.
1: Malam Minggu ngarep iki. Lah nek pancen koyo ngono, ya aku ya tak ngomongi tonggo teparo to kanca-kancane Sukasi, ra gurune pisan tak omongane ya ngono ah. Nek pancen wis kok tentokno.
2: Terus panjenengan sampun nyaruji. Kangge mbagi wekdal, Pak. Dalem nyuwun pamit.
1: Aku kesusul. Wah, tamue
0: cepet kondur sih.
1: Lah iki mosok gak disugi unjukan.
2: Sampun repot-repot.
0: Nggih, sampun. Kondur tak niker ta?
2: Nggih.
0: Waduh, ngapunten sing katang nggih.
1: Sepurane enak ya. Ya wis pancen ibumu pembantune gak ono pas mulih iki mung padhoan.
2: Mboten terus menapa, Pak. Mangke pengen sampeyan adik kase menawi dalem sawan kalian.
1: Iya.
2: Sampun, Pak.
0: Monggo. Monggo.
1: Ah coba ta, Bu. Wong arek gagah-gagahe kaya ngono. Sing jenenge Margono apa maneh sing jenenge Amir iku mau kancane. Lho, sapa sih gak seneng nek ndek mantu kaya ngono gagahe iku sapa sih gak seneng, Bu? Coba.
0: Sakjane, Bu, sakjane ya seneng pancene.
1: Lah iya.
0: Luwe-luwe ndelok keduwane kaya ngono. Cuma wong awake dhewe lak gak melu nglakoni sepa. Dadi sampean kok jek selalu gila harta dan gila benda. Soale menungsa iki nek dunyongan donya, iku menungsa sedherma nglakoni.
1: Bu. Awakmu ki wong urip ki sing digoleh lak enak lan kepen.
0: Iya wis ngerti, Pak. Cuma awan dhewe golek wentah anak kan ya kudu duduk nang tengah-tengah, aja selalu anak ki dikendhaleni sing ya
1: opo. Ora iso. Anak kudu ngatur wong tuwa. Eh, culun Sukasi.
0: Wah, sampean niku ya opo sih, Pak? Sampean buruk arep sampean dhewe ta iku. Sek.
1: Oh niku.
4: Su, dalem, Bu.
1: Lene,
0: timbali bapakmu lho.
4: Nonton menapa, Bu?
1: Lah opo ae kon niku nunggu.
0: Timbali bapakmu. Lunggu apa no?
1: Masuk karo anak tamu bareng ibu nerepot kok yora gelem ngodok-ngodok wedang kok niku.
4: Nggih sapa? Pak, dalem nek kota omba-omba, Pak.
1: Omba-omba wong tamu gedhe wong go montor-montor koyo ngono mesti ne tangga teparo
4: ya. Mboten ngerto dalem wonten jeding lho, Pak.
1: Kon kudu ngerti, Cek. Tamu iku mau teko kene. Gak liyo mung lamar bali awakmu. Ngono.
4: Pak, menapa mboten klentu to, Pak? Menapa malah kula menika tesih nerusaken sekolah kula, Pak?
1: Lah soal sekolah gampang to. Sik. Nek pancen kon iku besok pengen sekolah, iso saiki upama wis ndek bojo ya, pengen terus sekolah iso, les opo tah? Apa iku kursus iso, ngono pas sampe tebek sampe
4: dokter iso ngono. Ibu bapak kok enggak ada manah kang kados ngaten.
0: Sing ngene iki san bayangno. Arane kaya ngene iki padha uga sampean iki menyakiti hatine arek. Dadi sampeyan gak iso ngumbar pani arek.
1: Bu. Lah kon kok malah ndukung si Sukar? Si sampeyan malah kelaku turi ya apa malah Sukar sing gelem lak ngono.
0: Aku iki gak ndukung, Pak. Engko sampeyan lak kleru tompo karo aku gak ndukung. Cuma jenenge arek. Arek saiki ku dhewe meneh karo arek biyen lak wis tak omong-omong ngono sih, Pak, sampeyan iku.
1: Bu. Halo, Bu, Bu. Iki kok tanggung aku bare Sukar sih. Si.
4: Iki, Pak.
1: Kok aja mirang-mirang lo bapak ya.
0: Sekarangmu pikirin dhewe, Su.
4: Pak.
1: Kudu mau enggak mau uduk no. Ya, bapak iki gak bakal njurung no Riko yang jurang kesasaran gak. Pengen bapak iku njunjung bari anak supaya wis urip bisa penak.
4: Inggih, dalem menika sampun ngertos, Pak. Ning dereng wancinipun dalem menika badhe omah-omah, Pak.
1: Lho. Gumaya ya apa sih?
4: Seneng, Pak.
1: Wong kok niku wis gedhe. Kanca-kancamu kabeh wis padha nggendong anak kabeh wis padha duwe anak. Lah kon kok pikiranmu kok rejik bocah ya apa sih?
4: Ki dalem nika purun ing dalem nika enggak ada yang pasangan ki ambak, Pak.
1: Pasangan ya apa sih?
4: Ini enggak ada yang sir-siran ki ambak kanca kula sekolah, Pak.
1: Jajal ngene iki. Coba ta. Gak lido, bapak iki nek nerko iki gak lido. Kon mengkak-mengkok mbarek bapak iki pun mergo kon iku duwe sir-siran dhewe. Sopo kon iki? Disiran sopo?
4: Kanca kula sing sekolah.
1: Kancamu sekolah
4: iki lho, Pak. Eh? Sanes. Sing sok-sok manek jambu wonten wingking menika.
1: Dhisik ta. Kok manek jambu nduk nguri sapa sih?
4: Mas Ajis nika lho, Pak.
1: Ajis arek sing klumbrak-klumbruk iku ta?
4: Inggih, Pak.
1: Kasih. Kau nak mirang-mirang bapak lah ya? Mestinya kau kudu nonton coba tak? Mantu nih bapak bakal bojomu tumpahnya sedan mercy corona. Lah kau kau cuma melihara. Kau mau narik lumbrak lumbrak kau deh pegawaian. Apa tak mirang-mirang bapak? Apa tak nyidak kiri kau ni kudu makin?
4: Pak, kalau mboten purun saestu
1: nglampahi,
4: Pak,
1: mboten. Mano, Bu?
4: Mboten.
1: Sekali kain, tetap kain.

0: Pundi Pak Dagiko nang rene iki aku telak kangen karo Mas Ajis.
1: Kula mlebet ngriki wau nggih ajros ning.
0: Lho, kok ajros piye to, Pak?
1: Niku lho wedhus.
0: Kok wedhus?
1: Mboten wanos niku lho.
0: Oh, wedi ta, Pak Lur. Enggak apa-apa kene sama nunggu-nunggu dhisik, Pak.
1: Nggih.
0: Mungkin saiki Mas Ajis sampean celokno lagi aku salah kepengin kepethuk.
1: Yang sepuh sampean lah mboten enten.
0: Enggak ono.
1: Niki wau sampean dintosi teng kene taman.
0: Ning taman.
1: Nggih, tapi nggih irih-irih mawon kan pirang kali tiyang sepuh sampean.
0: Ngene Pak, saiki sampean nek kene ya Pak ya, aku tak nang taman ya Pak ya.
1: Nggih, nggih. Heeh,
0: sampean tunggu kene.
1: Sampean dintosi estu. Iya. Ngesakno aku karo ning imang. Sawangane ulate kok sedih ae. Mesthi mikirno karo ngene Ajis yo. Tapi nek ndelok wong tuane mbok iku kok anakku ngono wis gak kakan kesuwen ceprot gawe jamune kerek enek uang lho ulate kok gak tau sumeh ngono mosok ben enek tamu iki siapa iki
2: ya apa sih lho lek iki wedhus endi iki wani munggah balik kepleset tekel pecah ndas munggah sapa kali yo wani-wani longgoh kursi mentul-mentul kok ngene
1: kula lelur
2: lelur
1: nggih
2: kenal kok durung aku bare awakmu arek endi kok niku
1: kula saking dusun
2: lah kok kendel mlebu omah tanpa kula nuwun bare wong sing ndek omah
1: lah kula wau mumpun dibagiaken kali yogamu e
2: yogamu
1: nggih
2: yogamu sapa
1: niku lho anakmu
2: lho kok niku nek gak iso basa aja basa lah tak antem pisan kon kok
1: putra
2: anakmu sapa
1: putramu
2: oh Sukarsih
1: nggih
2: apa perlumu
1: kula
2: perlune apa
1: kengken Mas Ajis
2: ya apa
1: kengken Mas Ajis
2: kok niku gedhi bali saiki nang ndi Sukarsih
1: teng taman
2: kok bangsat ya ngono ayo ngono bangsat ki bu lah Sukarsih lah nututi si aja bangsat ini gak tunggu

0: Pak Delilir mang pedo tangga. Tapi nek saka rumangsa aku jelas pedo. Sebab Sukarce biyen tau ngomong karo aku. Sak bendino minggu aku dikongkon dolan nang omahe. Tapi umpama aku metu Sukarce ku wedi karo bapakne. Bapakne termasuk wong kolot, wong sugih, mentalan barek tonggo. Ya bapakne Sukarce iku. Umpama aku gak rono, jelas aku mbelenjani janji karo Sukarce. Aku abad karo Sukarce. Sukarce uga abad karo aku. Ngene rasane wong cinta iku pancene. Eling nalikane aku janji karo Sukarce. Umpama aku gak petuk karo Sukarce, terus apa iki, Nduk?
1: Loh, Mas. Mas Ajis. Mas. Wala Mas Ajis gak koyok-koyok aku, Mas Ajis. Nanti aku mlayu-mlayu ning taman sing isine kepin ketemu karo sampean, Mas.
0: Karse.
1: Iya.
0: Lapo kon nangis ki ngarep?
1: Mas Ajis. Ong bapak ora bakal koyo ngene Mas Ajis.
0: Aku petuk kon iku wis lega Karse. Wis matur nuwun. Ning apa sebabe kon bareng petakku kok nangis? Malah ketun kon kecewa ta ya bukan petakku.
1: Enggak. Jadi nang hubung aku karo sampean ojo nganti putus ning tengah dalan.
0: Nek saka rumangsaku sih. Kon abot karo aku. Aku uga abot marek kon. Ojo sampai putus ke tengah jalan, ayo diterusno sampai kaki lan ini.
1: Iya, Mas.
0: Terus apa?
1: Berhubung bapak nerima.

0: dolan, Mas.
1: Dadi kowe jenenge dirabekno?
0: Iya, Mas.
1: Oleh pemuda sing jenenge Margono bocah sing sugih kuwi.
0: Heeh.
1: Lah, nek kon rabi karo si Margono terus aku yo apa karese?
0: Aku ora bakal gelem karo Margono, Mas Ajis. Senajan to kaya ngopo aku tetep tresno karo sampean, Mas Ajis.
1: Karese.
0: Heeh.
1: Tinimbangane aku gawe sore bebarengan karo kowe nek wong loro tak bleh mati, Karse.
0: Sebalik yang Mas Ajis, menawa aku ora iso urip bebarengan karo sampean nek wong loro tak bleh mati uga, Mas.
2: Karse. Heeh.
0: Bapak, bapak Mas Ajis.
2: Lah, Sat Ki.
0: Bapak. Heeh.
2: Sopo omongan-omongan karo sapa kene iku?
0: Pak.
2: Arek gombal iki sapa njak omongan, Nduk? Taman iku.
0: Menika Mas Ajis, Pak.
2: Oh, iki ta. Sing jenenge Ajis, Ajis. Kalau mulai.
1: Kulo Ajis, Pak.
2: Kon tak jenenge Ajis iku.
1: Nggih, Pak.
2: Dia mah mucung.
1: Kulo saking desa, Pak.
2: Wong tuamu nyambut gawe ne opo? Opo dadi lurah?
1: Mboten, Pak.
2: Opo dadi tarik?
1: Cuma buruh tani, Pak.
2: Buruh tani?
1: Nggih.
2: Wong sing macul-macul buruh-buruhnya gak nusuk geiku.
1: Nggih, Pak. Malah-malah bapak kula sampun pejah namung tiyang sepah kula blembok menika, Pak.
2: Dalek rondo pisan kon niku.
1: Leres, Pak, nggih.
2: Lah kon kok kendel, Cung, eh? Wani-wani kon mlebu taman. Kacik. Omong-omongan cinta-cintanan barek anakku sukar sih. Bandamu apa, paitamu apa, Cung, eh?
1: Ngapunten sak derengipun, Pak. Catosipun senes kulo ingkang jarak menika nanging Dik Sukarsih piyambak ingkang jarak kali kulo, Pak. Kulo sampun mangertosi menawi Dik Sukarsih menika putrane tiyang gadah utawi putrane tiyang sugih. Kulo nggih ladilumuh, Pak. Tapi Dik Sukarsih menika kados remen-remen kali kulo ngoten niku, Pak.
2: Oh, dadi Sukarsih sing seneng bareng awakmu.
1: Inggih, Pak.
2: Entek menyan pirang kental, Cung. Entek menyan pirang kilo kon. Jalukne Sukarsih amrih tresno bareng awakmu, he. Bangsat ki. Jani, ganteng mungkin ganteng. Cuma aturamu sih gak ono.
1: Ngapunten Pak, sak derengipun Pak, kula yang lepat. Nggih.
2: Kok aku ngino mbarek awakmu gak? Cuma aku ngesak nombarek awakmu.

0: nukono gapo lho nek gak iso. Mergo kon tresno mbare Sukasih. Lho, nek ngenes terus bongko lho. Lah aku sing dosa. Jung.
1: Oh, ngaten Bapak nggih, nggih.
0: Aja mok tutukna ya. Kon hubungan mbare Sukasih. Pedoten tengah dalem kene ya.
1: Nggih.
0: Ayo balik
1: langsung, Pak. Pancene sumpah gak iso dirubah, janji ku ditepati. Pokoke Sukarsih gak iso oleh karo Ajis. Enak wong loro dipilih waras, kleru dipilih pati. Halah-halah cakut terus iki aku. Wong sir-siran ning ngono ae.
0: Hei. Iki sing lelur-lelur, Mang. Jomblange iki.
1: Kon nek ngomong sing enak lho. Kon mang ngomong nggone omahmu tak sepuro. Kon soge-sogemu dhewe, aku gak duwe gandweku dhewe.
2: Oh.
1: Arepe la opo?
2: Mana ini mbare aku?
1: Lho. Tak kajati pancene arepe la opo kon?
2: Ngajak opo kon? Wong kon trimo dibal, trimo jomblang. Oh, gak badok-badok kon nek gak jomblangi anakku mbare si Ajis iku.
1: Ya buten lho omonganmu saidik iku. Kon senajan suge ilmu, aku bebasane wong ora tau duwe ilmu. Nek emosi awakmu gak ana sak ronde, Dik.
0: Bangsat iki nek ngomong sak geleme ae. Ayo. Nek sampe Ajis lan kon wektu dene kliwat-kliwat nduk desa kene, tak repotne pihak sing berwajib.
1: Repotno. Repotno. Ayo minggat to, duwe.
0: Lho. Lah kok nek maning bare aku? Tak antem kon, Nduk.
1: Ayo ngantem, Mang. Ngantem, Mang.
0: Oh, bangsat iki.
1: Aduh.
0: Nek duang kucing.
1: Aduh.
0: Ayo.
1: Sampun.
0: Ayo nyekrek kan. Bangsat ki.
1: Hati-hatiin kon, bek liwat nggonku.
0: Ate lapo kon? Ate lapo? Ate lapo?
1: Balang botong.
0: Ngancam kon. Iya.
1: Ya lapo, gak watake.
0: Lah kata ate balang botong bareng aku. Ayo, ojo kate mbesuk. Saiki balangan legane atiku. Bangsat ki. Gak layak anak jomblange barang. Lah nek sampe suka simbres, wah wirang tenan aku iki.
3: Mas, aku biyen ngomong apa karo sampean? Lah bapakne Sukarsih iki pancen percaya seneng karo sampean. Tapi Sukarsih gak seneng karo sampean, Mas.
4: Amir.
3: Iya ya, Mas.
4: Gak pisan gak pindho kaya-kaya kowe bandel. Arep gagal kekarep aku. Kowe krungu dhewe ngendikan ning bapak. Nek sok dina ngarep minggu iku aku kawin, nikah, berarti resmi sah Sukarsih dadi bojoku.
3: Aku nyaksekno dhewe, Mas.
4: Lah iya.
3: Malam Minggu sampean kawin karo Sukarsih. Tapi arek wedok disir-siran dhewe, Mas. Iya,
4: Dek. Omongmu iku kaya-kaya ora bener. Wis gak bener, gak cocok karo pikiranku.
1: Masene yo bapak sakno.
3: Najis jenenge sir-sirane Sukarsih, Mas.
4: Lah kowe iso ngomong sak dhewe sisa kok gak ngomong sak durunge aku
1: karo bapak.
3: Yo tas-tas iki. Nek Sukarsih gandeng karo Ajis.
4: Lho, gak. Senajan no Sukarsih digandeng duwe tonangan, tapi aku duwe karep ndak bakal putus hubungan karo Sukarsih. Sekali gandeng karo aku.
1: Yo seneng tok, Lele. Wah, aku bareng awakmu ndelok ngene pipine kok mang masalah atiku lak mak unyos.
2: Tapi bapak ini gak setuju, Pak De.
1: Gak setuju gak apa-apa, sing penting arek padha areke setuju.
4: Mir.
3: Ya apa, Mas?
4: Krungu.
3: Lanang padha lanang wani semen-semen kaya lamben wong wedok, Mas.
4: Lah, mulo dina iki nek amu isin aku kedunungan isin. Hei. Mari. Majune.
1: Majune.
4: Dadakno sawangane jago nita.
1: Menenge le.
4: Sengak omonganmu. Eh,
1: iki dongkel musuh dongkel.
4: Kowe iki wis gerang tuwa lho ya.
1: Lah sing aranane bayi sapa?
4: Rambutmu wis ana loro.
1: Arepe la opo?
4: Turu ndek putu wis gembrayah putumu ya. Ngomong jare semar-semar iki tengahe mbok dirungu dening wong aku isin, he.
1: Sing nyemone awakmu sapa?
4: Lah ngomong Sukarsih, Sukarsih sapa? He?
1: Sukarsih ku tesne ngomong aku.
4: Hus.
1: Hus ya we.
3: Goblok ta piye? Sukarsih ku tunangane masku Mas Margono, jan kawin wisan.
1: Tunangane Ajis kok.
4: Heh. Dadi kowe ngerti lek si Sukarsih tonangane si Ajis.
1: Piye sampean tak kandhani ngono. Mang anggitmu mari ditemek pipine terus lambene tinter-inter.
4: Kowe iki tak pikir intimidasi. Ngaco karo aku.

0: Opa aku percaya lek suka sing duwe tenang ndak bakal lakon. Sing coba mesti kowe iki sapa sih?
1: Kon sapa?
0: Aku Margono.
1: Kenal no, aku Marmut.
0: Lho, gak ngenyek ngene iki.
1: Oh, Lelur.
0: Lelur. Tak kanane saiki ya.
1: Kon sapa?
2: Kenal karo aku.
1: Sapa?
2: Adik Margono, Amir aku.
1: Aku Amblas.
2: Niat ngenyek aja wong iki, Mas.
1: Tak ecek kon panjenengan.
0: Lur. Nek awakmu teman-teman sukar set duwe tulangan ajesen iki bocah jenenge ajis.
1: Lah iku lak ngomong aku rene enak.
0: Kene.
3: Lah apa, Dek?
1: Iki lho, takoni karo Burus Rawa lho.
3: Sapa?
1: Lah iku.
0: Oh, dadi kowe ya jenenge ajis-ajis iki. Iya.
3: Nggih, kula jenenge ajis.
0: Nek guru kenal-kenalan aku Margono ya.
3: Sinten?
0: Aku Margono.
3: Mas Margono. Lah, situ ini yo.
2: Aku adike Amir aku.
1: Bakul Dawet nak iki.
3: Koso bakul Dawet sih, Pak Dek? Kok ganteng ngono bakul Dawet meneh kuwi.
1: Adelok potongane sih, Nak.
0: Hasil.
1: Sirep dhewe.
0: Kabeh ngomong.
1: Kang ngomong dhewe.
0: Bajingan iki.
1: Kon iblis yo.
3: Wis ta meneng-meneng Pak Dek. Tak tandangane wong iki, Pak.
0: Ajis.
3: Nggih.
0: Aku mau takon karo kowe. Kowe kenal karo jenenge Sukarsih?
3: Sukarsih? Malah niku pacar kula, Mas.
0: Lho. Dadi Sukarsih iku pacarmu.
3: Sukarsih niku kali kula niku ket jamane sekolah SD sampai sak niki niku. Niku sirsiran kula. Lho, pun guyang-guyu ta lah. Kula niati pancene.
0: Oh, tak anggap kowe iki ya ganteng ya gak ganteng, sugih ya sugih melarat, ya kiri mencuri. Temu pirang perkara sak atas kuwi seneng Sukarsih kuwi. Tangi lamun bumi antara langit bedane.
3: Bon ngoten ta, Mas. Sampean mbok ngomong sing sopan kali kula. Sampean wong Jawa kula nggih wong Jawa, mbok sing padha jane napa. Ngomong mbok sing enak kali kula.
0: Arep lapo?
3: Loro
0: atimu aku ngomong ngono.
3: Kok mboten loro ngoten mboten nggih, cuma sing aturan napa sampean kali kula niku.
0: Jelas awakmu iki wis gak cocok karo Sukarsih. Lah mulo jane mau mudhur ngadung ya ta? Putusno. Putusno bojo Sukarsih.
3: Margono. Nek perlu tak jabel bosoku. Gak kena tajani ini ngonokon ini.
0: Ya harap lah apa he?
3: Nek timbangannya aku kan putus bareng Sukarsih calon bojoku. Nek perlu gak tak bandari donya brono Sukarsih. Tak bandari loro temukan yang pati.
0: Oh sebalnya semuanya guys yes. Wis dadi kocapan nek Margono Sukarsih, Sukarsih Margono. Tanpa Sukarsih gak juga bahagia. Mumpung durung kadung katimbang aku urip tanpa sulit tak ini nopatin. Ayo bali.
3: Jago nih takon
0: aku. Harap lah apa gue?
3: Eh dupanya kan aneh usoge.
0: Mani gue kan aku.
3: Kan wong kuda aku wong desa kan ini balik kontak.
0: Lah wong kowe dadana.
3: Ojo cacek si Ji Margono. Maju nek perusak balamu. Iki patin on ajis.
0: Ajis? Ojo terpikir cili hati. Katimbang kamu katon meripat. Iki tambah lo.
3: Lu. Aishu. Aduh.

0: metu sak metu e gak le hasil. Iki mang jarku nang gedung film mesti rame iki. Dadak sepowi gak ana wong teko blas. Rene udan, ngono aku teko jadi dilijen. Sopo iki?
1: Sopo iki?
2: Kowe bajuri. Paling aku karo aku.
0: Ono wong gandeng-gandeng iki mlayu-mlayu keringete ndruwo mos. Gak ngono wis jaketmu kok cenceng kate lapo kon.
2: Kowe iki pandring tang lali karo aku.
0: Wis ta sapa sih?
2: Bah bah bah bah.
0: Gono ta?
2: Margono.
0: Masa margono kok dhisik dhisik enam ngene no. Masa lah mau aku kancaku sekolah biyen.
2: Bajuri.
0: Sapa iki?
2: Iki adikku Amir.
0: Amir.
2: Iyi. Aku Amir, Kang.
0: Iki adik
2: Mas Margono.
0: Adikmu?
2: Iya.
0: Lah kok enam kon ketok.
2: Kabeh iku uang sing nyawang ya?
0: Ya apa, ada bisnis dah?
2: Nggak, soal bisnis aku sing nyelesaikan. Aku kena pekewu.
0: Oh, kena pekewu?
2: Jaluk tolong aku.
0: Balik-balik kan ini jaluk tolong ya.
2: Lah apa mana yang konjol seakrak para aku?
0: Karpu ya apa?
2: Aku ini mesti sering ngajis.
0: Oh, itu penggawe aku ya?
2: Lah, ngerti persoalan ini? Aku jangan kawin.
0: Terus?
2: Jangan calon bojoku dipengaruhi ngajis.
0: Siapa jenengnya?
2: Jenengnya ajis. Jangan bojoku Sukarsi jenengnya.
0: Sukarsi?
2: Iya.
0: Sukarsi kok rendi ya?
2: Hei,
0: rendi?
2: Iki apa sebelah?
0: Oh, anak rawat itu?
2: Iya.
0: Ra.
2: Pokoke iso Pak Rawat sing gendeng ta kowe iku.
0: Sopo?
2: Joyo Miarjo.
0: Oh, Pak Joyo.
2: Iya.
0: Lah karepmu yo apa?
2: Nek perlu patron najis,
0: aku gelem. Aku gak njaluk barang apa-apa. Tapi aku janji. Nek aku gelem nulungi, mesti keturutan karepmu.
2: Iya.
0: Saiki ae malah aku dulu. Nang warung ngomong-ngomongan ambek mangan.
2: Ngono.
0: Iya.
2: Wis, apa jarimu?

0: wis banjur aja kuwatir, mangan ora perlu bering. Mesti tanggo nasukan karo aku.
1: Wis penggawaan nanti sungkan lampu ya. Rokok.
0: Nyonya, wis rokok apa? Ngamadil. Delok.
1: Saiki aku ngomong.
0: Iya.
1: Mangko embong aku wis ngomong, aku kate janji nang awakmu. Lah janjiku mesti tak laksanakno. Awakmu enggak usah khawatir, mesti beres.
0: Temen aku iku.
1: Oh.
0: Apa janji kowe njaluk dunya brono?
1: Hei, no. Kon gak ro klakone bajuri wong kancam kecil.
0: Iya.
1: Aku nek ngomong janji mesti sip. Kon mesti keturutan dadi bojone Karsih.
0: Pancen iku.
1: Lah janjiku.
0: Iya.
1: Aku gak kok kepengin dunya brono gak, kaya apa? Kon ro. Sak bendino iku bajuri sepeda motor ganti-ganti. Tapi nyele. Gak apa-apa.
0: Ya apa-apa.
1: Sopo tak sili gak oleh.
0: Ngono. Kowe iki rupane saksi karo aku.
1: Gak.
0: Nek perlu mobil kon. Kon.
1: Gak usah.
0: Pokoke mung ngrasakno lho ya. Temen iki.
1: Saiki ngene.
0: Iya.
1: Aku janji adikmu iku kok ngombe sih.
0: Mer, lihat ta?
2: Biasa. Aku ini gak ngombe, kurang lega, Mas. Ngombe bir ge opo? Kanggo nang Amir. Maxen drum. Kelangan aku iku, San.
1: Jane arek enom. Gak beda karo Mas ne. Saiki ngene. Sekjane ono, Mir.
2: Iya.
1: Aku ngomongi mergono lali nih cacakmu kon iso ngiling no.
2: Iya.
1: Aku gak njaluk dunya brono. Paribasane kon kei duwe aku mau terkecuali panganan ini lho ya. Aku gak njaluk.
0: Iya wis.
1: Kon iso keturutan dadi bojone Karsih. Tapi nek wis kon dadi bojone Karsih, nek duwe anak lanang, aku gak ngerti iku termasuk anakmu. Tapi nek duwe anak wedok bagi aku, ya apa setuju tak gak?
2: Oh jeleng ngar lho. Nak ngomong setuju, ya ngomong setuju. Nak gak ya gak. Soalnya sing dijaluk ini bakal roh sampean dhewe.
0: Bajuri. Tak gaya abot, ya abot. Tak gendeng, ya endeng. Neng kok ya aneh, janjimu kok ya aneh. Penjaluamu kok ya ngumun aku. Ora dunya brono lan apa wae. Neng cuma nek aku sak wayah keturutan mbek bojo Sukarsi. Nduwe anak lanang
1: bagamu. Nek wadon iku bagi aku. Pikiran kok nek ju ya gak yo gak tak budal.
0: Wis tak kasih tak, wis. Mir,
2: ya.
0: Kowe iki sedulurku ya. Wis dadi aku babasan wis sekadar tak pinang.
2: Iya.
0: Nah, aku gak suka wis kasih kan isi.
2: Ya isin Mas, gak pernah tak isin. Aku juga isin Mas.
0: Mulo janji utawa penjalu isi.
2: Bajuri,
0: iya. Turutan, ya.
2: Pernah turut itu ta?
0: Iya,
2: sekarang.
0: Bajuri. Iya. Aku gak kebatan. Aku gak kabotan. Nek cuma sak wayah-wayah aku duweni anak wadon hakmu, iya. Aku murung ae. Lah mulo dino iki lilo laksanakno bab penjalu bab si Aziz iki. Sebab satu penghalang besar Sukase karo Aziz. Nek Aziz iki sik ketok moto, wah, senajan aku wis rumah tangga ora ora iso dipengaruhi karo Aziz.
1: Iku mesti beres. Tapi wong janji abot. Terserah go awakmu. Nek awakmu gak lenggono, yo gak tak terusno.
0: Gak, aku lenggono.
1: Temen
0: aku lenggono.
1: Wis kok pikir?
0: Wis lahir batinku.
1: Omonganmu iki durung tak titik, tak garis bawahi.
0: Iya.
1: Ono mbresete omonganmu dhewe, janji-janjimu dhewe. Ngerti yo dhewe, kon ruwate bajuri.
0: Bajuri. Wis ndak ono kesangsian maneh. Gak perlu kan ragu-ragu umpama aku untuk kesangsian wae ngene. Lah mulo dino iki, aku untuk keyakinan kowe bisa merantasi. Kowe bisa nanggulangi oleh karepku sing artine bab antara najis.
1: Mesti beres. Margono, Amir.
2: Iya.
1: Tak jaluk pangestumu. Arek jenenge Ajis mesti mati nek gak saiki meneh.
0: Ayo. Dijaluk to kadoan. Nek perlu aja tonton.
2: Ayo bali.
0: Yo opo tandinge Ajis karo Bajuri.

0: iki rasane keturutan karep. Cocok karo idam-idaman. Kudangane bapak karo mbok biyen. Besok anakku nek wis gedhe. Bapak cerita karo aku. Zaman kala semono aku jari matek mergo diserang penyakit sing iwu tamban-tambanan. Omongane bapak, gak ujar gak kaul nek anakku sok waras, bah nakal sing kaya apa, duwe karep kaya apa tak jarno, tak umbar. Aku nduweni karep, aku gak rabi-rabi nek gak ono wong sing nyerahno nang aku. Rasane iki keturutan. Kari ya apa rupane wong sing jenenge Ajis. Dulu iki ono wong. Dek.
1: Nggih. Kula ta. Anem gawe ta.
0: Aku takon.
1: Oh, nggih, monggo.
0: Desa Mangun iku ndi, Dek?
1: Desa Mangun. Niki sampean terus mawon ngetan. Ngene pun gegi totokan nek dalane tanika sampean nang kanan.
0: Oh, awakmu kok apal?
1: Nggih, wong kula daerah mriki niku.
0: Oh, mestine akeh wong kenal karo awakmu ya.
1: Nggih,
0: muga awakmu paham karo wong-wong siji-jine wong.
1: Mboten terima paham to, Pak. Malah-malah wong sak kampung niku metangga kula, penggawean kula nggih ngeteni kipados kayu. Wong kula nek wong rondo niku.
0: Iya, iya.
1: Mungkin kula prei mboten golek kayu, mungkin sing ngene mbok nggih mboten enten niku. Cacake ya. Sampean kok bedadong teng tengah alas niki enten gawe napa sih?
0: Yo, pancen bener. Iki ana sing tak karepno. Mapan kebenaran aku ketemu karo awakmu, kon tak jali tolong.
1: Jalu tolong
0: duduno arek sing jenenge Ajis.
1: Loh, Ajis? Ngene ta? Mungkin nek kula purun duduaken sampean arek sing jenenge Ajis niku jenenge sampean napaken sih, Pak? Kula lak nggumun sih kaget kok niki.
0: Yo. Sak mesine kon kaget. Mergo Ajis iku pancen tak dole. Wis suwe aku kepengin kepethuk karo Ajis.
1: Napa ta hubungan famili kali sampean, napa ta hubungan kanca biasa kali sampean?
0: Gak ngene kon kok ngobrae sih.
1: Enten elake napa sih wae nek lu ngobrol omong sampean. Sampean sinten sih?
0: Kon pinro karo aku.
1: Nggih, lha ya napa?
0: Mosok kon durung roh karo aku.
1: Dereng iki.
0: Mongko wong sing ana go alam donya tak kira mesti kenal karo wong jenenge aku.
1: Tapi kula kok dereng sih, Pak. Kula wis diam samene iki.
0: Pantes, pantes.
1: Wah, guaga wong iki. Dasar bermaksud duwa.
0: Mestine awakmu iki mek krungu-krungu wong sing jenenge iki. Konek karo gambare tetek pengadeki iki lho. Bajuri.
1: Bajuri. Mbok totok marek wong-wongane, Pak. Wonge gedhe dhuwur jenenge Bajuri bermaksud duwa. Nggih. Ngeten, Pak. Sampean pun duduaken jeneng sampean nek jeneng sampean iku Bajuri. Lah, sampean mestine takon kali kula.
0: Sopo kon?
1: Nggih terang-terangan mawon, kula niki Ajis, Pak.
0: Lho, Ajis.
1: Nggih.
0: Dhisik. Kone Ajis, aku takon sithik engkas kudu kok jawab terus terang karo aku.
1: Kula tak mantuk sik engken
0: dhuwur kula. Lho, dhisik gampang. Gampang.
1: Lah kayu kula engken sing beto sinten, Pak?
0: Wis ta, engko tak rewangi. Angger kon gelem ngomong sepisan iki cocok nek cocok ya ngomong cocok nek gak cocok ngomong gak cocok. Kon nek teman-teman jenenge Ajis, kon kenal ambek arek jenenge Sukarsi.
1: Sukarsi? Nggih mboten trimo kenal to.
0: Apa?
1: Malah niku calon bojo kula.
0: Calon bojomu?
1: Nggih Sukarsi niku.
0: Iku calon bojomu ya?
1: Nggih.
0: Mati aku. Mati. Mati lan
1: Bajuri. Saja ikon kok lanang ijeni jago nih takon dupanya aku aneh wong gak gablek panggil aku golek kayu terus kok desa wiyah ya gak terima aku Bajuri.
0: Hei kiri ani melilit bengosi bes karisi jibadini kon serano taiga arisin jenis kasih karakter.
1: Sak durungnya aku nyelano Sukarsi nang tanganmu yo Bajuri. Aku pertakon dari kon. Kon sampe wani nangani si Ajis ya aku iki sapa sing ngongkon kon? Tak takoni kon.
0: Kon kepingin ro jlendre. Yo tak duduno.
1: Ya.
0: Tapi nek tak duduno mesti kon tak pateni.
2: Gak apa-apa, aku terima mati saka tanganmu. Tapi nek ngerti sejarahe, asal usul saka di tangan iki.
0: Gak liyo sing kok alang-alangi iku wong sik daging kulitku dhewe. Kon tau geger ame pawongan gedhe dukur sing arane Margono ta gak?
2: Margono? Takoni bajune. Takoni. Nek Margono karo aku ku musuh bebuyutan. Musuh mungkin setanglan bebasan.
0: Iku dalarane panjenengan.
2: Petuk sore tarung sore, petuk sore tarung sore karo aku.
0: Ojo Margono le. Kon ngerti Margono. Kecil digonggong karo donya. Gak bakal iso utawa melok kegiatan arek nom-noman sing jarene bela diri. Saiki kon wong gak gablek sak mestine nek kon kepengin bela diri.
2: Juri. Ngomong gek ngarepe aja sing enak. Ojo kanek tuding-tuding tanganmu. Bebasane kaya walang kedawan sotan. Kowe musuh aku pacul coplok le tanding.
0: Duh, sakarep
2: ngemping loro nggenjah pati bebasane.
0: Bajuri. Ajis. Wasno opo iki tak gowo?
2: Wah. Pusakamu sing kok duk-duk
0: ngono mestine.
2: Bajuri kok anggap aku arek cilik. Kok anggap aku arek winginane. Ojo cacak siji pusakamu. Ayo. Gowo kabeh pusakamu.
0: Hot, dope.

0: bajuri, tega kon tolokon karo aku.
1: Loh mas, ini apa sampean iki wae mas?
0: Deh, aduh Pak Deh.
1: Alah, aku ora kuat Pak Deh. Kedadean koyo ngene Pak Deh. Mripatku wis luto saka tangane bajuri Pak Deh. Aduh Pak Deh.
2: Sampean mangga wis tak kandhani. Wis aja dilawan sebab yo balane akeh. Nek awakmu musuh karo Margono, basane timun musuh duren.
0: Pak Deh, ora ngerti. Ora nyono ora ngira yen si Margono iku ngepek mintra saya, Pak Deh. Bajuri, Pak Deh.
1: Bajuri
0: sing nangani aku kedadean aku kena pusakan ning bajuri nganti wuto mripatku, Pak Deh. Aku gak kuat, Pak Deh.
2: Wis, kene nak, nek pancen awakmu gak kelar. Ayo, saiki tak jak nang gone omah cilik kae.
0: Omah sapa, Pak Deh?
2: Ya mbo wong pancene ndhuwur gunung njaluk tulung gane wong kampung kono.
0: Apa tah mulih nang gane wong utaku dhewe, Pak Deh?
2: Lah nek pancene awakmu njaluk mulih wis ayo, tak gendong nak.
0: Kayu guri kepikul, Pak Deh.
2: Iya wis ya.
0: Mbok nenteni aku.
2: Wis, wis aja nangis.

Wis iki rasane ketuntan karepku. Tapi nek aku metuki Margono tak rasa percuma. Mergo durung wayahe. Lah enake Margono mesti ngerti kedadeane Ajis. Nek wis Ajis kedadean koyo ngono, kari ngenteni kapan mati Ajis. Tinibane awak iki kenek perkara sing gak bener. Luwih becik aku tak budal nang luar Jawa.

0: kenyataan aku saiki ya wis sampe duwe anak siji. Ning repote aku dijodohan karo Mas Margono. Sampe duwe anak siji kula kok tansah cemburu ae. Karepku iki aku wis tresno ya wis ngono. Aja kate aku iki dikekang. Karepku kepengin dolan karo anake gak entuk. Arep tek dolan gak entuk. Mule tekok dolan mesti geger. Kok ya kaya kemanten anyar aku nek eling-eling karo bojoku iki. Aku isin karo anakku apa maneh wis gedhe kaya si Suwarni iki. Lho, sapa katengan teman-teman aku iki? Lho. Niki dalane ponten mriki. Niki kula embonge.
1: Nyun sewu, Bulek. Niki dalan ten pundi, Bulek?
0: Niki sampean terus mawon ningin jurusan ten Panjen.
1: Oh, Panjen.
0: Nggih.
1: Sepuntene mawon. Kula sing mboten ketok dalan iki nggih lak pantes e kula ditulung kali sampean.
0: Nggih. Sesama sedok ngidek mriki sih.
1: Ah mboten mriki mawon kula.
0: Mboten napa-napa ta mriki sampean niku sinten?
1: Ah mboten boleh kula sungkan kali sampean kula isin.
0: Mboten napa-napa tiyang takok nukak mboten enten awone sih. Mungkin sampean pun takok kula didhaken dalan sampean.
1: Sampean kok takon kali kula niku enten napa sih?
0: Nggih mboten enten napa-napa bek menawa sampean ki takon kula saged nulung sampean. Sampean sinten?
1: Jeneng kula ta?
0: Nggih.
1: Kula Ajis boleh.
0: Loh, Mas Ajis?

0: Sama Piki Sukarse.
1: Sinten sampean?
0: Sukarse Mas Ajis.
1: Sukarse
0: Mas Ajis, sampean kok yo kedadian koyo ngene. Nganti wuto iki gara-gara ning opo, Mas?
1: Karse. Kedadian aku wuto koyo mangkene mung ora liyo mbelani kowe, Karse.
0: Malah Mas Ajis abote wong tresno yo, Mas yo.
1: Aku ngerti, Karse. Yen kowe tresno karo aku kok tresno karo kowe. Ning gandeng kahanan sing ora mangestoni, Karse. Aku ora bisa cedhedon karo kowe. Aku lega lilo yen kowe dirabi karo si Margono, Karse.
0: Walah Mas Ajis, rada tiba yo ngopo. Saupamane aku tak terusno karo sampean yo dadi kaya ngene, Mas. Ya wis aku njaluk sepura sampean sing akeh yo, Mas. Aku saiki wis duwe ning anak siji, Mas.
1: Dadi kowe wis duwe anak juga, Karse.
0: Iya.
1: Aku mudun nrimo karo si Margono, Mas, Karse. Umpama kowe sida jejedhon karo aku mindah dene urip apa sing bakal kok alami, Karse? Sepisan wong tuamu ora mangestoni yen aku dadi bojomu. Malah aku pengin tahu. Tahu aku delik karo wong tuamu, Karse.
0: Wis to Mas Aji, aja kakek sing sampean rembug, Mas.
1: Ning, aku tetep eling janjimu karo aku, Karse.
0: Aku eling janji sampean karo aku, Mas Aji.
1: Eling nalika kuwi bebarengan karo aku isih ning bangku sekolahan. Kowe sering ngekek ibuku karo aku. Aja cacak sak tingkate ibuku, Karse. Umpama yen aku telat ora bisa mbayar sekolahku, kowe tanggung jawab penuh, Karse.
0: Alah Mas Aji, kok yo nduduk-nduduk sing igak-igak, Mas Aji?
1: Karse.
0: Heeh.
1: Darmo pektimu nang aku tak kira cukup gede. Aku sing kedosan karo kowe, ora bisa mbales budi nang

0: durung konangan karo si Margono ya bojomu. Aku tak terus akil aku ku ya, Su.
1: Enggak apa-apa.
2: Loh,
0: sapa, Su?
2: Ayo, Le.
0: Sapa, Su?
1: Bojoku Mas Margono,
0: Mas Margono, Su.
2: Ayo, rene Sukarsih.
1: Wis aja tak alami.
0: Apa sing bakal tak alami iki, Karsih? Karsih. Iya, yen ra bojomu cemburu karo aku, Karsih.
1: Enggak apa-apa, Mas.
2: Sukarsih.
1: Heeh.
2: Kok apik lakonmu, Dik? Yo cara koyo ngene wae dicucuan. Yo cara koyo ngene wong ngomong mae. Ayo, pamitan ae, Mas.
1: Mas Margono, mbok yo aja sampean ku terus cemburu karo aku, sampean gelek-gelek iki sapa? Ah yo ngono se, Mas.
2: Sukarsih.
1: Heeh.
2: Aku gak percaya sak kabeh pengomonganmu. Iku cuma mung ngalami sik pengomonganmu. Apa aku garuk? Kok pikir merem mripatmu? Ndok cara koyo ngono, ben metu ben metu kok gunane janji-janji kebok senggo layu karo anak.
1: Iga, Mas Margono sampean kok yo gedhe se, Mas, cemburune karo aku. Aku wis ngerti rumah tangga kalau sampean apa manen dua anak siji, Mas. Mbok yo aja kaya ngono terus-terusan se, Mas. Mas.
2: Sukasih.
1: Iya.
2: Aku kudu tembur karo kowe. Aku kudu curiga karo kowe. Sebab aku sing ngerti bukti nyatane kok ngene. Ora cara kaya ngono dek omah-omah iku. Ngene iki padha karo wong wedok tumindak ngiwo. Tumindak sedeng. Wong wedok ora kena gedaringan wong lanang ke pasar.
1: Aja, Mas, aja gegeden rumangsa. Aku wis ngerteni sampean ku tresno karo aku. Wong tresno tanpa cemburu ora iso tresno sing bahagia, Mas. Ning sampean iku salah pilemu. Iki sapa ra yo sampean takoni se, Mas.
2: Sih, coba sapa yo?
1: Mas Aji.
2: Aku seru.
1: Mbok yo ngesak nopo malah saiki Mas Aji katone wis buta lho, Mas. Mbok yo sing ngititikake ayo padha nrimo karo sing Mas Aji iki penono dhuwit tok enggak apa-apa se.
2: Syukur sih. Nggak perlu kata aku mainin duit. Nggak perlu aku kata imbal kasih sayang karena izinnya nyajis. Sepisan tak tanjir no. Sepisan musuh selawas dari musuhku. Berarti ayo mikir deh.
1: Mas Ajis, nah teman lagi balik.
2: Ayo mikir, mengguri deh.
1: Iya.
0: Ngomong tak langsung dari bujumu nih aku gak hubungan karo kowe. Bien-bien ngono lho, Su.
2: Ajis.
0: Iya, Mas.
2: Mesti kowe gak panggling karo aku sengaja to mripatmu dumo ora katon ning padang.
0: Mas Margono.
2: Bener aku Margono.
0: Najan aku ora iso ngwasi sampean ning tak kira aku sih tetep iling. Tetep ngerteni swara sampean aku ora lali, Mas Margono. Aku sing salah. Sampean aja rumangsa cemburu karo aku. Aja dikira yen aku isih tetep tresno karo si Sukarsih, Mas.
2: Ha. Api omong. Tapi babar bisa gak percaya karo. Wong kowe biyen koyo ngono karo Sukarsih sak duwe sekadar di bojo. Nyatane saiki tak wengku dadi bojoku. Wis. Dadi imbangane uripku. Kowe sing wani sapa temon karo Sukarsih. Malah-malah omong-omong sing geni sing tanpa sapa sing ngerteni. Untunge lak ro koyo ngene iki mau. Ayo
0: ngerti
2: pamer apa Sukarsih?
0: Aku ngerti nek sampeyan iku bojone Sukarsih. Bien aku nate janji karo Sukarsih ning gandeng iki dino Sukarsih wis dadi bojo sampean. Nyusun rumah tangga karo sampean aku matur nuwun. Aku ora nduwe rumangsa apa-apa karo Sukarsih Margono.
2: Ora percaya. Ora percaya karo. Mesti ku arep nduduk-nduduk sare sing wis-wis. Awakmu sing duwe sambung tresno karo Sukarsih.
0: Dudu iku Mas Margono. Dudu iku.
2: Ajis.
0: Iya, Mas.
2: Ojo ngapa nomor ipatku. Ojo aku tansah nemesu karo kowe. Kok terus to bawa mung kersane? Kok terus to, he?
0: Ora, Mas.
1: Aduh. Mas
0: Karsih.
2: Kamu gak aku nyampuri. Untung gue bel gak kep. Mati karo baju. Aduh, sedih kali gak katon mripatmu. Saiki dumu. Kok isi wani celutak isi itu memang harus diserasi
0: Mas Margono. Yen sampean mentolo karo aku. Aku dosik sokoyo kini panggil Mas Margono.
2: Paten nona. Lara hatimu.
0: Paten nona.
2: Lara hatimu. Aduh. Hatsingan. Aduh. Kok coro koyo ngunu pemindahmu tanpa gawe panas si hatiku. Ngelaran yang pikirku. Ajis.
0: Iya, Mas.
2: Aku wis ngomong bola bani. Pisan bian musuh sademu. Musuh.
1: Aduh. Aduh. Ayo.
2: Wah, benci
1: lah.
2: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ay
0: Karsih bojomu si Margono tega mentolo nangani karo aku sing wis ora katon dalan kaya mangkene. Margono, aja cacah aku rek ajar aku ora manut. Aku kok pateni bakal tak pasahno nyawaku karo kowe. Aku temen ora duweni tresna karo Sukarsih. Aku butuh kowe ora metu Sukarsih enggak. Ning aku golek dalan. Aku kudu mulih nangane wong tu aku, Mas Margono. Aduh, sopo sing bakal tak jaluk tulung.

0: bapak iki saben aku arep budal sekolah mesti gak oleh mandak sepeda motor e tiga sekolah ora oleh. Beci aku mule numpak becak. Lah ngene iki nyegat becak nanti jam mes jam setengah itu lho. Ora enek becak, cecak becak. Sepeda e ra enek. Maka aku ambek ibu ngene iki.
1: Wah, kebeneran iki. Wis mudhun kene aja, wis.
0: Lho, sopo iki?
1: Lho, Dik. Nang sewu nggih. Saman niki kok lola-lola ijen niku ngenteni sinten ya?
0: Saman niku kok ngelaken lho, kula lola-lola niku lho.
1: Nggih, soalnya saman niku ketinggalan duwe kadhane niku celoro-celoro niku. Kula niki nek ketinggalan arek ayu niki napa ngoten lho bingung kula niki.
0: Saman niku wong ngelaken kula ayu. Mumpun ngelam-ngelam kula, saman niki ngene kok.
1: Ngeten lho, nek murim-murim iki tambah ayu arek iki, mesti tambah ayu ketok iki to.
0: Saman niku tukang rayu bek niki panjine.
1: Nek irunge iki limargono rasane iki. Ireng Margono.
0: Saman pun Margono, Margono lho.
1: Jeneng sampean sinten?
0: Hah?
1: Ereng lho tiang kenalan, kula niki nggih, tiang tebe, mbok menawi saged dados dulur sinten Semerap. Sinten nami sampean?
0: Kula.
1: Nggih.
0: Ah, kan saman Gunani.
1: Oh, Gunani lho napa? Kula mboten nggadah guna napa-napa.
0: Lah saman ngelakaken kula ayu kok.
1: Nggih, sak mesti ning kene cocok kula gunakaken.
0: Lho. Mboten kula mboten puron, sampean ningkir pun.
1: Mboten lho, kula diget anglet kok.
0: Nanggleta?
1: Nge.
0: Nami kula Suwarni.
1: Oh, Suwarni?
0: Nge.
1: Griane pundi?
0: Griyo?
1: Nge.
0: Mboten kula beto?
1: Keong lak digawa.
0: Lah ngene iku.
1: Nah, sampean mboten tanggal jeneng kula.
0: Sampean jenenge sinten?
1: Kula Bajuri.
0: Bajur?
1: Bajuri.
0: Bajuri.
1: Nge,
0: kula Setani Bajur.
1: Mriki niku kula eling rumiyin niku nek kampunge niki mboten panggring duwe wit-witan wringin sing mboten diketok niki.
0: Napa sih?
1: Napa nih Griane Margono niku rada ngilen ya?
0: Pak Margono ta?
1: Nah, nggih.
0: Lah niki to lah niki lak omah Pak Margono.
1: Oh, nggih.
0: Nggih.
1: Napa nih sampean? Tonggo.
0: Oh, sampean ajeng takon ta?
1: Nggih.
0: Pak Margono niku pak kula.
1: Pak niku sinten sih?
0: Nggih, bapak e.
1: Oh, bapak. Saestu to.
0: Nggih.
1: Ngundang guyoni.
0: Sampean niku takon ta? Mama mau nyingkir emang, kelas lah
1: langsung
0: budal sekolah.
1: Lo perkelas sekolah kan gampang, kelo terakan. Lah niku ibu sampean sinten jenenge?
0: Sampean niku takon kok sampean popok isih.
1: Oh soalnya Margono niku nek jeneng Margono biasa ini ku, kelo Semerap yang gede dukur.
0: Iya.
1: Yang ganteng.
0: Yang ganteng uang pak kelo.
1: Sobat terminal nih, umurin terminal nih kalo. Iya.
0: Sampean niku kondisi mawon sih.
1: Oh biar niku konco kelo ngeliat lo. Sampean nek teman-teman nek Margono, ibu sampean mesti jenenge Karsi mendine ya. Rasane oh. Karse, ibu ne, mesti cocok rasane.
0: Senes Karse to.
1: Sinten?
0: Sinten Sune.
1: Allah gadik suar lah, gak apa-apa.
0: Ah, nggih kurang pepak.
1: Oh, adi su Karse nggih.
0: Su Karse.
1: Pepak dan bumbu. Bumbu pepak.
0: Sampan iku kok.
1: Mun saiki ngene, Dik, wis aku gadik basa mbek awakmu. Wis tak celuk Dik ono pantes e.
0: Lan apa sih?
1: Mapan kebenaran nek kon iki temen-temen anake Margono, ibumu jenenge Karse.
0: Nggih, Mbak.
1: Kon durung ro aku wis ono pantes e. Apa kon gak tau dikandani bapakmu kaliyae wong sing jenenge Bajuri.
0: Bajuri.
1: Mesti tau dikandani mesti.
0: Mboten kula panggil sampean nggih to sik niki kok mboten nate ngomongne Bajuri kok.
1: Iya pancen nek kon durung aku mesti tapi kon mesti gak dikandani apa blas mesti.
0: Blas mboten nate kondo kok.
1: Bisa ngene Dik, terang-terangan ya. Sak temene aku rono nang omamu ya. Iki jangan njaluk awakmu.
0: Njaluk?
1: Heeh.
0: Padane jajane dijaluk.
1: Lho, arek iki gak ngerti. Aku rene iku jange njuk awakmu, ngono lho.
0: Lho, napa sampean tetep kok aman jenenge njuk?
1: Lho, mesti aku tetep saking kon sing durung krasa. Nek kon iki tak titip nono kok Bapak Umar Gono.
0: Lho, kula niki napa sampean kok jenenge sampean mendek?
1: Kon iki durung gamblang ae. Aku rene ngono cekak cukupi ngelabrak, ngelamar wong tuamu.
0: Sampean iku ngelamar? Terus ajeng kantuk kula.
1: Lah kate sapa nek gak arek sing menis-menis iki?
0: Oh, mboten, mboten kurang.
1: Kau nanti mbak ini dirapi penceng atau tarabi lo ya?
0: Loh, sama nunggu uang pulau tak sekolah kok dari
1: sekolah. Oh, tak sekolah, kau sekolahan terus lo, tak penceng kan gak sekolah terus kan. Ayo sekolah, wis tarabi ayo mulai.
0: Mutan.
1: Wis mbak becengin lo.
0: Mutan.
1: Ayo. Ayo.

0: sama aku repot. Wes anak-anak sama aku yo tetep tak kelakuane mbok yo isin karo anak sampean opo sih?
1: Bu. Aja tansah ngendikan kaya mangkono. Aku wis ngakoni tuwa, gitu. Ngeterno dolane wong tuwa-tuwa ben tambah tuwa saya kadrene iki ora kena pisah.
0: Iya.
1: Aku ngomong ini mesti nesu, ngomong ini nesu, eh. Ndoro cinta si aku karo sampean.
0: Wes ngerti, Mas, wis ngerti mbok yo sampean isin opo ose karo anake wis gedhe dilong mlayu-mlayu sampean ro nek aku geger. Mlayu-mlayu arek ro sampean mbek aku geger. Arek suwe-suwe lo, Mas, terus piye?
1: Bu, wong isih bocah, gitu. Kudu ngerteni, isih bocah. Ati bocah wadon pisan.
0: Iya.
1: Bocah wadon itu kayak tansah gulet intim karo ibu. Lagi sing pas kayak pengarahan didikan karo bocah iki yo sampean, Bu.
0: Iya, anggitku sampean kok aja ngujo karo arek, Mas. Apa mana arek-arek wedok? Lah terus nek sampean ngujo kulo terus piye, Mas?
1: Bu. Heeh. Aku bengis janji sih.
0: Janji piye? Kayak
1: pan pepasaran sak waya-waya duwe pil duwe anak, eh. Apa men saiki kelakon anak wis gedhe kok suwarte iku.
0: Iya.
1: Nek aku gak manja karo anak, dunyo bondo iki jangan wis apa sih coba.
0: Lho, aku wis ngerti, Mas. Iso ae manja karo arek apa mana arek siji-siji ra iya to. Nang aja nemen-nemen kedadan arek nek manja-manja terus dadi arek sing piye ora bener. Ya dimanja ya oga, ayo timbat mentul ngono, Mas.
1: Bu, sawangane kok ora tepak blas ora sak ide
2: karo. Ora bae ya Bapak. Ya bae ya Ibu.
0: Ngene iki Mas.
2: Niki wis aku mau sekolah, Bu. Pak, aku mau sekolah wis aku.
0: Apa sih laporan rene lungguh dhisik sembarang guru lungguh dilok wis ngoceh.
2: Sing kel aku saiki wong aku duper-duper karo wong ae lho.
0: Alamat terus karo Bapak.
1: Nduk, eh. Iki ana Bapak ana Ibu. Ngomong mbok jeneng karo Ibu karo Bapak, eh. Ngomong kuwi aja tansah tilah.
2: Bapak aku niki wis mau sekolah aku
0: iki tak wis sekolah. Mbok aja nggodho ibu. Wis ngomong karo bapak piye sih?
1: Lungguh kene, Nduk. Lungguh. Lungguh
2: dhisik. Wis beca dibawa sekolah ya gak oleh. Lah ngono dikokon numpak beca. Beca gak ono, numut kanca gak oleh, numut kanca tak cekel yo gak kelem.
1: Iku sembar iku ibumu aku iki borong ae sepeda kok gowo-gowo. Ibumu nak.
0: Maido,
1: gak apa. Ibumu, tegak ngelai iku ibumu, ngono lho.
2: Mulai aku digodok karo wong, malah aku di gelandang-gelandang, mari ngono aku di pirung-rungku dipiketi. Sampe lameku di sini.
0: Mas, jare sana sik sapa sih?
2: Aku bu, aku
0: ya, ngelandang.
1: Ya, ngelandang. Aku sing tenang aja kok
0: ngelong itu.
1: Yo koyo kitiran dadan apa ae. Ayo, lomong ne sandingi papa iki.
0: Lungga, ya ngono.
1: Takoni saiki, he. Kowe mentek ke pasar.
2: Kok pasar lo arep ndang sekolah kok.
1: Oh, arep jage sekolah.
2: Iya.
1: Diganggu karo bocah lanang.
2: Aku digodho wong. Wong iku arep ngrabi aku. Kayak wong iku wis kenal jarene wis kenal karo bapak karo ibu.
0: Dari lah sapa?
1: Kowe iki digodho bocah lanang sing ngodho bocah lanang kowe sing jarak.
2: Lah apa aku rumahan karo wong lanang.
1: Oh, cocok pola bandu ya, cocok macam-macam lho iki. Padha karo bebasane kacang lan ngelanjut.

tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini, Rabu 24 Juni 2026, kami hadir menghiasi ruang dengar Anda. Mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya kami dari Candi Panggung 58 mohon pamit undur diri. Untuk kemudian berjumpa kembali esok hari pada frekuensi dan gelombang yang sama. Selanjutnya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Selamat malam, selamat beristirahat. Tetap sehat, tetap semangat. Dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun adicara cahyaning ati, wilujeng midhangetaken.

0: 105,3 perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar, hadir kembali di ruang dengar Anda bersama dengan saya Mbak Yaya, tentunya kembali hadir ya menemani Anda dalam program Cahyaning Ati. Edisi di hari ini nanti kami akan membahas terkait dengan memperingati Tahun Baru Hijriah bersama dengan Ustadz Kiai Haji Muhammad Syafi Naim yang saat ini sudah bergabung via telepon ya bersama dengan kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pripun kabare Pak Ustadz?

0: Hari ini,
1: Alhamdulillah binaringan sehat.
0: Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan, gih Pak Ustadz.
1: Amin, amin.
0: Amin, ya Robbal Alamin. Baik Pak Ustadz, matur suwun sangat, gih sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk menjadi narasumber gih dalam Tausiah Pagi Cahyaning Ati edisi di hari ini dari Kamis 26 Juni 2026. Dan pada hari ini nanti akan membahas terkait dengan memperingati Tahun Baru Hijriah, gih Pak Ustadz. Baik, silakan memberikan mukadimah terlebih dahulu Pak Ustadz sebelum nantinya kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Monggo, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtan innaka antal alim al-hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'd, ashabul fadilah, para alim, para ulama, para sesepuh, para pinisepuh yang kangka wala hormati, wonten pundi kemawon, anjenipun saged midhangetaken siaran enjang Cahyaning Ati menika. Ugi utaminipun dumateng sedaya kru RRI ingkang paling istimewa nggih menika Mbak Yaya ingkang memandu acara menika. Mugi-mugi sedaya kemawon tansah kinaringan rahmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Para pamireng sedaya ingkang kawula hormati, sengaja wonten ing enjang menika mengambil tema memperingati Tahun Baru Hijriah. Namun sak derengipun kula ngaturaken selamat menunaikan ibadah puasa hari Asyura. Kanten dinten menika tanggal 12 Muharram yang disebut dengan hari Asyura sebagaimana keutamaan-keutamaan yang sudah saya sampaikan di hari Kamis yang lalu. Mudah-mudahan para pendengar semuanya pada hari ini bisa melaksanakan puasa, di mana puasa pada hari Asyura itu adalah banyak sekali keutamaannya sebagaimana yang saya sampaikan Kamis kemarin. Di antaranya adalah barang siapa yang puasa di hari Asyura, man soma yaum asyura pada nama soma dahra bulan. Barang siapa yang puasa di hari Asyura maka dia akan mendapatkan pahala, akan dia itu menjalankan puasa setahun penuh. Dan ada lagi hadis yang lain mengatakan siamu yaum asyura ini atasibu alallahi ayatabira sanatal lati qoblaha. Barang siapa yang puasa di hari Asyura, aku yakin, kata Nabi, Allah akan mengampuni dosa-dosa satu tahun yang lalu. Di samping hari ini juga beberapa hal yang baik kita lakukan, di antaranya adalah kita menyayangi anak yatim dengan memberikan santunan, kemudian bersedekah pada siapa saja orang yang membutuhkan, kemudian memberikan keluasan kepada keluarga pada hari Asyura ini. Semuanya itu akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Dan itu alhamdulillah pada hari Kamis kemarin sudah saya sampaikan panjang lebar. Baik, para pendengar saya ingkang kawula hormati, sehubungan dengan memperingati Tahun Baru Hijriah 1448. Perlu kita ketahui bahwa Tahun Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Sehingga adanya Tahun Baru Hijriah bukan semata-mata karena pergantian tahun atau pergantian kalender, ya. Anangin bagaimana kita itu bisa berpindah dari amal perbuatan yang kurang baik menjadi amal perbuatan yang baik, atau dari perbuatan yang baik menjadi yang lebih baik. Sehingga diawali dengan bulan Muharram, di mana hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ini menunjukkan bahwa kita tidak diperintahkan hijrah secara fisik, ya. Terus mboten dipun perintahkan penjenengan sebagai umatipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah secara fisik, ya. Mungkin asale tekok mengawang pindah nang Surabaya atau pindah nang Jember, mboten. Ananging kita diharapkan untuk hijrah amaliyah. Hijrah amaliyah apapun kita perpindahan amal perbuatan kita. Nggih, kados ingkang kula aturaken kula wau, kita berpindah dari amal perbuatan yang tidak baik atau yang kurang baik menjadi amal perbuatan yang baik. Dari amal perbuatan yang sudah baik, ya, kita tingkatkan untuk yang lebih baik. Semuanya itu adalah kita persiapkan untuk hari esok, untuk hari di mana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, atau pada hari kiamat. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 18 dan ayat 19. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha walzanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itu adalah berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah, ya tentu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kesanggupan kita, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Jadi definisi takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melakukan perintah dan menjauhi larangan. Akan tetapi para ulama juga berdasarkan dari ayat Allah yang lain, untuk menjalankan perintah Allah itu sesuai dengan kemampuan. Allah tidak menuntut kepada kita yang di luar kemampuan kita. Jadi ada firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksakan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupan. Sehingga kalau takwa itu kita sesuai dengan kesanggupan kita. Karena tidak semua orang bisa melakukan semua perintah Allah. Ya, ya memang semua orang tidak mampu melaksanakan semua perintah Allah. Ya, kecuali Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai contoh, kita sebagai umat Islam yang seharusnya kita itu melaksanakan sesuai dengan rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Akan tapi kan banyak orang-orang yang tidak mampu melakukan semuanya. Ya, kalau syahadat pasti, karena itu adalah sebagai yang paling pokok kita sebagai umat Islam itu, sebagai orang Islam itu, status orang Islam, ya harus membaca tiga kali syahadat. Kemudian sholat yang sehari-hari harus kita lakukan. Ya, zakat. Nah, ini bagi orang yang mampu, bagi orang yang punya harta. Yang nggak punya harta, ya tidak berzakat, tidak mengeluarkan zakat, tapi menerima zakat. Jadi punya hak untuk menerima zakat. Jadi tidak menunaikan zakat. Nah, ini kan berarti tidak semua orang bisa melaksanakan perintah Allah. Puasa, puasa pun juga yang mampu. Bagi orang tua yang sudah tidak kuat untuk berpuasa, bisa diganti dengan dengan membayar apa itu namanya, ya, sebagai gantinya puasa itu, ya, sebagai gantinya puasa. Nah itu juga, apalagi haji, ya, dah, apalagi haji. Haji tidak semua orang mampu. Maka kalau melakukan takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Akan tapi kalau larangan Allah semuanya ini harus ditinggalkan. Kemudian Allah berfirman, "Wanzur nafsum ma qaddamat lidan." Hendaknya seseorang itu memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Ya, kita diperintah oleh Allah untuk memperhatikan apa yang kita lakukan pada hari ini, yakni di dalam dunia ini. Ihodin untuk persiapan di hari esok, yakni untuk mempersiapkan diri di hari kiamat. Jadi apa yang sudah kita lakukan sekarang, ya, itu kita harus memperhatikan betul. Yang mana semuanya itu akan kita ambil balasannya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari kiamat. Ya, artinya apa? Ya, artinya kita itu di dunia ini untuk sempat beramal, ya, untuk menerima balasannya besok. Ya, menerima balasannya itu benjing wonten ing dinten kiamat. Sehingga wonten ingkang dawuhaken, dunya mazrumatul akhirah. Dunia ini tempat menanam, sedangkan di akhirat itu tempat untuk memenuhi, menganeni, ya. Ati ndek donya niki panggonane nandur, benjing ngunduhe ten pundi? Nggih ngunduh benjing wonten ing alam akhirat. Maka kita harus memperhatikan, kita harus banyak menanam kebaikan. Nah, yang akan kita unduh, ya, enggak berarti kalau jenengan unduh menyingkan akhirat, gitu sesuai kali tanaman kalau jenengan, nalika kalau jenengan sedang mengelilingin alam dunia. Kalau tanaman itu saya, kalau jenengan ada ngunduh ganjaran, ngunduh rahmati Allah, ngunduh suarko, itulah sebagai balasan orang yang melakukan amal soleh, amal yang baik. Tapi kalau di dunia ini banyak menanam perbuatan-perbuatan buruk, sering ngelakoni kemaksiatan, kejahatan, kedoliman, dan lain sebagainya, ya nanti akan ngunduh di akhirat. Tapi ngunduhnya nggih, ngunduh dosa, ngunduh murkanya Allah, ngunduh siksa di neraka, na'udzubillah min dzalik. Maka Allah wanti-wanti di sini, wal tanzur nafsun ma qaddamat lidan. Hendaknya seseorang itu memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk di hari esok. Ya. Dan ini perlu kalau jenengan untuk bermuhasabah. Ya, muhasabah itu koreksi diri, muhasabatun nafsi, koreksi diri. Ya, di hari tahun baru ini kita harus bisa muhasabatun nafsi. Nah, ayat berikutnya Gusti Allah berfirman, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah kamu lakukan. Jadi dalam satu ayat ini ada perintah ittaqullah itu dua kali, ya. Artinya apa? Ya, kita ditekankan oleh Allah untuk selalu bertakwa. Dalam tafsir At-Tabari itu disebutkan bahwa ya ayyuhallazina amanu taqullah, ittaqullah yang pertama, kita itu suluh bertaubat kepada Allah, ya, sehingga kita memperbaiki diri, apa yang sudah kita lakukan yang buruk kita perbaiki, yang sudah baik kita berusaha untuk yang lebih baik. Kemudian wattaqullah yang kedua itu adalah kita diperintahkan untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasu, kata Allah. Jangan sampai kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Yang melupakan Allah itu apa? Nggih, lali datang perintah-perintah dipun Allah. Mboten purun ngompai napa ingkang dipun perintahkan dening Gusti Allah. Nah, ketika seseorang di dunia ini melupakan Allah, yakni melupakan perintah Allah, tidak mau melakukan perintah-perintah Allah, fa'ansahum anfusahum, maka Allah akan membuat mereka melupakan diri mereka sendiri. melupakan diri mereka sendiri itu kan apa? Enggak eling, lali, eling. Dadek no sikson itu adalah perbuatannya sendiri. Ya, sehingga kan menawi wonten jenis ngelakoni keawonan, ngelakoni kemaksiatan, ngelakoni kedoliman. Nah sebetulnya kan kemaksiatan, kedoliman yang dilakukan itulah yang mengakibatkan dia mendapatkan siksa. Jadi dia lupa lek perbuatan itu, engkau sendatet nanyik pengangala itu. Itu akibat yang engkang melupakan Allah, sehingga oleh Allah dijadikan orang itu melupakan dirinya sendiri. Nah orang yang demikian itu kata Allah, ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang baik. Berdasarkan saking ayat kalau bahwa kelonjengan harus muhasabatun nafsi, muhasabah, ngoreksi awak dhewe, ya, ngoreksi awak dhewe. Belum kita itu dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa Taala telah di alam akhirat. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Ya, ini kengendikannya pun Edina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Artinya apa? Hitunglah atau koreksilah dirimu sendiri sebelum kamu nanti dikoreksi di alam akhir. Dan timbanglah dirimu sendiri sebelum kamu nanti ditimbang di alam akhir. Artinya apa? Sedaya amal perbuatan kula panjenengan sedaya niku benjing badhe dipun itung. Ya, jadi ada hari yang namanya Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Jadi amal kulon jenengan semenjak kulon jenengan lahir wonten ing alam donya, antos kulo panjenengan daya niki meninggal dunia. Niku diitung sedaya pinten amal ingkang sae lan pinten amal ingkang awal. Itu semua dihitung. Juga ditimbang, ya. Jadi pahala oleh dosa kulon jenengan ditimbang. Apa di ganjarane karo dosane. Jadi mulane ngendikan pun Sayyidina Umar, ya timbangin dhewe awakmu. Dikira-kira ganjaranku iki kira-kira luwih abot daripada dosaku, apa dosaku sing luwih abot daripada ganjaranku. Nah, ketika seseorang itu umpamanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama kali akan dikoreksi, akan dihisab oleh Allah itu adalah masalah sholat. Ya, berdasarkan yang hadis Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Idza shaluhat shaluha sa'iru 'amali, wa idza fasadat fasada sa'iru 'amali. Ya. Yang pertama kali akan dihisab kelak di hari kiamat itu adalah masalah sholat. Ketika seseorang niku sholatnya bagus, maka amal perbuatan yang lain dianggap bagus. Tapi kalau sholat ini rusak, ya kadang sholat, kadang orang, ya, maka amal perbuatan yang lain itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu masalah perhitungan amal atau nah, kalau masalah ditimbangnya pahala dengan dosa kita, ya, kalau lebih berat timbangan amal yang baik, maka dialah akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan ridha Allah, akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau amal perbuatannya yang baik itu ringan, berarti dosanya lebih berat daripada pahalanya. Ya, dia akan mendapat siksaan Allah, akan menjadi orang yang tahu. Ya, hal ini sebetulnya dipun dawuhaken dening Gusti Allah wonten ing surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunu an-nasu kal-farasyil mabthus wa takunu al-jibalu kal-ihnil munqus. Nah, fa'amma man thaqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ayshatir radiyah. Ya, jadi setelah Allah itu menceritakan tentang Al-Qari'ah itu adalah hari kiamat. Yauma yakunun nasukal farasil mabrus. Manusia itu bingung ya dalam hari kiamat nanti. Lagi balu kali ini mabrus, yang mana gunung-gunung itu bertaburan, berterbangan seperti kapas yang ditiup angin. Nah, di saat hari kiamat yang seperti itu, fa'amma man thaqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang timbangan amalnya yang baik itu berat, fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka dia dalam kehidupan yang bahagia. Dalam kehidupan yang menyenangkan, fi 'ishatin radiyah. Tapi wa'amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang amal perbuatan baik atau pahalanya itu ringan, lebih berat dosanya daripada pahalanya, apa kata Allah? Fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hawiyah, apa yang dinamakan hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang sangat panas. Jadi hawiyah itu adalah neraka yang sangat panas. Ya, itu adalah ancaman bagi orang yang pahalanya ringan dan dosanya lebih berat daripada pahalanya. Nah, itulah yang di tahun baru ini kita harus muhasabah. Kita harus mengoreksi diri kita. Apakah tahun yang lalu dengan tahun yang akan datang ini bagaimana? Apakah tahun yang lalu aku sudah melakukan hal-hal yang baik, ya. Kalau sudah melakukan hal-hal yang baik, alhamdulillah, tahun ini kita tingkatkan. Kalau tahun yang lalu misalnya, kok kita itu banyak melakukan kesalahan, kita banyak melakukan suatu perbuatan maksiat, kezaliman, kejahatan, dan lain sebagainya, maka kita perbaharui dengan tahun baru, kita harus punya semangat baru untuk memperbaiki amal perbuatan kita. Tahun yang akan datang kita bersemboyan akan lebih baik untuk berbuat amal yang lebih baik. Harusnya begitu, itulah koreksi kita. Ya, sehingga kita sesuai dengan hadis, man kana yaumuhu khairan min akhihi fahuwa rabbihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itulah orang yang beruntung, ya. Tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Berarti orang itu akan menjadi orang yang beruntung. Ya. Itu tadi. Kalau tahun yang lalu, yang sudah lewat ini, kita banyak melakukan kesalahan, kita bertobat, memperbaiki amal perbuatan kita, hijrah, ya, dari perbuatan yang tidak baik menjadi perbuatan yang baik. Ya. Kalau kita yang kemarin itu sudah baik, kita tingkatkan. Nah, ini kata di sini disebutkan dengan fahuwa rabbihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, barang siapa yang tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, fahuwa rabbihun, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Tapi wa mangkan yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghdunun wa fi riwayatin fahuwa khasirun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia fahuwa maghdunun, dia akan menjadi orang yang rugi. Dalam riwayat lain disebutkan fahuwa khasirun, dia akan menjadi orang yang rugi. Rugi apa? Waktunya makin bertambah, umur kita makin berkurang, ya, akan tapi amal perbuatan kita tetap, berarti kan rugi. Apalagi kalau memang kana yaumu sarra min amsihi fa huwa mal'un. Barang siapa hari ini lebih jelek, ya, dari hari kemarin, fa huwa mal'un, maka dia akan menjadi orang yang terlaknat, yakni menjadi orang yang celaka. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Makin tua, makin umurnya makin bertambah, kok makin jelek perbuatannya, makin buruk perbuatannya. Itulah orang yang terlaknat, orang yang celaka. Nah, sedangkan kita itu dengan pergantian tahun dari tahun 1400 47 yang sekarang kita memulai tahun 1448. Ini kalau kita lihat waktu dari kita lahir sampai sekarang, ya umur kita tambah, ya tambah lagi, tambah sehari, dua hari, tambah seminggu, dua minggu, tambah sebulan, tambah setahun. Tapi kalau kita lihat dari batas waktu umur yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti makin berkurang dari batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Kan kula jenengan iki ketika wonten ing rahimipun seorang ibu, ketika ibu kita hamil kita di kandungan niku umur 120 hari atau 4 bulan. Nah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan umur kita. Ya. Jadi umur kula jenengan iki dipuntentokaken dening Gusti Allah sejak kula jenengan iki berumur 120 hari di dalam kandungan ibu kita. Karena pada saat itu Allah mulai memasukkan roh dari janin, ya, jabang bayi itu baru dipunparingi roh dengan Gusti Allah, sehingga bayi ini mulai urip, mulai gadah roh, ya, itu menawi sampun berumur 120 hari atau 4 bulan. Maka di situ mulai dari detik itu Allah sudah menentukan, oh bayi kita bakal umurnya kurang dino. Sehingga kalau sesuai dengan ketentuan Allah pada waktu itu, lahir beberapa hari meninggal, mungkin beberapa bulan, umurnya itu berapa bulan, sehingga lahir mendapat sekian bulan, mati, atau sekian tahun dan sebagainya. Berarti kalau kelanjutan tinggali sangkini batas waktu umur ingkang sampun dipuntentokaken dening Allah niku, kelanjutan tambah tahun ini berarti tambah mendekati batas. Berarti niku nggih mboten tambah dawa tapi tambah cendhek. Nggih. Tidak makin panjang tapi makin mendekati batas waktu kematian niku. Dan kematian itu pasti akan datang, dan siapapun dia akan mati, kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap seseorang itu pasti akan mati. Maka sebelum kita mati, kata Allah dalam surat Al-Hasyr tadi, faltanzur nafsin ma qaddamat lighad, hendaknya kita memperhatikan apa yang kita lakukan untuk persiapan hari esok ketika kita akan menghadap Allah, yakni mati kalau mau. Ya, itulah dalam rangka memperingati tahun baru, bukan hanya kita memperbarui tahun, bukan hanya kita memperbarui kalender, akan tapi kita juga harus memperbarui amal perbuatan kita. Karena tahun baru diawali dengan hijrahnya Nabi, maka itu adalah menandakan kita harus berhijrah. Bukan hijrah fisik, tapi hijrah amaliyah. Dari amaliyah yang tidak baik menjadi amaliyah yang baik. Dari yang sudah baik menjadi yang lebih baik. Kita mengoreksi diri kita sendiri. Jangan suka mengoreksi orang lain. Ketika seseorang sibuk mengoreksi dirinya sendiri, insya Allah mboten kober ngoreksi wong liya. Tapi nek yang itu semangane golek eleke wong liya, ngoreksi wong liya, kelemahan, kesalahan orang lain. Gak tahu kalau kesalahannya sendiri, kelemahannya sendiri itu numpuk, nggih. Maka kita harus mengoreksi diri kita sendiri, jangan suka mengoreksi orang lain dalam rangka untuk meningkatkan amaliyah kita, yang dari buruk menjadi baik dan yang dari baik menjadi yang lebih baik. Kalau kinten menika Mbak Yayan menawi wonten pamireng ingkang badhe tanglet utawi badhe naturaken dipun sumangga.
0: Nggih, Baik Pak Ustadz, bagi panjenengan sedoyo yang mau bertanya, mau bergabung di Cahyaning Ati hari ini, monggo silakan sagetan telepon di 0341 404504 atau di WA kami nggih di 081555691053. Pak Ustadz, niki sambil menunggu pamireng yang nantinya mungkin akan bergabung nggih, ini kan membahas soal tahun baru Hijriyah ngeten niku kan. Nah, ini kan pasti kita selaku umat Islam yang hidup di dunia, ini kan merayakan dua kali tahun baru nggih Pak Ustaz. Yang pertama tahun baru Masehi dan juga niki ada tahun baru Hijriyah ngeten niku. Dan banyak orang yang membuat resolusi atau mungkin target ngeten niku ketika di awal tahun Masehi. Nah, apakah dalam Islam niki juga dianjurkan untuk membuat target atau evaluasi diri ketika memasuki tahun baru Hijriah? Tapi niki targetnya niku terkait dengan target duniawi, kayak misalkan tahun niki harus dapat kerja, tahun ini harus mendapatkan nilai yang bagusnya teniku. Niki apakah diperbolehkan Pak Ustadz?
1: Boleh-boleh saja. Nah, itu kan memang sebagai kita sebagai manusia yang memang punya target seperti itu, sehingga kita punya harapan seperti itu. Akan tetapi jangan sampai kita itu melupakan untuk kepentingan kita di akhirat nanti. Ya boleh-boleh saja lah, guys, kalau jenengan untuk mengejar kehidupan dunia, tapi satu, jangan sampai kalau jenengan ini melupakan untuk kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat jelas lebih penting ya daripada kehidupan dunia. Tapi soal boleh dan tidaknya, boleh mohon. Antara kemauan, menjalankan target, ini kita harus sukses, ini program ini, program ini, boleh-boleh saja. Tapi sambil itu, sambil berjalan untuk mencapai target, ya, kelanjutan harus tetap mementingkan kebutuhan akhir.
0: Gih, baik. Berarti memang untuk target yang bersifat duniawi ini diperbolehkan, asalkan untuk target untuk di akhirat nanti ini jangan sampai terlupakan ngataniku nggih Pak Ustaz.
1: Betul sekali.
0: Nggih, baik. Nah, kemudian tadi waktu mukadimah Pak Ustaz juga menerangkan bahwasanya ketika tahun baru ini umur kita bukanlah bertambah tapi malah berkurang ngataniku nggih Pak Ustaz. Nah, ini apakah ada amalan khusus yang kiranya dianjurkan ketika memasuki tahun baru Hijriah, atau yang lebih utama adalah memperbanyak taubat dan amal soleh, dikarenakan yaitu tadi ya umur kita semakin berkurang ketika menyambut tahun baru, jadi kita gak pernah tahu kapan kematian ini akan datang kepada diri kita. Nah, ini apakah ada amalan khusus Pak Ustadz?
1: Mulai dari awal tahun baru tanggal 1 pimpinan tanggal 16 ya, tanggal 16 Juni itu kan tanggal 1 Muharram. Itu ada secara spesifik memang ada doa untuk penutup tahun dan doa pembuka tahun ya. Tapi itu kan sudah lewat. Tapi enggak apa-apa, saya terangkan bahwa doa penutup tahun itu dibaca sebelum maghrib yang pada hari kemarin itu hari Senin tanggal 15. Ya, kemudian pembuka tahun sebagai awal tahun itu dipun waos pada maghrib malam Selasa tanggal 16 yang kemarin yang lalu itu. Jadi secara spesifik memang ada amalan seperti itu, dan juga berpuasa di penutup tahun dan pembuka tahun itu insyaallah yang kemarin juga sudah saya sampaikan hari Kamis yang kemarin, termasuk juga pada hari ini. Hari ini kan termasuk wonten amalan-amalan khusus. Amalan-amalan khusus yang bisa untuk napa menika nggih? Meningkatkan kualitas umur kula jenengan. Supados umur kula jenengan iki makin berkualitas, artinya umur kula jenengan iki makin berisi. Termasuk wontenipun amangke menika dipensunaken siang, sehingga Nabi itu mengatakan bagaimana di awal tadi saya sampaikan, man shoma yaum Asyura, barang siapa yang puasa di hari Asyura yaitu hari ini. Tapi ada perbedaan ya, kalau menurut kitab ya samalah, pada waktu kita puasa Ramadan atau hari raya. Kalau menurut kitab itu Asyura itu hari ini. Kalau menurut ru'yah, Asyura itu besok. Ada yang mengatakan Asyura itu besok. Asyura itu ada tanggal 10 Muharram. Itu amalan-amalan secara spesifik. Karena siapa yang puasa di hari Asyura, pakaian nama Tomat Dahrogul. Maka seakan-akan dia itu melaksanakan puasa sepanjang tahun.
0: Ya,
1: jadi keutamaan puasa hari Asyura ini, boleh sekarang, boleh besok. Kalau yang berdasarkan kitab sekarang, kalau berdasarkan ru'yah itu besok, maka dia itu nilai umurnya itu seakan-akan dia itu puasa dalam satu tahun penuh. Itu kan berarti amalan-amalan secara spesifik untuk meningkatkan kualitas umur kulo panjenengan. Di antara itu pun mampu. Bahkan tadi malam atau hari ini boleh, boleh, boleh. Monggo. Ah, ada yang Allah ataupun Nabi itu mengatakan, waman sholatihi arba'a raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin alhamdulillah marratan wa qul huwallahu ahad ihda wa qamsina marratan wa farallahu lahu dzunuba qamsina amal. Barang siapa yang melaksanakan salat di hari Asyura, ya boleh hari ini gitu, ya sakit hari ini siang boleh. Kalau kami di masjid kami ini tadi malam juga boleh, hari ini juga boleh melaksanakan sholat di hari Asyura ini 4 rakaat. Setiap rakaat ya, membaca Fatihah, setelah Fatihah membaca surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sebanyak 51 setiap rakaatnya. Jadi setiap rakaat setelah Fatihah surat Ikhlas 51. Rakaat kedua juga demikian, setelah Fatihah surat Ikhlas 51. Demikian pula rakaat ketiga, rakaat keempat. Nah, barang siapa yang melakukan salat seperti itu, apa kata Nabi? Ghafarallahu lahu dzunuba khamsina aman. Maka Allah akan mengampuni baginya dosa selama 50 tahun. Jadi lek gelem nglakoni salat niku wonten ing dinten Asyura niki, niku badhe dipun ngapunten kalih Gusti Allah selama 50 tahun. Perlu diketahui bahwa apa yang sudah saya sampaikan itu berada di dalam, keterangan itu berada di dalam kitab I'anatut Talibin Syarah Fathul Mu'in. Di kitab I'anatut Talibin Syarah Fathul Mu'in juz 2 halaman 267. Jadi silahkan bagi para pamireng ingkang kagungan kitab I'anatut Talibin saraipun kitab Fathul Mu'in, berikut dipun cantumkan, dipun terangkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu panjang sekali hadisnya, itu lihat dalam I'anatut Talibin juz 2 halaman 267. Ini kalau amalan-amalan khusus untuk menyambut tahun baru dalam rangka untuk kepentingan kita meningkatkan kualitas umur kita ialah untuk persiapan di hari esok, yaitu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.
0: Nggih. Baik Pak Ustadz. Kemudian ini Pak Ustadz ada pertanyaan dari pendengar, wonten Ibu Sri Poncowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Kalau ada orang keguguran 3 bulan itu artinya belum terhitung punya anak yang seperti dijelaskan tadi. Jadi apakah tidak perlu dikirim doa lagi nggih? Matur suwun Pak Ustadz. Monggo silakan jenengan jawab.
1: Ketika janin ya atau jaban bayi niku dereng mencapai 120 hari atau dereng-dereng mencapai 4 bulan, itu belum punya ruh, belum punya ruh. Sehingga kalau masih 2 bulan, 3 bulan atau 3 bulan lebih, itu masih pendarahan. Kalau keguguran itu masih pendarahan. Sehingga masih belum berupa janin. Pertanyaan ini belum, nggih, berarti boten-boten dipun paringi nami gitu, karena belum menjadi janin, gitu, belum layak dikasih nama, kan masih pendarahan dan sebagainya niku wau. Sehingga nggih boten dipun dungaken dereng dadi menungso rek niki. Dereng dadi menungso. Nggih kula kinten makasih.
0: Nggih, baik Pak Ustadz, semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Ponjawati. Nggih. Kemudian Pak Ustadz, karena waktu menunjukkan sudah hampir pukul 6 pagi, monggo silakan jenengan memberikan kesimpulan secara singkat nggih kepada sedaya pamireng yang sedang mendengarkan di pagi hari ini, yakni terkait memperingati Tahun Baru Hijriah. Monggo Pak Ustadz.
1: Nggih. Para pamireng sedaya ingkang kula hormati, menipun peringatan tahun baru nggih menika kula njenengan mboten namung pergantian tahun, mboten namung pergantian kalender, ananging kula njenengan perlu mengganti amal perbuatan kula panjenengan sedaya, mungkin amal perbuatan ingkang kirang sae to gantos dhateng perbuatan ingkang sae, ingkang sampun sae kita tingkatkan sampai perbuatan kelembungan ingkang langkung sae demi sedaya niku wau kepentingan keselamatan kula panjenengan sedaya kalau sewaktu-waktu kelembungan mengucap datengarkanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping kali kita perlu mengoreksi badan kula piyambak dan kula jenengan piyambak, jangan sampai kita mengoreksi kesalahan, kelemahan, kejelekan orang lain. Ya, kita perlu untuk mengoreksi diri kita sendiri agar supaya kita itu bisa memperbaiki amal perbuatan kula panjenengan sedaya. Sehingga sesuai yang kula aturaken kula wau, usahakan hari ini atau tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Jangan sampai hari ini dengan tahun kemarin ini. Nggih, kula kinten mekaten napa ingkang saged kula aturaken. Untuk kira ngelangkungi pun mungkin kula matur nyuwun ageng pun panjenengan mugi-mugi sedaya dados ilmu ingkang manfaat saha barokah kula panjenengan saged ngamalaken dengan mendapatkan pertolongan dan hidayah mungkin ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Pekatan kula akhiri, Allahumma fiq ila akhiri tarik, subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Ustadz Kiai Haji Muhammad Syafiq Naim atas tausiah pagi di hari ini terkait memperingati Tahun Baru Hijriah yang harapannya semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan tuntas sudah cahyaning ati edisi di hari ini nggih sedaya pamireng, mungkin bakal dilanjut kali beberapa program yang dapat panjenengan mirengaken di pagi hari ini. Pastikan panjenengan tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
2: Cahya ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Probolinggo memastikan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di wilayahnya berjalan lancar dan terkendali. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh tim monitoring stabilisasi BBM menunjukkan tidak ditemukan praktik penimbunan maupun gangguan distribusi yang berpotensi memicu kelangkaan. Pantauan dilakukan di sejumlah SPBU, diantaranya SPBU Kebonagung, Kecamatan Keraksaan, dan SPBU Paiton pada hari Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah Kabupaten Probolinggo, Forkopimda, Pertamina, dan organisasi perangkat daerah terkait. Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Kabupaten Probolinggo, Medin Sareza Wiryarsa, mengatakan hasil inspeksi menunjukkan pasokan BBM masih tersedia dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat berlangsung dengan normal. Sementara itu, selain mengecek distribusi, tim juga memantau aktivitas pembelian masyarakat. Menurutnya, meskipun memiliki biosolar cukup tinggi, kondisi di lapangan masih terkendali dan tidak ditemukan antrean panjang di SPBU yang telah dipantau. Ia juga menjelaskan tingginya konsumsi biosolar Kabupaten Probolinggo dipengaruhi letak geografis daerah yang berada di jalur pantura dan punya akses langsung ke jalan tol. Kondisi ini menjadikan wilayah Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu titik pengisian bahan bakar bagi kendaraan angkutan barang dan berbagai daerah. Demikian Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Pira aja-aja raimu koyo cicak, tak telepon gak diangkat, tak WA gak diwoco, janjian dino Jumat male ora sido.
1: Aku CML-an malah ene panggilan, tak WA kowe centang.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58.

0: di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo, adamel raraketing, nuswantoro, wassalam.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sejak tahun 2012, Food and Drug Administration, FDA, telah melarang penggunaan BPA pada produk botol bayi dan cangkir sipi. Namun, masih legal untuk dipakai pada produk wadah makanan plastik, kemasan makanan, dan kantong plastik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen dalam menghindari bahaya BPA? Sebaiknya pilih botol bayi atau wadah makanan untuk bayi yang terbuat dari bahan gelas, porselen, atau stainless steel. Lalu, jangan memanaskan makanan dalam microwave pada wadah plastik. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan jumlah bahan kimia berbahaya dari plastik ke dalam makanan. Hindari makanan kaleng. BPA menempel pada lapisan epoksi yang banyak digunakan pada produk makanan kaleng. Pensiun wadah plastik secara berkala, ganti dengan wadah kaca, porselen, atau stainless steel. Hindari plastik dengan kode daur ulang 3 phthalate, 6 styrene, dan 7 BPA, kecuali produk yang sudah ada label bio-based atau greenware, di mana menunjukkan kalau plastik tersebut dibuat dari jagung dan tidak mengandung BPA. Jangan menyimpan struk belanja atau struk pembelian bensin di dalam plastik berisi makanan, karena itu adalah kertas termal yang dilapisi dengan BPA.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
1: Po, la, fo, li, ba, ru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
3: Halo dulur, Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico Magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Pitu. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun memberikan kemudahan bagi pelanggan lanjut usia dengan menghadirkan program reduksi tarif sebanyak 20% untuk pembelian tiket kereta api jarak jauh. Program ini berlaku bagi pelanggan berusia 60 tahun ke atas dan dapat dimanfaatkan secara permanen. Dalam hal ini, manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, program ini merupakan bentuk apresiasi perusahaan kepada masyarakat.